0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini disindur bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu yang lain.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt? Maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta. Tali kereta temeka boleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag. Kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 8.15 minit pagi.
1: Ya, lagi boleh dengan kami berdua pagi wai pagi tu. Lalu selamat nimbun air dengan kepala ibu. Ya, kebunuh nimbun air pagi tu, Cak.
0: Ya, selalu pagi-pagi gitu. Mir, air selalu,
1: ya. Ya, kerana lagi ada tu kita sudah berpusat kemarau.

0: Nanti dibanding kau karan ya.
1: Ya macam-macam lah. Nanti ada karan tu. Ini kelas bila kita itu tadi. Kira angat aja. Kita semua tak boleh diatur. Tak boleh digagak. Kau cara manual. Kita lagi bersih dapur gis. Nuna nasi. Tak boleh tadi. Kita itu tadi. Nama kita kita nak karan ni cak. Kena prepaid baru.
0: Oh.
1: Kena prepaid. Ini ada wifi. Nanti hidup. Nanti karan.
0: Oh begitu. Kau cerita pasal karan. Pasal air.
1: Okay.
0: Okay, kita ke bedung bedah Facebook ke IG ke TikTok ke pagi tu. Nama nak tak ke bedah kita tubuh-tubuh pagi kata ni ya.
1: Ya, tahu ke punta kita kita tu bangsa yang kekak bedah utai nama abang media rama kerbaya bangsa yang berkeni. Tahu ke utai ke suagi di share di kunci ke kita bak media rama.
0: Ya, tahu ke cara siku-siku yang tadi kena media rama nak sama.
1: Ya, betul.
0: Mesti orang tadi rindu benda orang nyumai.
1: Ya.
0: Mesti rindu benda orang ya ke berjalan lah kampung.
1: Mesti pegang kena media rama tu ya. Jadi ke ganti stesen channel TV cak. Dia tu telefon nak ke my apps no benda drama-drama sambung. Kerimpa hari CEO menyamar.
0: Oh.
1: Kita moga mesti baru tu ya. Jin jadi CEO cak.
0: Oh, Jin jadi CEO. Mesti bangsa aku.
1: Kena lalu lekat
0: ya. Oh, ira ada tim. Kau lihat tim kini. Lalu lekat. Ama lekat.
1: Aku mimet. Aku juga download. Cak mimet. Nanti juga aku download.
0: Tak kau main mana? Pandai mesti dah. Enggak cerita.
1: Ya, lamanya tadi bukan mesti yang berlaku AI dia cak.
0: Oh, AI berlaku. Ya, okay. Dari dunia teknologi kemayari.
1: Jadi tau komen, nanyo komen kita dah tau gaya Facebook kami ba YFM Iban 2 pagi Y tang sebenarnya lagi berperenang pagi tu.
0: Lagu hari dia Ananda.
1: Terus sama dengan kita ba 2 pagi.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke

0: Panggan diri, mantuk panggan diri. Tajak ban, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Selamat pagi yang pendengar kita di Tanjung Pijat 89.5 frekuensi YFM. Tentu ya terang didengar kita pagi tu.
1: Ya. Lalu kita di Pasar Semanggang pun sama dengar ke frekuensinya. Ya lah ban, Tanjung Pijat di Semanggang.
0: Betul-betul ya. Betul, Tanjung Pijat sempat ngulingga. Lingga pun pas Semanggang.
1: Bukai nama. Laban ku ingat ke si kapan ku cakalan nanya. Dini Pasar Semanggang. Nah jauh kini hari Sri Aman. Iya. Ya. Tengkikat ke ku.
0: Uji tanya Riko. Nanti di tiap kucing bukan Rica. Dan ayo kapan ngeselam ku cakalan.
1: Saru.
0: Saru.
1: Tapi nana, bisa nembiak kemari itu kelebih lagi lah. Sedak kerbak dudi itu. Segi ngelalanya, kena nama Sri Aman.
0: Oh.
1: Semanggang tu nama lama ya deh.
0: Betul. Mana kerinya betul. Bisa sekeda dua tahunnya nak diingat kurang nama asal jatuh ke nama lama kelia. Apakah aku pun kerinya buat tu. Mesti bersatu bermusibunya kalau kena nama Maliang.
1: Maliang ya.
0: Okey, tentang ceritanya bukan cerita kita pagi tu. Agi kena nuan bangsa yang kini lebih berkena ke media ramah. Sama pagi. Kagak ya pendengar kita di Espawah pagi tu yang tadi Fobin Aries. Nanti ya, okay, ya abang saya ke rindu ngepost pemakai. Kalau bagi lebih ya mandua utai ke di asai kia nyamai-nyamai jadi di pukul siam resepinya bak media ramah bakal kadang-kadang buah maya yang mandua daun ubi ya tutu takum singgurnya ikan masin takum mandua ikan buntal segi suah di shake ya lalu pemayu biuin dari sambal buah maram bak media ramah ya ca kelimparnya megak media ramah tu dikena ya meda cerpen ensara kelebih lagi bak TikTok ya kau ya kerindu kacanya postcode
1: quote
0: aku dah menyebut je launya apa dia dah ni
1: lah tu ya ya terima kategori orang kengiga penerang berita lah tadi
0: tak orang kengiga motivasi diri tu
1: information seeker sudah tu.
0: Mana kalau tayo bukannya cak kalau bagi nua kita itu merangsang dari pulau lalu merangsang orang bukan yang ambil nuju tayo ke positif cak.
1: Amat lah.
0: Nak hari-hari kabur ni yang tayo kejai, tayo ke negatif jadi tinggalingi ya.
1: Amat lah. Leban kita itu kita berarti ke dalam media ramai. Ya. Okay, sebenar berita kita boleh penerang pasal pelajar, sign cara ngatur belanja.
0: Nah, utamanya tadi bisi mengandung peluang kerja cak.
1: Peluang kerja.
0: Okay, sempat pagi mengagai pendengar kita Nicholas Layau Tibu pagi tu. Nanti ya, ya rindu ke orang ti ngepost menua ke lebih lagi menua-menua bak ulu sungai. Bakal kampung sungai ke mesti menua yang ngau bukit ke tinggi-tinggi. Rindu mendak sidak ya ke bermain bak belah kerangan ke besar-besar ngau balai ya ke hiking agai bukit ya ke tinggi cak. Ti bak celuk kampung ke lebih ya lagi. Atau akhirnya betul pecinta alam tu cak.
1: Pecinta alam eh. Hidup kerampak mendua lah.
0: Ya betul.
1: Lepas nanti kita berhati ke dia tu je tadi. Bisik. Content creator hari mendua kita di tu. Ya ke nang. Nandang ke kita punya meh rampak mendua. Ulu sungai nak.
0: Kerja ya Riana kalau dia udah pasar pernah aku cak. Kerja ya segi nerusak kampung. Berjalan ya ngegaya. Menua-menua kena kalau di ya, kusong mesia. Lalu kadang-kadang lebih meja juga mak belakang ya. Aku pernah nemu ni bagi juga ni bagi ya cak.
1: Bantu kelu lama lah kampung lah.
0: Juga pun ngumbaya menyadik cah. Nyo sebau ke sebulu ke nyo. Sebau sebulu juga.
1: Sebau sebulu. Tengok tadi meh. Nyangka kita yang tadi. Nanti awak tahu ke. Kita ke. Nang diau di negeri dengan pasar tu nak. Nanti kalau nujah. Atau ke nerasa benua ulu. Bayu penemu bakumpu baku siko koko itu berarti ke videonya tadi utai tenak kalak peda kita ya, tadi utai ketumbuh dan jelo lah kampung lama tu dengar nama aja benda-benda video sedaknya tadi tu kabar dia
0: mama kan ku kadang-kadang aku rindu moga nanti lebih lagi konten sedak ya ke bermain bayi aja sedak ya ke berikan wiga akikan nanya disalai sedekan kadang-kadang tengok saya kuka adiau atau ke hidup bakal sedaknya cak berikan bolehkan besar-besar tentang menyik ya dia pernah bakal kerindu cantan lebuah maya dari impung kerja lagi saya kuka karena ada sejam aku betah ngudah mendak ada lain lagi lu kepulai.
1: Bayar aja benda deh. Kalau kita itu negeri itu lain ke sebengkah ya nak?
0: Ya mahan. Ini mudah orang rindu tanding kerja lagi apa keadaan betah kerja pengawalnya.
1: Okey, kita bisa judan abdi selamat pagi okay, pendiga kita itu hari Sibu. Jadi kita ke utai ke di ke, kenal kita pagi itu ko ya. Banyak macam konten ke bisa ba media rama jam ke dia tu. Ba ya. Siti-siti program tak utai ke pedak ya ba media rama utai ke post ya aja begak ko ya kelebih ya ge tadi bekaul gau motivasi. Contoh ya berita mana hari Buah Kudus ke yeah, ko ya. Gau utai ke tau merangsang hidup. Ya kena guzi aku ya lah.
0: Ya. Dan kadang-kadang bisa gak setengah orang tu cak. Nah, namanya kan yang rundi yang mereka kelalu katanya buat kalau ke negatif. Orang berkongsi ke berita mana kenyapan kadang-kadang dikumpai minta puji.
1: Oh.
0: Dikumpai oh nama aku bawa ke mata jaku. So cukup dipu mata. Nah, lapan kita ke jadi anak petara atau sama kerja kerja di dunia tu. Nah, salah kita kerumai tentang anak sesekali kita tu tadi nyomongkan layak ngurang.
1: Oh.
0: Nanti bakal orang ke ndak sepenemu ndak kunya kereta tahu iya raja kita krisi cak abah tentang utai bekerja macam tentang bisnis kita tu nyonya jadi ke ya ke jadi pengirau baku tu tadi bak pengarap tu kadang dijadi ke sentimen megak cak no bala carut bablah media ramah nyonya rindu gak mendak utai kenya nyonya pulai ke ngagai negatif baru dia yang bala ya kebukai jadi ndak salah kadang-kadang kita ya negor ngelara orang di kerja para tentang anang ya kelalu terbuka tiba aku mesti cak apalah kenya tadi ya ke rundiang pemenah dari impu ngambil ke belak beringat pihak ya ana spesifik nuju ngagai siti-siti perkara pihak ya oke okay? Jadi ya pagi tau lagi terus sampai kita semua apa perindang segulai siapa lain kami bahagia pagi wai siapa ada tu cak perindang kita
1: kita bisa lagu Regina Regina dan lepas tu dan sebenarnya tu lagu Itam Bedin perindang kita
0: Bab 2 pagi hari 3.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, apudan mo. Jadi kupurnya buige ya, telo manang waknu kurang. Masai, 5 ringgit ya suba. Kumai marnya, kemar lu. Bisa ga kupua kami merahnya. Jod pakuyo tu apa-apa, na ulu mayung wah. Nuna anta ino Melayu kan dihapiat ya. Teladan dia. Marnya suba, kuno kuyako. 15 ringgit semua sekutak. Maru lu, suba. Setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau kunuk kunuk kujaku suba daun pertas lah banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau muncul tanya nak ya dia gemsi kutek yang pun eh sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama
2: Ya, nak kutungain mueng ke rumah dia nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak uleh nyawa aku. Berkuang aku tau, kagak geletak ngiroknya. Selalu ai hari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papan-papan ke susu sumai diri tau.
3: Ana banget bensinnya, hak miyu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dunia rila, nadai magang tanya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita teguat lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
4: Kau aku, Uncle Stone. Ana ingat boleh yang kami doain. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4. Duo, pagi wai.

0: Dan
1: lagu Hari Jina bagi tu joget ambil aku jadi keganti.
2: Ya, maknanya kira kan lah tu nuak ke kengainya.
1: Oh.
2: Ya, mayo bikin sih sebenarnya dunia cerca. Kita yang kengai ngigap ya. Okey, jadi pula gaya cerita kita pagi tu sama pagi Timothy Eddie. Pendengar kita hari mana KL Kuala Lumpur cak. Oh. Apa gitu. Nanti bak ya sekian ada terbuka pos ya. Nang ya gambar ya ke benung Belanda. Nak ngira maya ke training, maya ke bak event marathon sebedau tak ke pengudah yang kau Belandanya tadi. Lalu pihak mega mantai ke preparation pengerindu ya ya ke orang bak pengawal runnya cak.
1: Oh, nak ngira tu.
2: Atau mesti runnya tu.
1: Ya.
2: Nak ngiranya pedes kaki, pedes lala, berjalan baka ketam kadang-kadang tang puah hati gak mendah gambarnya di post ke bak media sosial mendah ke tim effort Nur Sari Ari ya tadi pengerinduk ya bab pengawal maraton tu janji nak ngacau penghidup orang.
1: Tak sebut ke ya. Pasal randa tu cah. Aku respect ke okay, sidak randa tu ke bundar ya.
2: Yeah.
1: Lepas tu dia berarti ke sidak tu nak dadai itu je bukai sidak segi asal udah practice atau ke trading ya mesti target ya nak
2: ya
1: mesti event ya, running event tu sidak tu kebenaran sidak mesti target aku mesti kapan aku siko sebenarnya event ya dah dah dia kediri aku yang sebenarnya hari physical
2: mental
1: tak mental ya lalu disiplin sidak tu kebenaran ya cukup tinggi ya aku respect sebalah runner tu
2: aman lepas aku kadang-kadang aku cerita dan nyebut cak Belanda 50 kilometer kilometer cak bukan meter 45 kilometer aku ingatnya aja
1: full marathon bah
2: full marathon aku udah ngeri cak tahu sudah nyebutnya bukan kenalin nama cak
1: ya.
2: Sana tu udah kadonya kemari dalam 3 jam 4 jam ya Belanda aku 5 minit dah sebenarnya kena puas cak
1: dan tidak ya terdekat datai bah levelnya kau yang bayar.
2: Oh, nak nyamai. Training, kau buka aku tu kalau bagi buka aku. Ni buah nanti ngau orang pengawaknya pun yang ngau orang bergambar badan aja. Bergambar-gambar minum buah dia nyau.
1: Risik ke kena.
2: Tak disiplin
1: ni. Runner ke cak. Tak yang ngumpul bukan kau itu runner je yang ngumpul namanya. Bajunya
2: aku pengumpul baju dia yang ngumpul koleksi ya ke finishnya tentang nyame 2 kilometer tentang kita nak ke Maroko effortnya lawannya ketika ini botol semuanya pun dah kebetulan ke hari singkang keterubah
1: tawa kurang tua tumpu kalanya ke running event maraton dan ni pagi galiat
2: ngur daninya pedih ya ada ke maraton.
1: Okey. Komen pendengar kita ke bukai cerita pasal bangsa orang tahu ke kategori-kategori orang kebab media rama tahu. Kita bisa pendengar kita itu Boniface EP ya. Ya madah ke diri ya bangsa orang ke dia diri je lah. Bisa baca-baca je ke ya. Udah like, udah comment, udah share ku ya. Tu silent reader orang kata.
2: Tapi sih enggak bangsa orang tu cak. Kuna nemu ketika gambar tu cak. Ya tu kaki share tentang yang nang te nomor Facebook ya. Hari pun sampai ujung semua te share megang cak.
1: Oh.
2: Nanti mesti si te post saya ya komen pun ada apa sentangnya.
1: Oh ya, jangan bazar share.
2: Ya share aja. Komen yang nak semua yang nak tentang semua post orang di share kia megang. Ketika kita ngumpai te tu ne, kan ngumpai tu tadi ya kaki share tu orang mayu yang share yang lansa. Siapa tu nanti tengah share aja pengawal ya.
1: Oh, jadi share aja.
2: Tahu pernah kita buka iya okay share cak. Tiap aku tahu pernah kita kaki transit.
1: Sharing is caring baca.
2: Betul. Bisa logik ya.
1: Ya jadi orang tengah. Ya ada bahaya orang tengah.
2: Patu ya transit tengah orangnya ya.
1: Perantaraan, weh.
2: Pencara pasti situ isu positif karanya nih.
1: Oh.
2: Lalu si kutu cak Wesley Snap. Nanti bakal ya ayah bangsa rindu ngepost gambar baju kelebih lagi nanti baju jersey main bul tentang nanti ya ke mandu value lagi nanti jemaah jersey-nya tadi jersey ya ke old school Bekal jersey tim ngap sayur cakap yang kejarang ditemu deh. Mm-hmm. Yang selalu di post ya tim pendak ya tertemu. Tanya pan tim nyau nada lagi tak kena tentu tahu mulai ke nostalgia. Pihak juga rindu pada atau kumpul baju-baju lama international team, club, macam-macam eh. Ini ke skill baju tak in semua tanya. Nanti bisa ketemu ya sekian hari bukai. Post saja gambar yang kenanya. Nengira kadang-kadang tanya nyau jadi body fitting pan kap mengena.
1: Ya lah kadang bergabah. Baju-baju lama jersey lah kebiasa lagi.
2: Ya mama. Oh, nanti bakal aku ingat ku cak. Nanti bakal jersey tahun 90-an. Mau skill ya riba-ribab ni cak. Bekola ngau riba-ribab.
1: Oh.
2: Jadi main zamannya Kentona lagi benuang top dia cak. Semua kolanya ada angkat ke megang.
1: Oh ya.
2: Yeah. Semua kejadi Eric Kentona.
1: Semua angkat bagi kola eh.
2: Ya, ada skill-skill riba-ribab ke mainnya?
1: Ya, besai baju bah.
2: Adanya datang zaman di Beckham ingat ke semua disiplin semua tak in megang. Jadi bukan di Beckham.
1: Tak bayar dah semua. Berapa tu buah pakai David kukai, pakai Beckham kukai.
2: Entah aku kadang-kadang je aku mendaca nanti bakal tajut getah betain tenang tu keman mai tajut getah betain cak.
1: Eh sampai dia zubak cak sebelahan dah.
2: Sebelahan. Iya.
1: Sebelahan.
2: Sebelahan kan datang tahun 2000 dia bebek ke mau yeah. Tengah. Cipa cik tengah cerita dia bebek ke tengah kaban ku cak. Ya tu tadi berkempat buat ke kedai cak. Ya tu fanatik dia bebek ke Beckham mainnya. Sekali ya berkempat ke buat. Gunti macam mana ke Cina nya?
1: Macam Beckham
2: ke? Macam Beckham ke. Sekali digundul ke Cina nya. Apa baru pasal botak? Eh Beckham sudah botak sekarang. Nak nemu Cina nya up to date lagi dengan dia bebek ke.
1: Aduh, tukar gutian je apa nama je Beckham Mania ke?
2: Beckham Mania. Ya, tanya Beckham Mania. Ya, up to date cak.
1: Oh.
2: Kabar ku jangan nemu Amerika muda gundul Cina dah nemu.
1: Okey, kita mesti peninggal kita itu sekedar lagi Serida Janang. Ya badah Kediri di ya ku yang tak kesuah di pedak ya. Bawa Facebook ya dia ya beda bem ku ya. Tak ke gasu geliati jap eh.
2: Oh. Tentu lucu mah. Teh, kerja kerja dengan ngaji meme.
1: Bib.
2: Mem. Aku tu baku, jangan baku.
1: Bib. Bib pun bib lah.
2: Lepas kita baku murah. Tahu, muda tanya nyak setiap hari cara nuk teng lantang kati kaca.
1: Ya.
2: Muda teh lucu lucu bukannya. Lepas di nanti kerja buat lepas banyak nanti buka Facebook, Facebook kah, TikTok nanti teh ke. Kelalu seriusnya muda orang cara lamanya pernah tiga tengok kan mangkak ketipun ke kadang leca.
1: Ya, ti memnya benar. Okey, nama dia baka di teh kau ubah dunia leca.
2: Ya,
1: sebab orang dia di teh baru kerja. Kita beli komik.
2: Betul, dah betul.
1: Dah majalah magazine kartun
2: je. Ah, macam kartun komik. Betul, gila semua. Memnya. Oh, lepas si teh pernah kau ya. Mem tu ya simple tanya sebenarnya cak.
1: Yeah.
2: Ya kadang-kadang nanda datai Siti Lambar pan dua tiga gambar ya dang utainya ke bisi tersirat maksudnya artinya kadang-kadang nanti kita nemu merti mama teh ke kak di datai ke orang ngegam mem tadi cak.
1: Oh.
2: Tahu nusuk kati cak. Aba sindir ke bisi dia deh. Kembali orang kiri tanya mana humor.
1: Yeah.
2: Humor ba dalam tanya ba dalam cerita.
1: Iya.
2: Bisi enggak ajar dalamnya tite berarti ke mamat.
1: Oh, bisi moral lah.
2: Bisi moral ya. Tangannya enggak terlalu kadang-kadang bisi enggak ya ke enggak memurahan kaku teh ya menunggang sisi isu ya kena patut dipanjai ke. Tambah lagi orang nak caranya cak
1: ya.
2: Kena ngulih ke follower.
1: Betul.
2: Okay. Jadi anda berasa itu dah datang bah pengunjung awak tu bulan pagi tu channel bah dua pagi wai kita terima kasih mayo komen tu ya kamarnya tentang mesti sekalian jadi kan nama nyaw majak tu wai tu mata tu benar mai kamu dah utai cak benar mai kan rupuang tu leh orang itu. Bisa penanggul punya Bang Mata. Terima kasih yang kita ya ke udah ngepost komen minta ampun yang kaya ke nak sempat dibaca pagi tu. Okay, jadi pukul 9 kita dekat terbaik dalam ngegaya palan media Angkasa Puri Kuala Lumpur sebelum kita pulai baru mendiang ke Y912 ngegaya peningari kucing semrahan lalu peningari siaman nyentuh ngegaya lawas sudah tu lagi dekat mendiang ke program Ari National. Oh.
1: lagu kebenu di itu hari Nicholas Frederick.
2: Jadi bukulah baru kita hari ya kebuka yang ngonya. Mumpuk kedua.
1: Bye-bye.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan pada kadar, peruntukan mandar, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Taklimat pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend naik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic El Nino Index sejak pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di empat pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus ke dua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata salingan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempoh yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pembungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, rotek dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan obsitaan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Esperella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 x 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis, Farhana Isrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita, Yoyo Wong Zihao, selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Samantha, Nali Hari, Tada Lemai, dan Merindang Malam.
1: Y FM, segulai berjalan.
2: Y 9 12.
3: Y 9 12.

Okay, Winnie Albert yang lagu nda minta lebih mai jam kita ke dia tu 9.20 minit pagi. Selamat pagi dunia, selamat kita bertemu baru dalam segmen tak ke awak Y912. Okay, kena sari tu 19.08.2026. Okay, pagi hari 3 sari tu. Jadi dalam kelamaan 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi nyentuh hingga pukul 12 tengah hari lagi bergulai jawaku Raja Speaking dekat RB. Jadi lalu ke semua kita di Kuching, di Serian oleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM. Okey, di Kuching tu oleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Lalu tengah ke Serian oleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Jadi kita kedia ba Nur Bukai baka Seriaman. Pemegak di Sibu, di Bintulu, Miri, Limbang, jam kedua tu kita nak boleh dengar ke kami nak frekuensi radio YFM. Laban dia tu siaran dalam jaku Melayu teka Ari Station Kuasan. Tang tanya pihak kita boleh dengar ke kami, kita boleh dengar ke kami kena website atau ke aplikasi RTM Klik, kena channel Astro 871 tak ke MyTV, pemegak portal radio.

www.rtm.gov.my. Okey. Ya, selamat dengan kami dalam segmen Y912 nyentuh ngaji pukul 12:30 hari itu lagi. Okey, terus kita berundang ngau lagu ke sekali itu dengar lagu Ari Itamidin, ngau lagu kediri nama Engkraju. Udahnya bisa lagu dari Stevenson, ngau lagu Bintang Pengrindu. Okey. Terus segala sejalan kami 24 jam WFM merindang kita semua.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari wajah.

Okey, ngarap kita sudah terperinan dengan lagu Ari Stevenson. Lagu diberi nama Bintang Pengrindu. Okey, jadi kita ke bedau like, kita ke bedau follow, atau ke jadi kawan kami buat Facebook. Okey, nanti kita benda online jam kedai tu, kita tahu ngelawak Facebook kami, type kita YFM Iban. Okey, aku minta kita follow, minta kita like dulu fanpage kami YFM Iban. Okey, ya, jadi kita ke benda dengar ke kami, nyangka kitanya bisa akan anjung pesan berat atau kerja aku gerah, kita bagi atau anjung agai email rasmi kami yfmiban@gmail.com atau ke anjung agai lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Jadinya cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke jaku gerah ngagai YFM. Okey, ya, jadinya meh kita ke bedau download aplikasi RTM Klik mega. Okey, kita boleh ngelawak Google Play ngau App Store, kita tahu download aplikasi RTM Klik ninga ke kami cara online, ya. Okey, jadi belinya pukul 10 pagi bakal selama ndor kami mic ternya ke program Pendiau Penghidup Aku. Okey, nyak pukul 10 pagi itu lagi. Lagi berita kita ke pagi itu, ngau lagu kita ke sekali itu dengan lagu Ari Rick and Rosen, Ukai Lawa ke Sumbung. Adanya bisa megal lagu Genslan, lagu kena baik Lex Kerry Ajan, ngau lagu Pengrindu Ndara Tebada, Nick Raffiansi. Okey, terus dengar ke kami, Y912, YFM, segulai sejalan 24 jam, merindang kita semua.

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Oram Sampal dan Wulu Festival AI Pengelamat 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur, bagai pengawal mandang kebarang workshop. Pekit ngau jatuh penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar, nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Anang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya?
0: Oh, ya.
1: So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut lekai jakuk orang. Okay, anang tak komplain aja. Oh. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okay, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okay, anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Perubahan Merit, terima kasih ngagai pengeluar program pendiau penghidup aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di bacaan wan ke minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nada ngasu hati semua orang keninga berasa insiban tau ke berasa nak nyamai. Naka alah aku nulis reta nyeliah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pian megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suweh aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kuda nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utenya kuda nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia tu. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku tu. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Mai aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayang si ke orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal demiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Pian megak nadai inai ngau balam nyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku hidup numpang pengasih bala ibu aku. Di aku bergulai dengan ibu aku menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai mayanya subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu bakal peniau orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peningah, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Yang kak ia nak sanggup menda inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tusah hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ninggal ke belajar. Tang peransang hari jako inai sebedaya ke sulai. Bekenai kati pun penusah tua aku dudi hari. Bekenai kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak gila lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ko jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku mai hati aku tuk kering serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku ninga jako sebangan hari bala petunga aku nasib menyada inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua lebu aku ke bersekolah sekumang inai aku kesakit. Ibu ngayak menghintu ngadu ke kebun lada kami lebu maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudih inai.
Kunang kandek ke hospital, betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikenal, nyak meh dikirim ke ibu aku, ngau ayah aku, ngagai aku. Dikenal meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mengemit kerimpek sinnya, dikenal meli belanja dapur tu dah inai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi, lebu maya inai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga ni yang inai tu siang ngau malam bakwud. Kadang bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak gantau puah. Laban tu dah ini kena tan pun tahu. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuah kang ibu ni naik ke hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kepala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan inai ke hospital. Duit taruh ya. Ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke diasuh sidak hospital. Empat inai aku. Nyak meh cukup besar gak. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai kaku berdalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemaneh ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah pakai induk bukai. Nanti nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai tai. Laban kena dai orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai ke menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pembersi inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan pas hospital. Ketika ya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku semina nimpai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata ke sepuat inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pia mega berkedugau bat kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk kina aku parai seminggu pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kina aku dah nadai nyawa. Sepuat mega udah nadai lelungi ada pedak bat dada. Tajak pun aku ngadang inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya ajak. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mata aku suih naya. Teng baku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kedire badunya inyau. Pada aku tu de ibu baka nama nyambek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau kenuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datai inai. Nasib meibu ngangau kenuan. Ini ngebala ayah yang megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kaningan nyawa nuan inai ngangau kane andai nuan makai. Lelengau dikangau kenuan di baik betungak bercerita maya ketinduak lemai. Nadai age me inai orang dua ku bersebana mantai kutai kebesrangan berdalam hati ane andai nuan tau. Nadai age orang ngau ku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau me inai nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggau kenuan, dilekak kenuan pi aja. Kempeng nuan inai, ninggau ke bilik tua bekenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik di pedak mata. Belak berumban seduai, danyan ninggau kaku kediri. Seleka-leka niat seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemanah seduai ni yang apai. Sekumang kehidup bergulai ngorang, dia berdunia injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pia mega nyadi ku cerita orang nuan inai tang nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bekulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kedire ari tangkai penghidup bekulai ngok kami udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngaya mengaw aku mayat induk kelemai kadang tu dah ini ga nanda yang datai. Entai aku galek kedire pada aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya air mata aku inai. Bakal nama nuan ngantak ke bilik tua suba. Bakal nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu utai kede beli benda tikai nadai kenadai tua inai. Kujakuk nuan. Ngai ketua ila kedudi hari. Lebih lagi nuan anak kujakuk nuan madah kaku. Ngai kanak bujang aku ngini yang bilik orang bukai ke bisa kerasa macam jakok nuan inai ngau aku ngamek kedudi hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jakok inai bebeli ku temu ngamek dikenak ngisik bilik tua ngamek ke bisa daripada ucau aku kedudi hari anek nuan ilak jang ku jakok nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai. Nada ngile harinya pemaneh nuan. Nada kalak keingat aku. Sekumai aku kada kedunya inyau tu nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku. Jauh nuan kejakuk jai. Nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai. Bakal kengasi ketekan gemala. Nada nak nemu morang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeang nuan kempeng ningau kanek bujang nuan tu inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ningau kaku kedirik-dirik ditu inai. Naka mah penuh sehati nuan betati kaku inai. Teh nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kita. Entik baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagai aku. Cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh. Soba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kedire ngai ningau kaku nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku kujakuk nuan di inai aku sanggup nuan inai dok meragai merinsak upe aku kedire dire ari aku mit sampai kaku besai lalu nampung sekolah teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan beteh aku di inai, bakal aku kena beteh nuan. Nyampe belama aku inai, ente aku ngenang baru, jakuk nuan, serta ente aku ngingat ke semua kenang, lebuh maya tua ke begulai. Ente bakal aku pulai ke misi sekolah, dengar rita aku kap pulai. Udah bakal nama nuan nyedia aku utai, bakal pemakai ke dekerino di empak aku. Begigak ke lawak, ngigak daun sabu ngot kuyung, serta mansap kaku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai dikasam ke nuan daun sabi kasam tubuk ngau dibeli ke nuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang laban nuan gaga ning aku ke dekat datai pulai ke misi sekolah dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua dikenang cukup manis dan lebu aku betati ke nuan udah nadai betisi. Nyadi utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu. Cukup puang serta petang. Tak bakal dia tu inai. Bakal aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nanda orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Henti bakal aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nada hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di Tasik Biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai ati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempuh ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Sampai dia tahu ngantik hati aku berasa nyamai kuduk di hari. Nanti bakal anak orang nurun kerja ditengkira ke inai, ditipan ke garek, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku duduk kau ke diri baruai,
Betati ke bekeni tujuh koyang pejalai penghidup aku tu udah tau ila. Tama aku kebelia, diambai aku biak, kediri aku ngelipat gari, nengkira ngoi mata. Nyabai aku inai, kadang ibu keduduk petisi aku, nengkila aku bertusun kerasa. Pengujung nyabai ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh, meda aku kesikut-sikut bertipan ke gari, kan urun kerja nyabai ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai nanti nuan bisik betisi, dan dia tahu inai, semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tahu inai, banget nak betah hudung aku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu dengan yang apai berdunia sebayan. Kasih aku betati kenuan inai berjalai ke diri. Ukai nuan dapat bakal orang bukai, henti bakal nuan hidup berdunia atau. Betati kenuan aku inai belangkau ke diri. Kasih aku ngeneng nuan makai ke diri. Merauk ke diri di menua orang. Betati kenadai orang itu nuan inai. Nyapai nuan makai ngomri nuan ubat. Henti bakal bermenua di to. Nanti aku nada ibu ke bisik. Ngau aku bersawup ngintu serta mata kenuan inai. Belak ibu diri metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nada sapa-sapa ngau bergulai. Aku ditok nuan din. Belak ke diri detua inai. Ya maku ngarap ke seduai apai bertemu buat dunia baru. Kasih ke seduai subak belak asak. Ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku aneh nuan irau inai. Aku anak lelaki, nak leh maku ngibun diri bak menua di tok. Anak tegak aku nuan tu sehati, serta nuan beraik.

koordinasi. Lalu megak aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga ke sada kenang anak menyadik nuan tu bakal ke sekali tu. Aku merik cuma kasih ngagai nuan ngwayak labah udah cukup mana yang ngintu memparu inai serta udah ngibun aku bakal anak sedua empu. Nuan ibu nadai kala ngira diri rugi belanja, nadai kala bersebana ke masa nuan ketebuai lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital suba. Pian megah ayah aku nurun ikik nintia minggu nganjang inai aku bertemu ngolotua serta berubat. Aku nak boleh malas pemanis seduai tiang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua jaga diri seduai mumpung amane pengerai seduai anang kelalu benau gawa duit uli giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini megah ngarap kenuan ini kerja saya wati meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang mari terima kasih ngagai ini laban seruran nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku terima kasih ni seluruh mereka pengasih ngau penyayau ngagai aku nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kena hospital makai tua suweh nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai nak betul adik ku ibu lebuh aku ukun ulis kenang tau ngan yang tua tinuak belak belalak ngan yang tua kesengapak ngalik ke derempung lelap ke lekah mata lebuh berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali aga ibu laban wan meruan bisik batisi lebuh maya tu seh ngusenang aku lalu ngagai bala betunga aku terima kasih wai madik semua laban kita me pengeriang aku jakut semangat kita ngagai aku seruran aku kenang semua penghidup aku nyambing ngagai semua orang ke ngelala aku megak terima kasih ngagai kita aku dah nerima aku bat segenam ruang penghidup kita nanti nadai kita bat siapa aku nyangkai ke penghidup diri bat siapa aku bercerita lalu siapa ke ngau aku ketawa gagal serta siapa ke bisenu aku mangai kepala lebuh maya aku kena yang aib mata nanti lebuh maya aku bergulai ngau kita nanti aku bisa silap aku minta kita ngelalau aku ngau jakok acau aneng ngenak jakok mucau nanti aku silap ajau aku ngau penelap aneng ngau jakok biadab tajak aku kediri dan aku tetap ngeriang kati mali aku keluan hakik panjai mempejala itu nada semaya kesangkai datai bak pengkalan cukup nak nyamai meh nada apai cukup meh nak nyamai nada inai agak mayuah mutai ngantik di mua tang berasa puang laban nada apai ngu inai ngantik lebu aku mejam ke mata lalu bersampi ngagai petara ia ke dekat nguji aku ngarap kati aku seluruhan bertan laban aku lebih mayu agak penguji kedudi hari kedatan untung bak muai lah berasa lelak kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji tiang belubah kaku nyabut durik tinebak kaki ke disagi benau maku nagang air mata kari neritiak nayang nyadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai ajau aku wai madik laban ada orang enggak menyadik nadai gaku apai nadai gaku inai nadai gaku penuh ngau penimpang nyemak aku jako ngelambung didinga kita wai madik ane nangi kita negul lalu madih gaku nyemak aku bisa silap ane nangi kita wai madik ngampun gaku lalu pia ajau aku ane ngena jako biadab ngau tu mupu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

0: Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita bab minggu baru tiap hari satu bajam ke sepaka bukulang aku peluang program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Watak kunjurut ke direk mumpuk dulu aku. Bye-bye.
1: Kami, Nuri Langgita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

0: Misi lagu rock.
1: Aku dilengkah keluhan piajam.
0: Tidak cukup rancang. Aram bina lagu dangdut.
1: Kasih
0: Nurindang Hati.

0: Manta, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Wai FM, Segulai Sejalan.
2: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur bak Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: ke-9.
1: Okey, terima kasih pendengar. Laban lagi terus segulai sejalan ini ke Y912. Okey, berengkari pukul 9 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Nanti di Kuching tu, boleh dengar ke kami na frekuensi 101.3 MHz. Pemegah kita kediau di Serian. Boleh dengar ke kami nak frekuensi 106.9 MHz. Okey, Bandur dah kebukai. Boleh dengar ke kami dengan acara online, guna website, guna aplikasi RTM Klik, channel Astro 871, channel MyTV, pemega portal radio.rtm.gov.my. Okey, yang jadi jam kita ke dia tu 10.45 pada pagi, terus dengar ke kami. Okey, aku merindah kita ngau lagu ke sekolah itu. Okey, lagu Pengerindu Ditujah. Lagu kedibai Elizabeth Sawai, ngau Siti lagi lagu Urai, lagu kediri nama Dilah Tanah. Okey, terus dengar ke kami, Y912, YFM, Sekolah Sejalai.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai ba ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisi juluak. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisi visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi megak ku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisik, peranan ia megak ti nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindau, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ya bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus. Saya gulai sejalan dengan kami. Ingat ke Y912 ke lebih lagi. Kita ke benuang ingat ke kami. Kita ke benuang terima kereta baru untuk jalan. Ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Okey, dan kiranya tadi kita ke benuang terima kereta. Kereta Dreampo. Kita ke benuang gawak deriba van kini, deriba bus kini. Tak ke deriba e-hailing kini. Okey, ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Okey, yang jadi peninya Sukma Selangor 2006. Okey, bakal ke ditemu kita semua. Benung diatur jam ke diatur. Kudah diatur kena 15 hari bulan tadi belum ke diatur. Nyentuk ngagai 24 hari bulan 8 2026. Okey, jadi nitiah ke website rasmi selangor2006.com. Okey, nakak ke diatur. Okey, kontingen Selangor akibat penduduk nombor 1. Okey, 23 Middle Mas, 25 Perak, ngau 15 Sengkeraju. Okey, adanya abang penduduk nombor 2 nakak ke dia tu Johor, 17 Mas, 20 Perak, ngau 15 Sengkeraju. Lalu tim tak ke kontingen Terengganu, abang penduduk nombor 3 15 Mas, 22 Perak, ngau 14 Sengkeraju. Lalu tim tak ke kontingen menua kita Sarawak tu abang penduduk nombor 4 habis 14 Mas, 9 Perak, enggak 17 Sengkeraju. Lalu bab penduduk nombor 5 wilayah persekutuan, 13 Midul Mas, udahnya 16 Midul Perak, enggak 13 Midul Sengkeraju. Jadinya top 5 tu, okay. Bab penduduk 5 pemadu atas nakak ke dia tu, okey, Sukma Selangor. Okey, ke udah berangkat diatur kena 15 hari bulan tu tadi jentuh ngagai 24 hari bulan 8 2026. Jadi kita sama bersampi mengharap ke atlet menua kita Sarawak, ngarap ke boleh pemujur, boleh nambah midul. Nah, kiranya tadi midul emas, midul perak atau ke midul Sengkeraju. Bak Sukma Selangor ke berangkat diatur jam ke diatur. Okey, ya jadi benarnya kita terus berperinang. Kita dengar ke lagu Arira Banda Crew featuring Phyllis dengan lagu Sempekat Pengerindu. Udahnya bisa mengikat lagu Dayana Shini Isi Hatiku, ngau lagu Josephine Juri, ngau lagu Nuansiku. Okey, terus segala sejalan dengan kami. Dengar ke Y912.

0: Kelantan, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Wai, FM, Segulai, Kejalan.
2: Utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih dipedak kita, bini kelebih lagi hari laki kau kita, abah ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya, mayu lagi nyadi, aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah, lebuh laki ngau bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat kau kita deh, laki atau baru lagi ya, nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Dipedak aku
3: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nya status di dependak dunia. Teng bak ruang bilik lebuh ya bepegai bak peranan ya jadi ketua bak ruang bilik, jadi pastor bak ruang bilik, jadi juru latih bak ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia. Teng lebuh hebat ruang bilik ya hormat. Ya pasti hormat. Laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau. Ya nya laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik. Ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
2: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat abah dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
3: nah pasti. Nang betul.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: statistik bandang ke penusah berpadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, lagu kita beri nama Nuan Siku, lagu dari Josephine Jury. Macam kita ke data 11.21 pagi. Okey, berkongsi dengan kita info berita kita ke sekali itu dengan ngenang berkawal dengan bajet 2027 dekat majak mekuh ke penyawak dikena ngelati ke penakal ekonomi menua Malaysia nyaga pengelantar rakyat serta mengangkat ke pemanah fiskal. Okey. Jadi Menteri Perkara Wang kedua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan madai ke perintah dekat ngelati kedaya semekih menua tu nak tur timran sang orang meranak ke pukuk ti besai nambah sil serta ngerumban pemansang bak sektor strategik. Jadi sektor terdekat di kemeran kaki hanya yang kaum semikonduktor, ubah kuasa ekonomi digital, pemintar tiru, ngap karawang cara Islam. Jadi ada ke perintah dekat kemeran ke penyawat dinambah ke menatai pemisi rakyat, nyedia ke peluang gawat serta mutar ke tatian belanja penghidup. Okey, jadi berdengar bajet 2027 di berambai ke jakub Malaysia Medani menggapai di langit mengakar di bumi ditagak dekat dibantai ke bawah parlimen kena 9.10 tu ilang. Ya, jadi peringat berbangunnya nengnya Cik Bantu rumah sembayang 2026 fasa 1 34.87 juta ringgit sudah dikemendar di kenap jalai ke Perujia. Berjalan ke 148 projek rumah sembahyang pengarap bukai di Sarawak. Okey, jadi Dato' Amar Douglas sudah madai ke penyampaunya dan sekedari agih belanja 90 juta ringgit di agih kena meri bantunya dalam tahun tu lalu 55.12 juta ringgit dekat diberi dengan fasa 2 kalai duit bantunya dekat diberi habis launnya dalam bulan 9 tu ilang. Okey, 45 ikut kaban parlimen ngok kaban kesun negeri dekat

Terima cik tu alai diserahkan agai bala penerima dalam sidak ke dipegai sidak. Jadi yang mereka ingat ke bala penerima cik tu ngau jaku tinggal so sidak nguna duitnya kena berjalan ke program tu dah dikebenarkan. Okey, jadinya info berita kita ke lemai tu berinya. Okey, au info kita ke pagi tu kebenarnya berinya au ne. Okey, jadi lagi berkongsi yang kita tu dengar info berita. Okey, tu ngenang berkawal ngau dua projek hari baru projek transformasi Benua Sisir RTP 2006 ba kena menua Jepak Bintulu dan terima agi belanja RM300,000 dikena ngangkat ke pemanah peringkat guna manusia mayuh ngau infrastruktur di Sibiu. Okey, adun Jepak Iskandar Turki madah RM200,000 udah diungkup ke kena ngangkat ke pemanah Dewan RPR Sibiu ngau RM100,000 dikena ngadu ke Jalai Kampung Sibiu. Okey, jadi Jalai Kampung Sibiu dekat di Gagak, jadi Jalai Semin yang diadu tinggi kira 30 cm ngami dan mudah kena pubah. Jadi dua projek tu dikarap oleh ngangkat ke pengelantang ngau pengelikun Mensia Mayu kelimpah hari nentu ke peringkat guna bak kena menuanya meruan mana. Jadi yang maksud kerja tu pengguna ngabas palan projek tu di Bintulu. Okey, jadi nyambungnya info kita ke pagi tu. Hanya salah sebut paginya sebelum main ni. Kita dah malaban info berita ke disebut aku tadi berita lemai kena kemari 18/8/2026. Nyak aku yang sebut lemai tadi ni. Okey, info kita ke pagi tu kebenarnya pentingnya. Okey, jadi pentingnya terima kasih lawan lagi terus segala sejalan dengan ke kami dalam segmen kita Y19 kena Sarito 19/8/2026. Jadi terus berita kita engkau lagu ke sekali itu. Okey, lagu kelemayang band Nuan Berulah. Udahnya bisa lagu PB Chloe engkau lagu Pergi Lalu Nak Pulai engkau lagu Ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai. Okey, terus dengar ke kami Y19.

Okey, pendengar, kita ingin datang buat pengujung segmen Y912 kena sehari itu 19/8/2026. Okey, jadi pukul 12 tengah hari itu lagi Nur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM. Lalu dengar lagi pukul lain kau pengulang program hari YFM Sri Aman dalam segmen tahu ke awak ngelah tengah hari, okey? Jadi nanti kita ke bertemu baru bah awak kebukai, jadi dikena kita berserarak ke pagi tu bahawa Y912 lagu ke penudi kita lagu hari Eric Abang featuring Chris Benfoller ngau lagu Teliah, pemegang bisi lagu Stella Francis Asa Ketegal Danji, ngau sitagi lagu William Depa, ngau lagu Nagih Semaya Pengrindu. Okey, nanti kita ke bertemu baru, ba awak tak ke segmen ke bukai.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku Nancy Tambun buat berita tengah hari YFM kena 19/8/2026. Sarawak patut ngembuan penemu ngemansang ke teknologi Kediri Empu lalu ukai seminak ngenak teknologi ajak. Nyak alai palan pelajar tinggi buat menua tu dipinta nampak modal mensia ti ngembuan penglandiak buat mayuh bengkah pengawak bakar teknologi satelit. Teknologi kebangsatuk berguna benar dikenak buat arus penyambung ngemata ke rampak menua, ngatur penusah ngenyit menua, ngagak kar enggak berkebun. Perkara tu dibantai ke Premier. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg buat jakuk ia ke dibaca Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penau Datuk Sri Roland Sagawiin buat pekit berebut ke trofi debat Premier Sarawak 2026 buat Kota Semerahan. Berbak ngaunya, Universiti Teknologi Mara UITM Pampang Sarawak udah mujur boleh champion buat pekitu ngalah ke Raban Universiti Teknologi Swinburne Campus Sarawak. Pekitu diatur buat UITM Pampang Sarawak, Kota Semerahan. Champion UITM Sarawak boleh prize duit RM10,000 ngau trofi, lalu Universiti Teknologi Swinburne boleh RM7,000 ngau megak trofi. Begitu dipasuk 10 bengkah palan pelajar tinggi di Sarawak. Ketujuh ya dikenak ngigak nembiak rebak baru di landiak berjakuk nyadi tuai menua. Ekonomi digital diatuk disadang boleh meri hasil 30% buat penatai pemisik dalam menua kasar KDNK datai buat tahun 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah kemayuh bengkah polisi udah diatur dikenak nguleh ke julak tu. Polisi itu nyengkawam plan pengatur AI kebangsaan 2026-2030 engkau Malaysia Digital 2030. Nakak tahun 2025, penatai ari hasil digital buat KDNK menua Malaysia ianya 25.5%. Gobind madah ke UPS Menteri Digital endang engkau nakak uliah nantu ke menua tu uliah ngamat ke juluk Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim dekat nampak menua Malaysia nyadi menua AI datai buat tahun 2030. Berita tiga penudi. Projek ngaga jematan selampit di sadang dekat tembuk pun tahun baru tu ilak. Kontraktor ti dipadu ngaga projek tu endang cakah dekat nentu ke projek nyat tembuk nitih ke lanjar timpuah ke udah di Kemendar EOT. Naga kedia tu projeknya udah manggai lebih kurang 40%. Perkara tu dibantai ke Maya Merik Penerang ngau ngabas projek jematannya ke dikuasa UPS Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau Kandang Menua KKDW Sarawak. Lica Merik Penerang pasal projek tu diguluk penyandang penemu UPS Premier Sarawak Datuk Sri Rohani Abdul Karim. Ia madah ke pengawak tim resa ngau ngabas pemansang projek tu endang seruran dekat diatur dikenak tentu ke penanggul tik nuntung projeknya boleh diputar ke enggau jampat. Tunaka kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nangga ari section berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah tu lagi dia kita dekat buku lainga pengeluar program hari YFM Sri Aman bawa ngelah tengah hari.

jadi terima kasih kepada pengeluar kami Pak YPM Kuching ya Nancy ya Tambom. Jadi ya berengkar di atas tinggal kita akan terus pulang waku bawa ngelat tengah hari YPM Sri Aman berengkar dia jam yang tuang ke pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Ya terima kasih ya kita ke milih kami boleh kita bawa ngelat tengah hari kita ke tengah hari itu ngarap ke kita nya terus pulang waku yang tuang ke ujung program kita pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, lagu blues Kampung Lafari Ijal Jainal Mai Jam kita itu 13 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih ya sekali lagi yang kita ke Benoninga ke kami Bawai Fam Sriaman ke tengah hari itu. Kalau ya jam kerja itu kita bunuh nggak boleh ngaku. Bawang lah tengah hari hari Wifi Mesri Aman ya. Ya, jadi ya tusun program kita bawang lah tengah hari-hari Wifi Mesri Aman ke tengah hari itu apa ada ya berubah megak ya. Jadi jam kecubah itu norak kurikap kunci ke berita kelebih lagi sekedari pengawak ke bisnis diatur ya kenya di Mesri Aman di Betung lalu pihak megak ngenang sekedar perkara bukai megak kelebih lagi utai kenya di strata menua ya. Jadi ya kelimpah di kunci ke berita megaku ngau nak uliah nih merinang kita ngau lagu ngarap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawa ngelat ngari ke dengar itu lagu ke tau merinang lagu ke tau ngelantang kati kita mega nih lalu pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat maca pesan nebra jako gerah ke bisi terima kami bawa FM pukul 1 ngali hari kita dekat mulai bawa program ruai kita ditangkan ngau program seruan dikenang pukul pukul 2 ngali hari lalu pukul 2 setengah ngali hari kita dekat mulai program terima me pesan kali programnya lagi aku dekat maca pesan rindu hati ya ke bisa ditinggal ke kita ba Facebook rasmi Sri Aman FM ngali hari itu ya. Lalu pukul 3 ngali hari kita dekat terus sama dengan ke Wifi Makucing mulai ngau pengguna program kami ke buka ya. Terus kawak kami ya kuliah di dengar kita 24 jam dalam sehari. Jadi ya makanya aku atusun program kita bawanglah tengah hari-hari Wifi Mas Riaman ke tengah hari top tinggal tengah hari-hari 3 sehari itu 19 hari bulan 8 tahun 2026 ya. Jadi aku ngarep ke program kami bah awak ngelah tengah hari ke tengah hari itu terang di dinga kita lebih lagi kita ke ninga ke kami ngena frekuensi ke semak ngau kita biar mega kita uliah ninga ke kami mega bah radio online ngali hari itu bah rtmclick.gov.my biar mega uliah dinga bah portal RTM ngau site ke berita mengenah mega kita uliah ninga ke kami bah Astro mega ngali hari itu ne. Terima kasih mayu-mayu ke semua belah kita ke tengah itu anak-anak ingat terus ninga serta mengkamenda kami bak live Facebook Sri Aman FM awak ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu.

Hello, hello, hello. Di nyisam si ulil cipat. Aku kapitan kincong ah. Kamara kita orang ah. Di deliba kereta, deliba betul-betul ha. Mana deliba salah. Selalu orang deliba salah. Ni mau bekeni deliba salah. Ha, api merah ini orang langgal. Api oranye dia orang jalan terus. Api biru makin laju. Makin laju makin mati yo. Ha, ingat. Ingat merah kita orang berhenti. Api oranye kita orang standby berhenti. Api hijau, ha, jalan terus. Ana laju lo, suruh-suruh ho. Oke, sili aman tu, jalan lari busa yuk aja. Oke, nyak pesan aku, Kapitan Kincong, aligato. Ho, ada mau jaku jupuan lo. Bye-bye.

Ya lagu ngai ya beruman ngai kita ke benua baik ke perengkap pengangku jam ke dia tu sekaliknya perengkap pengangku kami tau ke ya ke besai ngarap ke sama berjimat barantau jalai bersampi ke semua kitanya sama selamat datang mega bak ndur ke dituju kita ngali hari tu ne. Okey, jadi aku mai kita berhati ke gerah gayari kelebih lagi di strata menua Sarawak PMK di Sri Aman yau di Betung. Jadi gerah gayari itu diambil aku dari website Met Malaysia .gov.my ya. Kalau sari itu untuk kita berhati ke gerah gayari itu di strata menua Sarawak muak kelemah itu lagi gayarinya tadi mayu lagi bersebun lalu muak ke malam hujan dia dang dekat megaknya di bak sekedar andur lebih lagi bak kandang menua pesisir di Sarawak itu ya. Jadi ya di Sri Aman itu lemai ngau malam gayari di pelabak ke bersebun pihak megak di Betung bersebun megak lalu pihak megak nanti kita berhati ke ikas pengamah angin ya ke diriput ke Sarito ya ke dikeluar ke upis ke mata upis rampak menua Malaysia kalai lima bengkah bagi menua di Sarawak itu lagi ikut ke ikas pengamah angin ya kena manah ke pengerai lalu lima bengkah indoor tu yang kaum di Serian 156 PMK di Kuching 154 di Seriaman 152 PMK di Semarahan 113 ngau di Mukah 106 ya. Jadi nyak ko tiga bengkah menua ya kang rekod ke pengamah angin ke nak manah ke pengerai ungkup paman Seriamayu ya ngarap ke kita lebih lagi kita ke dia di Seriaman itu ngarap ke kita tadi sama nyak ke pengerai kita lalu pihak mega kurang ke aktiviti baluar rumah lalu nanti uliah mega irup air mayu-mayu hau ngecak ke kita sama gerai tajapan gayari kita jam kreatuknya balat benar bersebun ya. Jadi nyak ko ngenangong lansa bekawal ngau gerah gayari kita ungkup ya sari tu 19 hari bulan 8 tahun 2026.

E alla Gloria Rosi uso alenyau di balu sebon noi. Na patut ke sebon ngaso kita lenyau ne. Awas iti cerita dalam lagu di kena beridang kita ngali hari to peningan ne. Awak jadi inti kita berarti ke ba Sukma Selangor 2026. Jadi jam kedua tu nya inti kita meda pemayu Midol Kaduliah Sarawak. Ianya 14 ite Midol Mas, 9 ite Midol Perak ngau 17 ite Midol Engkerajo ya. Kita harap ke Sarawak tu tadi tulis ke Pemujur lalu terus nambah ke Midol Sidak ya. Lalu api yang megah bersampi ke harap ke tim Sarawak ulih megahnya di champion ba Sukma Selangor 2026 ya. Jadi jam kita itu megah peninga udah ratai bamaya kita ke mata maca pesan ke tengah itu. Jadi pesan ke terubah ke diknatai kaku ngali hari itu nya pesan pemati. Kalau ia pesan pemati itu rata hari cegu leban anak ngelamai hari nanga batang ulu krian seratu. Madah ke pemati ya, madah ke pemati bernai nang lamai kenada ya keudah nadai sarito 19/8/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu kena malam hari 5 21/8/2026 baru mah janggau di nang batang krian strato ya. Jadi niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 6 22/8/2026. Lalu pesan tu dituju ke semua kapal belayan lebih lagi kita ke dia rumah Bantan ba Sungai Langit Layar rumah Jimmy di Ulu Bayur piam ke rumah Jerah di Dase Budo Ulu Rimbas dua buah rumah kapal belayan ke dia rumah Tanjung di Perpat Kabung rumah Jem di Lubuk Kelampo Paku rumah Guang di Nanga Pawon Paku serta semua kapal belayan ya ke dia di Batang Krian piam ke Batang Lupa Batang Rimbas Batang Paku ngau kabar belayan dikena boleh dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi masuk kita datang ke rumah janggau bak nanga batang krian seratu laban Brunei anang lamai laban Brunei anang lamai udah nadai kena sarito 19/8/2026 lalu yang Brunei anang lamai itu dekat di intu Balamayu kena malam hari 5 21/8/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 6 22/8/2026. Jadi nyaku asli tiari pesan berat ke bisi terima kami bawa WiFi. Ngali hari itu ngarap ke pesannya tadi terang didinga lebih lagi bagi kita ke dituju ke pesan ya. Jadi pesan kedua tu nya pesan ngetas sulit. Kalau pesan ngetas sulit tu madah ke pengawak ngetas sulit ni yang tayin anak tujang dituju ke semua ke pelayan ya ke jauh atau ke semak. Jadi kita nyak dipinta ratai ngagai Sri Salian Jalai Melekun di Kapit ya di Kapit Sarawak laban deka ngetah sulit ni yang tayin anak tujang kena hari 6 22/8/2026 pukul 9 pagi yang ngetah sulit lalu ngelumbuangnya pukul 8 malam ya. Jadinya ko asite mega pesan berat lebih pesan ngetah sulit ya. Kalau iya pesan tu tadi madah ke pengawang ngetah sulit ni yang tayin anak tujang deka diatur 22/8/2026 pukul 9 pagi lalu biar mega malam pukul 8 malam dekat Ngelumbuang ya. Jadi pengawak tu dekat di itu ba Sri Salin Jalai Melekun di Kapit lalu nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal ngau pengawak ngetah sulit ni yang tayin anak tujang tu kita tahu telefon dengan Julan Anak Kuang ba Kusuang 13-845-8104 ya. Kusuang 13-845-8104. Jadi ya pesan ketiga tu peningannya pesan ngetah sulit mega ngau main terbalu kalau ya pesan ngetah sulit tu datai dari Grace Anak Kambol dekat madah ke pengawang ngetah sulit ngau main terbalu empandai anak ambak bak rumah jabu di Empit jadi pengawak tu dekat diatur 20/8/2026 berengkah hari pukul 10 pagi ya. Jadi pesan tu ditujung ke pelayan ke dia bar rumah Joseph
Pak Unggum di Semangki Panda, Piam ke rumah Edi di Semangki Panjai, ke belayan ke dia ba rumah Bagieng, Tintiang Lalang, rumah Sebeli, Batu Babini Atas, rumah Roslin Luja di Batu Babini Baru, ke belayan ke dia ba rumah Joel di Nengasan, rumah Rachel di San Panda, rumah Lagan di Buluk, rumah Jarup di Cangkul, Piam ke semua ke belayan, ya ke dia di Skim Skrang, di Miri, di Menamit Limang, di Sri Aman, di Kucing, ngau ke belayan ya kena boleh mega dirintai ke Bapak Pesan tu, lebih lagi kita ke ngelala niang tu ne. Jadi kita dipinta datai ngake rumah Jabu di Empit, laban dekat ngata sulit ngau muain tebalu, empanai anak ambak. Kena 20 hari bulan 8 2026 berengkari pukul 10 pagi ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi kawal ngepengawang tasulit ngau main tebalu empalai anak ambak tu kita tahu telefon ngake Grace anak Kambul ba 019-889-5806. Jadi nyaku tiketik pesan berat ke bisa rujimak kami bawa FM. Jadi kita buka yang kami bisa pesan berat ke patut dikongsi ke ngau ke bablayan kita megat tengah hari itu ada salah kita tahu terus sengirum ke pesan kitanya ngagai Facebook kami ba Sri Aman FM ya. Jadi sebelum macam pesan berat ke bukai peninga aku dulu mai kita mendengar ke Siti lagu Ari Ricky Anderson lagu Pengrindu ba ujung cerita.

Ya, lagu Pengrindu Bau Ujung Cerita, lagu dari Ricky Anderson. Jadi ya terus nampak baru macam pesan berat ke bisa diterima kami Pak YFM. Jadi hari itu jadi pesan ke Siti itu ya, pesan pemati datai Ari Achan ya, madah ke ina ya, yangnya jernih anak ngangga tau ke ina Achan udah nadai kena 18/2008/2006 ya kena hari 2 ya. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua kamelayan ya, ke dia bar rumah Thomas di Berangan, pihak mega kamelayan ke dia Bali Doang 4 buah rumah, rumah Jelandai di Lipat, rumah Rebecca di Lipat, pihak mega rumah Ungin di Kejemun, kamelayan ke dia bar rumah Jerukan di Tembong, pihak mega kamelayan ke dia bar rumah Bruin Tabut, terbaruang 2 buah rumah, rumah Jinsen di Pematuh, Jack di Payes, rumah Biliang di Tanjung, rumah Lembu di Talun, rumah Thomas di Pelasuak, kamelayan ke dia berumah Sim di Pesango, pihak mega kamelayan ke dia berumah Punai di Baloi, rumah Rundai di Baloi, Pentik 3 berumah, Kubal 6 berumah, kamelayan ke dia Basan Undup, ngau Ba Isu Bangat, serta semua kamelayan yang kena oleh dirintai ke Bapak Pesan tu ya. Jadi ya pesan tu tadi, madah ke jernih anak ngangga, madah ke jernih anak ngangga, tau ke Inai Achan, udah nadai kena 18/2008/2020 ya. Jadi ini yang jernih anak ngangga tu dekat di Intu Balamayu kena malam 19/2008/2026 ya, malam tu lalu dekat di Anjung kena 20/2008/2026 ianya kena rimpan ya. Jadi semua kamelayan yang ke dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ngakai Roma Unggu di Memaloi Batu Lapan Sekrang. Jadinya kuasiteria pesan berat kalau isi pesan santu tadi madah ke jernih anak ngangga tau ke ina Achan udah nadai kena 18/2008/2026 lalu niang tu dekat di Intu Balamayu kena malam tu 19/2008 lalu dekat di Anjung kena 20/2008/2026 ianya kena rimpan. Di semua kamelayan ya ke dituju ke pesan lebih geng kita kengelala yang jernih anak ngangga atau ke ina cantuk kita dipinta ratai ke rumah Unggu di Memaloi Batu Lapan Sekrang. Jadi ya pesan ke Siti itu ya pesan ngetah sulit kalau pesan ngetah sulit itu datai hari nanti anak munan madah ke pengawang ngetah sulit lakia yang nyanyian bili anak selawus ke dekat diatur 21/2008/2026 yang nyanyian ulit 21/2008/2026 tu yang nyanyian ulit lalu ulit dekat di kertas kena 22/2008/2026 ya udah ngetas ulit lalu terus semua yang terbalu. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah Dayang Banangas Sebawang Sungai Poi Kenawin. Jadi pesan tu dituju ke semua kamelayan yang kediau di Poi, piamgar di Kenawin, di Majau, Ngungun, Bawan, Pedai, Tua, Yuang, Kapit, Sibu, Miri, Bintulu. Ngau semua kamelayan yang kena boleh megak di pesan atau kena dirintai ke bapak pesan tu. Jadi minta kitanya sama datai ngakai pengawang kita sulit ngau muain terbalu ni yang bili anak selawas ya. Jadi nitiah ke rintai program bapak pengawang kita sulit tu ianya 21/2008/2026 muan ulit lalu ulit ngau muain terbalu dekat diatur 22/2008/2026. Jadi pengawang kita sulit ngau muain terbalu untuk tinggal dekat di atur barumah Dayang di Nangas Bawang Sungai Poi Kenawin ya. Jadi ya pesan ke Siti itu ya pesan pemati kalau pesan tu datai Ri Nicholas anak Mandoi madah ke Inaya ianya Ina anak Bungang madah ke Ina anak Bungang udah nadai malam tu tadi ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke ya, semua kamelayan ke dia Kampung Lebur, piamga Kampung Remun, Kampung Tribuah, Kampung Blimbing, Kampung Entayan Liun, Kampung Entayan Kresia, Kampung Entayan Sarawak, Kampung Entayan Kerupuk, Kampung Sungai Engkabang, Kampung Meboy, Kampung Junggok Mawang, Kampung Kudik, Kampung Batu Kudik, Kampung Merang Jalai Kucing Serian, ngau semua kamelayan ke diau
di Nanga Bayan Kalimantan, piamega sidak ke dia Basungan di Lingi Biran ngau ke Bayan ke Bukai ya kena uliah di rintai ke Bapesan tu. Jadi pesan tu tadi peninga madah ke Ina Anak Bungang, madah ke Ina Anak Bungang udah nadai malam tu tadi malam 19 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat Isngai 20 hari bulan 8 2026 lalu dekat Dianjong kena 21 hari bulan 8 2026 lalu semua akan melayan ya ke dituju ke pesan lebih ke kita kengalan ya Ina Anak Bungang kita dipinta datai ngakai kampung Semukoi Serian ya. Jadinya ko Siti Ari pesan mega ke bisa diterima kami bawai FM. Lalu pesan ke Siti itu nya pesan ngeta sulit niang Marta nantai anak Andin. Anak Adin ya. Niang Marta nantai anak Adin. Jadi pesan tu amadah ke pengawak ngeta sulit ni Marta nantai anak Adin tau ke kangau orangnya Inai Amiang tau ke bini Amba ya ke asal ya tu tadi ari rumah Linggi di Skeruah Uyan Kapit ya. Jadi ngeta sulit tu dekat diatur 22 hari bulan 8 2026 ya nyari 6 tila berengkah di pukul 7 malam. Jadi pesan tu dituju ke semua kemelayan lebih lagi kita ke diau di Kapit ya nya baru rumah Linggi di Nanga Jelayan Sungai Skeruah, Rumah Serani Ba Sungai Skeruah, Rumah Nulai di Gelong Akiba Sungai Skeruah, Rumah Jana di Gelong Kanan Sungai Skeruah, Rumah Sevesta Jimba Ba Rantau Sejambu Sungai Skeruah, Piam Gatua Rumah Lajung di Nanga Setujuk Ketiba Suang, Kablayan ke Diau Tau ke Ari Nanga Benin Mujung Oyan Ngau semua Kablayan ya ke Diau di Skayo Ai Skeruah, Piam di Pasar Kapit ya kena lihat di rintai ke nama itu lebih lagi kita kenalan ya Marta nantai anak Adin tau ke Inai Amiang tau ke bini ni Ambah ya. Jadi kita tu tadi dipinta datai ke rumah anak niang tu balot 10867 lorong Tasik 4/A Jalan Tasik Utama Desa Senadin PES 7 Miri ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke si lagi bekal ngau pengawang tak sulit ke niya Marta nantai anak Adin tu kita tahu telefon ke anak yang punya Amiang tau ke Paitias baku 013-823-8405 tau ke ngagai endo tau ke inai niwa baku 019-796-6086 tau ke ngagai Emma ya baku 011-318-62414 jadinya ko Siti Mega pesan ngetah sulit ya ke bisa diterima kami bak wifi mengalih hari itu ya. Jadi pesan ke Siti itu peningat jadi pesan ni tu tadi neh pesan ngetah sulit mega tu neh kalau pesan ngetah sulit tu datai ri Cikgu Morin anak Atang tengau tau ke Kennedy anak Atang tau ke Aju anak Lipau ya jadi nama tu pesan tu madah ke ngetah sulit dan yang Atang Nasirai kena 22 hari bulan 8 2026 ya hari 6 pukul 10 pagi baru rumah John di Entawa Undur Pasriaman ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua kamelayan ke dia di 4D 3 buah rumah biar enggak kamelayan ke dia bas Sungai Tanduk di Radau Guntung 3 buah rumah di Menalan biar enggak di Lubuk Jo di Sungai Tengah Klasien Sekolah, Klasien Simpang Kablayan ke dia bawah Sungai Keruah Ngau semua kablayan ke lebih lagi kita ke dia di Suriaman itu ia kena boleh dirintai atau kan disebut bapesan tu ya. Kita diminta datang hingga rumah John di Tawa Undup Laban dekat ngetah sulit Tani yang Atang Anak Sirai kena 22 hari bulan 8 2026 ia nyari 6 telah berengkah di pukul 10 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur bawah rumah John di Tawa Undup
Sri Aman. Jadi nanti kita akan nemu penerang kasih lagi berkawal dengan pengawang atas sulit dan yang atang dan sirah itu. Tahu telefon ke Kennedy yang atang baku 017-859-7243 atau ke Gai Morin anak atang baku 011-193-7805. Jadinya ke sekedari pesan berat ke bisa dicima kami bawa FM. Harap ke semua pesan ku dari baca kunya tadi terang di dengar. Lebih lagi bak kita ke dituju ke pesan nyali hari itu ya. Oke, jadi kita terus mendengar lagu dari Jeffrey Nyaloi itu lagu Kawal Tua Kliar.

Ya, lagu hari ni yang Jeffrey nyalo lagu Kawal Tua Kelia. Okey, jadi natai ke Siti lagi pesan beran. Kalau ia tu nya pesan apa mati datai hari tu rumah Adrian Luan di Bangkit Ijo Aspawa. Madah ke Richmond nyalang Luan tau ke laki rendan masing udah nadai kena 17 hari bulan 8 2026 nyari satu tu tadi lalu niang tu dekat di itu tau ke di Sengai Balamayu kena lemai tu lemai tu 19 hari bulan 8 2026 hari 3 baru mah Adrian Luan di Bangkit Ijo Aspawa. Jadi niang tu dekat di Anjung tau ke dikubur ke pagi 20 hari bulan 8 2026 nyari pan ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kablayan ya ke dia di Batang Paku, pian megak Batang Anyut, kablayan ke dia ba Ulu Rimbas Baru, Ulu Rimbas Sasal, Nangape, Ulu Bayur, Nanga Bayur, Nanga Ulai Baru, pian megak kablayan ke dia ba Nanga Ulai Asal, Nanga Tut, pian megak di Keribau, di Nanga Lop, Inar, ngau semua kablayan ke dia di Betuang, di Seriaman, di Serikai, di Kuching, ngau di Sibu, serta kablayan ya ke Ngelala yang tu ya kena boleh disebut tau ke dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Richmond nyalang luar tau ke lakir dan masing udah nadai 17 hari bulan 8 2026 nyari satu lalu niang Richmond nyalang luar tau ke lakir dan masing tu dekat di itu tau ke di Sengai Balamayu kena lemai 19 hari bulan 8 2026 nyari 3 lalu dekat di Anjung kena 20 hari bulan 8 2026 inya hari 4 ya. Jadi semua kablayan ya ke dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ke rumah Adrian Luat di Bangkit Ijo Aspawa. Jadinya aku pesan berarti ke penudia bawang lah tengah hari kita ke tengah hari tu. Jadi harap ke pesannya tadi terang ke didinga lebih lagi kita ke dituju ke pesan ngali hari tu ya. Jadi sebelum kita mulai bab program Y kita ngali hari itu apa ninga aku mai kita mendengar ke Siti lagu hari Clemens Joy lagu Antara Dua.

0: Ya laku hari ya Clemens Joy laku antara dua mai jam kita dia tu 5 minit lalu pukul 1 ngali hari. Terima kasih yang kita kaki mengkam mulai kami ba wifi Mas Riaman jadi program kami ngali hari tu kes mina boleh didinga kita ba radio aja tahu ya. Mega didinga lalu terus dipada kita ba Facebook Riaman FM mega ngali hari tu ne. Jadi jam pan udah ratai ba maya kita ke mulai ba program marwai kita kalai ba konti wifi ngali hari itu aku mesti nama tu betungang siko temuai suah kami dua ibu lagi ya, pelama aku ne waktu mai kita mendiang kerana aku lah buku lain jauh puan Zurina ne puan Zurina Zakaria saya ina mesti hari UPS pengerai atau kari klinik pengerai Sri Aman itu kalau ya bapak program wai kita itu lagi dekat kunci kasih teori utai kepatu diperhatikan kelebih lagi ngekai bala inai-inai di benua tu jadi randau tu diatur kita bersrimai ngau hari nus minggu ne minggu teman-teman penyusuan susu ibu ne puan Zurina betul. Jadi meres terima kasih kepada Nuan Tok Puan Zurina lah boleh ratai begulai ngau peninga kita nerang ke bekawal ngau anugerah ke pemadu yang mana hukup bala anak kita ini jadi bunyi ke di padahku tadi tau diatur kita bersrimai ngau minggu nusu kanak lah penyusuan susu ibu ni ya. Jadi nama tu tadi terus kepada Nuan Tok Puan nama tu Puan Zurina ni awak kan wantun nerang ke ngau nana agi laban kita berarti ke suah masih dari biasa pengerai itu tadi pihak mega WHO ngemerat ke pengawak nusu ke anak ni nama kebuah pengawak tu penting ba genap ikut kita ikinya di nah itu tadi ya Puan Zurina terus sangkai nuan ngeliat itu
1: Ya, tabik basah ngagai Nuan DJ Insin Ri Sri Aman FM. So salam Sarawak maju makmur, salam segulai sejalai, salam pengrinduk ngau bala peningan eh. Aku Zurina Ri Klinik Kesihatan Sri Aman, merik besai terima kasih ngagai RTM laban ke udah merik peluang ngagai kami merik jakob bersrimbai ngau minggu penyusuan susu ibu sedunia bulan tu. Okey. Nanti dekat ada sebut ngau jalai tik mudah. Air tusu indahnya adalah pemakai tip paling mana hungkup anak miat. Lebih lagi dalam 6 bulan keterubah penghidup ia. Air tusu indah ngundan zat pemakai tip diguna anak kena mansang. Oh. Ia bisik ngundan utai ke mana disebut kita berkesidak protein, lemak, vitamin, mineral serta mayu hagi komponen bukai tak disedia ke tubuh hindai nitih ke keperluan anak. Okey, pemanah ya ukai semina ari segi zat pemakai aja tang air tusu hindai mega ngundan antibodi ngau komponen pertahanan tubuh tak mantuk penglindung anak ari sekedak jangkitan bakal sidak ciriat birit ngau sekedak penyakit saluran pernafasan. Ia mega lebih mudah dicerna laban sistem pencernaan anak miat bedau entu matang igak bakal orang besai. Okay. Lemak ari air tusu indai uleh mantu ari segi pemansang tau ke tumbesaran anak miat. Pihak mega nyak kebuah kita selalu madah tusu indai tu kai seminak minuman. Tang ia nyak pemakai air serta pelindung engkau sukung pemansang anak dalam sitik pakej tik endang disedia ke tubuh indai.
0: Oh, jadi 6 bulan keterubah anak kita ada mesti di break kita tusu kita empun lah puan.
1: Ya betul.
0: Jadi nama tu tadi tusu inai itu anda sudah ungkup cukup ungkup anak kita dalam keadaan biasanya nah puan.
1: Betul. Ungkup anak tek gerai lalu nadai keadaan khas tau ke sakit. Penyusuan susu ibu tu tadi secara eksklusif 6 bulannya disaran nang sigi amat digunalah. Reti eksklusifnya anak nerima susu air susu indai aja, nadai pemakai bukai au, nadai air putih, nadai diberi air gula, nadai merik bubur atau kebuah-buahan. Sebedau umur yang nyak tadi mangai 6 bulan. Nanti bisi sidak ya diberi vitamin tau ke rawatan tek disadong anggota kesihatan nyak perlu nitih ke arahan doktor ka?
0: Okey, jadi artinya tadi nama tu tadi 6 bulan kecubahan kita ini sudah ada atau mesti beri kita itu suinai lah leban ia beda boleh makai makanan buka ini ya.
1: Betulnya DJ.
0: Termasuk ayaman ya.
1: Ya.
0: Jadi Maya inai ke baru beranak tu tadi kita selalu meda tusu sida ai tusu sida atau bisa kuning-kuning nak burak deh. Okey, jadi kati itu suhunya tadi tahu di kumai kita bedau mana ke pengerayan nak atau ke bedau patut diberi enggan nak atau ke bekeninya tadi puan nak.
1: Nya sitik mitos tek patut kita betul ke suah mega orang menyebut bersebut ke tusu te kuningnya pada sidak yang nak entuh mana tahu ke susu jahe. Ai tusu tek kuning keterubahnya nya di kumai kita kolesterol. Oh, kolesterol tu amat berga. Ia kaya ngau protein, ngau antibodi, tik mantuk sistem pertahanan tubuh anak ke baru ada. Okey. Pemayuh kolesterol tu tadi ia nang sikit ndak mayuh lah. Nyak ke buah, kita intik kita ndak patut ngukur ya. Tahu ke seminat madah tadi tusunya mimet ndak cukup. Laban penyampau tusu tik pansut ari indai tu tadi ndang cukup untuk anak mimet.
0: Jadi mayu orang tu tadi nama tu madah ke air tusu ke kuningnya patut dibuai kati kau nya misi ne.
1: Andang dibuainya kolesterol tu tadi andang tusu keterubah yang amat berguna. Kita andang hormat gak penemu orang tuai ngau adat ruang bilik. Tang nanti berkawal ngau pengerai indai ngau anak lebih mana kita berandau tak ke nanya bala jururawat atau ke dutur buat klinik kesihatan lah. Kami lebih rindu untuk semua orang bertanya. Awal hari sidak pendam penanggul nyentuk ke lagi lalu nyadi penusah.
0: Iya. Jadi abah sidak ke udah beranak 2-3 ikonya. Pelabak aku nadi penanggul berkara tu tadi puan eh tempat sidak ke nyangka anak ke terubah kadang-kadang takut main eh kalau yeah. Mayu ni atau nyak atau nyak nah. Ngarap ke kita nyak sama berarti kenyama tajapan air tusunya kuning kertian amanah ke pun anak kita
1: ni yeah, betul betul.
0: Jadi kita selalu ninga orang nyebut dan lusu eksklusif 6 bulan nama reti itu puan yang
1: ya maka ke disebut ku keterubah tadi out DJ eksklusif tu reti ya hari anaknya ada nyentuk ke umur 6 bulan ia diberi air tusu inai aja nak dari tai bukai dimpak ya ngau air ukai lah kelimpah daripada nanti ia diberi ubat atau ke suplemen yang diberi oleh anggota kesihatan bila perlu. Lebuh anak genap 6 bulan baru pemakai pelengkap berengkah diberi nitih ke umur ngau kebolehan anaknya tadi. Polisi kami KKM ataupun WHO merangsang indai nusu ngau tusu indai aja hari lahir nyentuk ke 6 bulan. Lalu ia boleh diterus ke nyentuk umur ya 2 tahun ya.
0: Jadi nanti kita meda cuaca kita basrawa di tu tadi puan eh pak angan kita itu nah. Jadi bisa ramadah tu tadi tentu anaknya ya baru adanya awas ko kita jadi patut ke kita merek ai cel ai bura ai putihnya deh ai amat tu mimiat ngak anak kita nya bekeni ke tu puan.
1: Ya, mana mat soalan tu DJ. Tu soalan tik suah amat ditanyalah. Ungkup anak miat terbaru umur 6 bulan tu nusu eksklusif tu tadi. Air putih tidak perlu diberi dalam keadaan biasa lah. Laban air tusu indai tu tadi udah ngundan air tik cukup. Nanti kita meri air putih perut anak tik mir tu tau penuh. Lalu ia akan mengurangkan ya meri apa namanya kat nusu lah. Nanti ia kurang nusu rangsangan ngagai tubuh tu tadi mega alu kurang. Jadi ia akan apa namanya tadi lalu penghasilan tusu tau turun serta makin kurang lah. Ia akan mempengaruhi air susu indainya tadi.
0: Tajapan anak kita ngerundiang ya awas nama tu anang memreha.
1: Betul betul.
0: Tusu indainya sudah cukup menggunakan naik. Okey, jadi ukai anaknya tadi ukai anak aja lah boleh apa pemanah atau tadi indai mereka bisa penguntung napi ayam misi nah.
1: Ya amai. Laban ngagai anak tu tadi pengawat nusu tu boleh mantuk ngurang ke risiko sekedar penyakit dalam umur mid lah. Dalam tempoh panjai penyusuan susu ibu mega dikaitkan dengan risiko bakal sidak lebih berat badan ke obesiti ataupun penyakit kronik berkenyak. Jadi nanti untuk indai maya anak nusu tubuh hindai mengeluarkan hormon yang disebut oksitosin yang tadi oh. Ya boleh mantu naik rahim tok kontrak tau kengecut sepengudah yang udah beranak. Jadi penyusuan mega dikaitkan dengan ngurang ke risiko kanser payudara atau kanser ovari. Tang ngerapat ke kawal pengelindung indai dengan anak mega. Mayan usu indai megai anaknya rapat anak-anak ninga nyawa indai ngasai kepanas tubuh indai lalu indai megak belajar ngelala bekeni tanda-tanda anak tu lapar tau ke kenyang ataupun nak nyamai tubuh. Hari segi ruang bilik tusu indai tu megak mudah nanti anak nusu terus hari indai yang ada perlu kita bancuh haid susu ya. Jadi tidak perlu kita mandu air hangat lalu tidak perlu bersedia kesidak butul tiap kali anak minta tusu. Jadi kita tidak perlu masa belanja daripada segi duit ringgit laban kita tidak perlu berbeli kesidak perengkang anak nusu.
0: Awak jadi Siti kita tanya aku tadi depuan sebentar tua mengal program tua ngali hari itu ngau Siti lagu ne. Laban kita yang berdak kadang-kadang ina itu tadi nak ulih nusu penuh tau ke nama tu tadi berasa salah lah sidak tu tadi ne. Nama kini jako lalau nuangga sidak tu ne.
1: Tu penting amat tu. Laban kita promosi penyusuan susu ibu kita tidak patut ngukum tahu kenyalah ke indai ke dikira ke tidak berjaya lah tadi nyusu susu indai itu nak bisi indai ke bisi penanggul kesihatan bahkan anak ke tip berguna ke penjagaan khas bisi ubat tertentu dempak sida lalu bisi situasi bukai dalam keadaan berketuk keputusan patut digagak begulai dengan profesional kesihatan bakal sida doktor lah. Matlamat kami bak Kementerian Kesihatannya merik penerang sukuang gau penjagaan tik likun indai tik minta tulungnya ukai hanya gagal ya ya ndang ngintu anak yang gau mana tang ni kok gaya lah laban ia pun ngigak bantuan maya ia perlu mega
0: Artinya tadi pala ina ya kena uliah nusu karena asinanya penuh atau tadi anak lalu nama tu tadi rasai nama tu ngasai ke bersalah lah ngai kenyanyu pula ke penyakit bukai lagi ne puan.
1: Oh amai anang judgmental ya.
0: Ya. Okay, jadi nama tu tadi mayu atau bukai ke dekat ditanya ba program Ranau Ruai lebih lagi bakawal ngau pengawak kita kindo ke nusu kanak pemanah tusu ina yang ngai pengerana. Jadi sebenarnya aku dulu mai kita mendiang ke Siti Lagu mengal program kita ngau lagu dari Jonathan Saman sedia payung sebeda hujan.

0: Ya, lagu hari Johnnya sama lagu Sedia Payung Sebeda Hujan. Jadi kita lagi mengkam mulai program arwah kita. Kalau kita lagi mengkam mulai ngau misi Zurina binti Zakaria ya, berkawal ngau pemanah tusu ai tusu inai ngakai anak kita ini. Jadi terima kasih ya, sekali lagi yang kenuan tu apuan lagi mengkam mulai ngaku hari itu ne.
1: Sama-sama DJ.
0: Jadi udah kemanyu tak nama tu tanya nya tadi. Apapun program jadi dia tahu lagi gak mayu hotel ke dekat ditanya ketua tadi Puan Zurina ne.
1: Ya, dengan
0: jadi bisa gak Ina itu ngasai Dreampo tu tadi Puan Zurina ne ngasai ke Dreampo tu tadi takut ke tusu kita itu nyurangkai air ada ngai ke anak kita itu nak tusu udah nyak tadi anak tu tadi selalu kak nyabak udah nyak minta tusu break tusu jadi baik Ina itu tadi bahkan ni kau tusu tu tadi boleh habis ya bahkan ni kau cukup kena kini
1: ya bak kelima reason ataupun kebuah ke paling suah di dinga kami sebenarnya berketuk lah keterubah ya anaknya baknya tadi ukai

0: mestinya lapar. Ia tahu nyabak laban lampian sidak ia basah. Angat kini celap pedis perut tahu ke semina ingin dekat semak ngau indah ya tadi. Jadi yang kedua anak miet endang tahu nusu suah. Lebih lagi bak minggu-minggu keterubah. Penghasilan susu tu tadi bergantung enggau ransangan. Makin suah yang nusu, makin berkesan tusu ya. Makin kuat signal ngagai tubuh indai kena ngasil ke tusu tu tadi. Nyak kebuah pengawat nusu ni teh ke penekak anak au. On demand, okay? Nyak adalah sangat penting. Jadi sidak yang ngumbai tu tadi, anak tu nusu berlama, kumbai yang tak cukup. Okay? Tanda-tanda anak kat nusu, ukai seminak nyabak. Sebedau yang nyabak, anak tu tadi nguyang pala, ngigat tusu, muka mulut, tau ke nginsap jari, okay? Nyabaknya kadang-kadang tanda tek nyau lawan kuno ko. Nyau kak ringat kuno ko kita ini tadi. Dari segi teknik tok tadi posisi engkau pelekapan anak bak tusu mesti betul. Anak ke patut dibaik rapat ngaga tubuh hindai lah. Huh? Muka tau kemua ya ngadap tusu. Lebuh yang usu berkesan kita bisik ninga ya nelan. Okay? Nanti putih yang telih tahu ke mulut tusu kita yang tadi pedis. Tiap kali nusu tahu ke anak bakal ke ndak boleh nginsap. Udahnya anang tahan aja lah. Indai tahu ke klinik minta bantuan, ngigak saluran kek betul. Bakal kumpulan sokongan susu ibu. Okay? Awak ke kita boleh bertukar penemu nusu ke anak.
1: Kita klinik apa bisa nama tu ngajar teknik bahkan ni teknik betul kan nusuk anak tapi apa kan okay jadi suah kita itu tadi nak mula tau mitos tau ke fakta tu tadi mana nanti anak kita suah minta tusur dia tusuk kita kina itu tadi mimin bahkan ni kita
0: ya mana ukai semestinya anak mit nang sigit nusu suah lah. Okay. Bisik maya ya nusu lebih suah hari biasa. Bisik lebih lagi maya ya mansang. Okay. Kadang-kadang pedak kita hanya sejam sekali. Nya adalah normal. Kita nilai teknik penyusuan yang betul melalui berat anak. Okay. Tanda anak tu cukup tusu ngau keadaan anak. Ukai semina kekerapan ya nyak nusu tadi lah. Ukai bakal ya nusu kerap tu tadi susu nak umbah.
1: Jadi bisa makan orang ada pemayu hai tusu kita ke inai itu dan nama tu berpangai bawa pemesai tusu kita kan ni kata.
0: Ya, dah gak pemesai payudara atau ketusunya ukur ukai ukuran lah tepat ngagai kemampuan indai ngasil ketusu. Wow. Laban tusu tu tadi selalunya dihasil dari ransangan otak ya sendiri sebenarnya. Penghasilan tusu lebih berkawal ngau ransangan. Kekerapan ya nusu pelekapan ngau cara yang betul serta indai kegerai ngau faktor bukai banyak yang apa namanya tentu ke pemayu haid tusu lah.
1: Jadi itu sida inai ke gawak tu tadi puan eh. Jadi bisa penanggul ke bah sida ke gawak tu tadi sida akan usuk karena tanda uliah nama tu tadi leban 6 bulannya tadi nah kan te cuti 3 bulan ja. Udah nyabakan ni ko sida ya ke udah habis cuti beranak atau bakan ni ko sida bestia ninggal kanak sida di rumah tu tadi puan eh.
0: Keterubah ya tadi penyediaan digagak sebedau kita pulai gawak baru ataupun habis pantang ke okay? Maya cuti beranak nanti uliah susu ke anak kita terus hari payudara niteh ke penekak ya tadi. Jadi indai megak tahu belajar cara merah haid susu okay? Untuk ninggal ke maya kita bekerja ilak lah. Guna bekas bersih ataupun sesuai ataupun label kan tusunya niteh ketarik serta maya diperah okay? Cara nyimpan yang mesti niteh ke panduan Kementerian Kesihatan lah. Selalunya cara penyimpanan tu memang akan dibekalkan dalam kad-kad anak nanti ia dah ada ilah. Lebuh maya gawak nanti bisik peluang perah lah tusunya nitih ke maya tik sesuai ngambil ke payudara nak kembai lalu penghasilan tusu tu berterusan nak putus okay? Lebuh pulai ke rumah anaknya tahu diberi nikah ke penekak ya on demand, beri direct lah.
1: Jadi nanti sobat tu tadi puan kita Yasmina berpangai ba nama tu inai ke nusu tu aja ne. Jarang kita akan melibatkan sidak lelaki dia tau nya nama peranan sidak lelaki tu. Baruah bilia ne kadang labannya tadi lah lepas isya lelaki. Jadi nusu kana tu. Nadai tinya lah nadai penanggul ba sidak ko sidak makan kau.
0: Kira akan ada kaitan ngos sidak lah.
1: Ya.
0: Nyak penemu tindak yang patut diubah kita lah. Huh? Lelaki tau ke lelaki ngau ruang bilia ulih merik sukuang tik besar ya mat ngagai indai ke merik anak susu tu tadi. Contoh ya, lelaki tau mantuk ngagak pengawak bat rumah lah, mintu anak, nyedia ke pemakai, okay? Ngau merik semangat lebuh indai nyak tadi lelak. Okay? Pihak mega ake ini ngau apa indai ulih mega nyukung laban jakuk sidak ngasih agik didinga. Okay? Pengasuh megak penting. Pengasuh tu tadi orang kan gintu anaknya ilah. Sebedau indai pulai gawa ajar pengasuh cara meri anak susu perah tu tadi. Ngau cara nyimpan ke betul. Okay? Penyusuan tik berjayanya tadi ukailah pengawak induk indainya semata-mata nya adalah pengawak beraban nah.
1: Artinya sidak kelelaki pan patut dia berjalan ke tangguh pengawak drempo lah nanti keliak tau nak 100% lah diserah ke inai dia tau nak uliah semua gawak makan
0: leban dia tu inai pun mayuh gawak kan.
1: Ya betul. Okay, jadi apa sidak ke inai tu nanti sidak yang bisa penanggul ke tanda nama ke patut ngasuh sidak datai ke klinik atau ke minta nasihat hari kita upis pengarai.
0: Tanda-tanda ke baka enti indainya tadi bisik pedi ya tahu ke yang tak sihat maya yang nusu tahu ke putih yang mulut tusu inya tadi terlihat tahu ke berdarah ne payudara kembayamat serta bisik mirah okey angat bisik demam ke tahu ke bisik ketulan tik pedi ya okay? Untuk ngagai indai lah ngagai anak enti anak tusah nusu selalu ngelekak ke tusu anda uleh nusu selalu tinduk aja jadi min anaknya tadi lalu dipedak kurang kemik. Okey, apabila kita medak kuning ya majak balat serta masalah bukai. Tahu ke berat dan nikik. Dahnya ngambil ke indai ngau anak tu tadi datai ngagai fasiliti kesihatan ke dampih lah. Ngambil ke boleh dipersang usilia agek.
1: Okey, nyadinya ke tanda sekedar tanda kepatut diperhati ke pelainai lah nang bertangguh terus datang ke klinik ke semak ngau sidak ayam atau tadi puan ya,
0: betul DJ.
1: Ada nganti utainya balatnya.
0: Betul.
1: Jadi ya kena ujung ke randau tua ngelihari itu nih. Nama nak kini pesanuan lebih lagi ngakai balapai, balainai ngau bala orang kesbili angos tidak tu tadi nih.
0: Terima kasih DJ. Nanti kuliah ninggal ke pesan pengabis tu. Aku dekat madah berkata lah. Keterubah ya air tusu sekali gig ku madah air tusu inai nyak merik pemerik ti amat berga ungkup anak miat ke ungkup 6 bulan keterubah lalu ndak genap lalu udah genap umur yang 6 bulan pemakai pelengkap berengkah diberi seraya pengawak nusu tu tahu diteruskan nyentuh umur ya 2 tahun tahu ke lebih agik lah okay? Kedua kolostrum air tusu ke kuningnya tadi anang dibuai ia enang pemerik keterubah ti amat berguna ngagai anak baru ada ia ukai nanah ia ukai barik okay? Ketiga nanti anak suah nusu ndak semestinya tusu ndak cukup tusu ke anak nitih ke penekak ya lalu pastikan posisi perlengkapan yang betul tak ke cara merik anak nusu ke betul ke okay? Yang keempat indai tik pulai gawa agak ulih terus ke merik anak susu indai ngau persediaan tik awal lah lalu belajar cara merah air tusu serta nyimpan perahan ngau cara tik likun okay? Lalu tik penghabis sekali anang pendam penanggul kita nanti bisi ati rau datang ngagai klinik kesihatan tau ke berandau ngau juru rawat dutur tau ke anggota kesihatan okay? Pengawak nusu ukai kena bertanding setiap indai engkau anak bisik cerita yang berbeza utai tik penting kita merik penemu tik betul sukong tik mana lalu ngintu pengerai indai engkau anak engkau pengerinduk serta siruk ngagai semua bala tik benuang nusu kana terus ke pengawak kita engkau semangat ne ngagai bala laki apa indai ake ini engkau ruang bilik sukong mesida ya nanti tua kak bercerita ke pasal susu indai tok DJ. Sikit nak ambil tua. Terima kasih ngagai kita Sri Aman FM. Laban dah merit peluang ngagai ku berkongsi ke penerang sari tok ne. Terima kasih megak ngagai bala peninga ka udah begulai ngok kita. Salam salam pengerai ngagai semua, salam pengerinduk ngagai ruang bilik, lalu terus ke begulai ngau amalan pengerai tik mana, okey. Salam Sarawak maju mamur, salam segulai sialai. Terima kasih mayu-mayu.
1: Ya, jadi aku muka ngari ke YFM Sri Aman. Merbisa terima kasih yang dengan Puan Zorina. Jadi ngarap ke ranau tuang ngali hari itu, ranau ke pulai ke penemu, kelebih lagi bak sidak ke inai, ya ke benun usu kana, pihak mega bala laki, laki sidak ya ada, ane nyerah ke pengawak tu, semina 100% sangkai bini kita tahu ngerja pengawak bukanya, wop, ne besawop. Angkanya kini semua orang keliak tak kuat ka blocking way ne.
0: Orang nada nyukuang sida ya takut sida ya nyamai gulai nguindai di rempu ko.
1: Aman. Okay, jadi ya, terima kasih sekali lagi yang kena wanto Puan Zorina. Terima kasih yang kena Puan Selvia laban nganjuang nguan ngake konti YPM. Sarito berkongsi ke Siti Ari Info ke cukup mana. Lebih lagi ba inai ke benuang nusu kana. Okay. Awak jadi tak nak ranau kita ya, bah program way kita yang lihat itu dengar program tu dekat di dengar kita baru minggu rudi bari ngau jam ke sebaka. Jadi kenang ujung ke arway kita yang lihat itu nutup program kita. Kumai kita mendiang ke Siti Raguri, Jessica Dima, Laki Sigan.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
0: Kita

lagu ke baru dah didengar ke kitanya tadi dengar setiap lagu baru hari Larry Silas selagu Ngadang. Okey, kita ke benar belak jam ke dia tu. Selamat belak angkai ya semua belak kita. Kita ke ngintu hari pengadah sehari tu. Selamat hari pengadah. Panjai umur murah jerki. Lalu piham ke kita ke nyangkanya sehari tu. Hari kendor kita ngingat ke dirimpu jadi melaki bini harap ke kawal pengerindu kita nyentuk ke jemahila ya. Jadi itu mai kita ngelansak atau ke ngelansak setiap hari program ke bisir ke diatur di muka ya nya program Sarawakku sayang lokasi ti ketujuh ke dekat diatur bengkah hari 28 nyentuh angka 30 hari bulan 8 2026 to ila ya. Jadi program Sarawakku sayang bagi benar muka dekat diatur bak dataran Pehen Setia Raja di muka. Lalu program tu ialah dekat dipenyadi ke Premier Sarawak kena 29 hari bulan 8 2026 peringkat hari pukul 10.30 pagi ya. Jadi bakal sama mega program Sarawakku sayang nyedia ke mai macam aktiviti ke tahu di pedak kita lalu pian mega ngarap ke kita ke dia di muka pian mega di Sibu ngau kita ke dia di Sri Kai ngau kita ke dia di Serata Menua sama-sama ngatai ke Rempo ngagai program Sarawakku sayang bagi menua muka ke dekat diatur berengkah di 28 nyentuh angka 30 hari bulan 8 2026 ya. Jadi Siti lagi berita ke di baik ku berarti ke kita pega bawa anglat ngari ke tengah itu peningat untuk berkawal dengan persa sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 ya. Jadi ini dia ke penerang hari upis pelajar muda Malaysia madaka berengkah di 26 nyentuh angka 29 dari bulan 10 2026 dia dekat diatur ujian bertutur bahasa Melayu lalu berengkah di 2 nyentuh angka 5 hari bulan 11 2026 dekat diatur ujian bertutur bahasa Inggeris lalu pihak mega ujian amali sains sudah ditetapkan 16 nyentuh angka 18 hari bulan 11 2026 lalu peperiksaan bertulis ungkup SPM tahun 2026 ianya berengkah hari 23 hari bulan 11 nyentuh angka 17 hari bulan 12 2026 lalu ujian mendengar bahasa Melayu dekat diatur 30 hari bulan 11 2026 lalu 1 hari bulan 12 2026 dekat diatur ujian mendengar bahasa Inggeris ya. Jadi apa mayu balan miak ke udah ngeregister berempung ambil persa SPM ungkap tahun dia 2026 ianya 420,879 ikut lalu pemayu palan kendur ngambil persa tu dalam tahun tu di Serata Malaysia ianya bisik 3,334 bengkah nur ya. Jadi penerang berkawal ngau perkara tu peningan bisa dipansut ke upis Menteri Pelajar bak Facebook rasmi sidak ya kena 18 hari bulan 8 2026. Jadinya kok ngenangong lansak berkawal ngau persa sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2026.

Halo CM, lagu gaya tu dek dek. Okay, harap ke kita kerindu ke lagu rilu CM nya tadi. Harap ke kita terperindah meh ngali hari itu peningat dek. Okay, jadi ya tu setiap hari ya jago gerah ke patut diperhatikan kelebih lagi yang kita ikat diau di Striamat, diau di Betuang itu atau berkawal dengan program jualan Rahmah Madani atau ke PJRM ya. Jadi aku harap ke kita ikat diau di Striamat, PMK di Betuang itu sama berarti kari bulan diau jam ke patut nur kita datai ngagai jualan Rahmah Madani to ne. Ukai nama laban tu mai peluang ya peninga nur kita nya tadi uliah beli barang dapur murah ge ari pasar biasanya ne. Okey, jadi ya kena 19/8/2026 nya sarito ne jualan Rahmah tu bisa diatur ba Dewan Kampung Tungkat Melayu. Tu diatur berengkah di pukul 9 pagi tu tadi nyentuh angka pukul kalau tiga lemai itu lagi lalu pihak megak kelimpah harinya megak pengawal itu bisa diatur bah Dewan Pembangunan Sebuyau jam yapan sama megak ngau bah pusat penjajah Kabung tu berengkah di pukul 9 9 pagi tadi nyentuh angkai pukul 3 lemai ya. Jadi ngarap ke kita ke dia ba semak ngau tiga tindur kudah disebut akunya anang lepas ke peluang datai ke jualan Rahmah Madani ke benua diatur bandur kita jam ke dia tu ya. Jadi 20 hari bulan 8 2026 nyari 4 pagilah program tau ke jualan Rahmah tu bisa dekat diatur ba rumah panjai Kara di Bukit Bangunan ya. Jadi tu berengkah di pukul 9 pagi nyentuh angkai pukul 3 lemai lalu 21 ngau 22 hari bulan 8 2026 ya hari 5 ngau hari 6 tu ilah program tu dekat diatur ba Jit Siang di Lubuk Antu berengkah di pukul 8 pagi nyentuh angkai pukul 3 lemai pihak megak bisa diatur ba pasar Serbanika keluarga Betuang jam ya 9 pagi yang tuan ketiga lemai pihak megabak inai sepau berengkah di pukul 1 ngali hari yang tuan ketiga pukul 6 lemai lalu bak pasar Serbanika keluarga Serato dekat diatur berengkah di pukul 9 pagi yang tuan ketiga pukul 3 lemai ya. Jadi itu 21 ngau 22 hari bulan 8 2026 yang hari 5 ngau hari 6 tuilah lalu 22 hari bulan 8 2026 jualan Rahmah Madani itu mereka bisa dekat diatur di Ngkelili ianya badataran rusak Ngkelili berengkah di pukul 8 pagi untuk pukul 3 lemai pihak megabat Dewan Lama Sekerang Ngkelili jam yang bersama pukul 8 untuk pukul 3 lemai lalu bak pekarangan gelanggang futsal Kampung Supa Aspawah berengkah di pukul 9 ngakai pukul 3 lemai lalu pihak megabat Dewan Serbaguna Taman Seroja ngau bak Dewan Meludam mesti dekat diatur jualan Rahmah 22 hari bulan 8 2026 jam ya pukul 9 pagi nyentuh anggap pukul 3 lemai ya lalu 22 ngau 23 hari bulan 8 hari 6 hari Minggu jadi pengawal kesama mereka dekat diatur bah Dewan Al-Khulafa Ar-Rasidin Kampung Bandar Masjid Bandar Sri Aman berengkah di pukul 9 pagi nyentuh angkai pukul 4 lemai pihak megak Bak Chong Yin Kim Senduran Berhad Sri Aman itu berengkah di pukul 8 nyentuh angkai pukul 6 lemai pihak megak Bak Fung Lee Trading di Sri Bas ya. Tungkup sidak kedia di Sri Bas berengkah di pukul 8 pagi nyentuh angkai pukul 3 lemai ngau Bak Nam Leong di Pusat tu dekat diatur 9 9 pagi nyentuh angkai pukul 5 lemai jadinya aku nama tu ngenang berkawal ngau program jualan Rahmah Madani ungkup kita ke dia di bagi Bina Sri Aman ngau di bagi Bina Betung lalu pihak muka ngarap ke kita ke dia bandur ke udah disebutnya tadi ini tiah kari bulan ngau jam sama-sama datai ngagai jualan Rahmah tu ne menyeku tadi kita boleh beli barang dapur kita ngena harga lebih murah ke hari kedai biasa. Okey. Ya, jadi kita terus berperindahan dulu peningan eh. Jadi udah lagu tau lagi pelabaku kita dekat terus bergulai bak program seruan dikenang. Sebenarnya aku lupa kita mendengar cerita lagu Ari Anderson nyalai lagu Nuan Amayako.

Ya lagu hari Jeffrey ya Molly, lagu Bapak Nganuka ya mesti jadi lagu kecoba hari kenaku muka program seruan di kenang kita ke minggu tu wahnya di bakal sama mengap dinga tiap hari tiga berangkat pukul dua ngali hari nyentuh angkat pukul dua setengah ngali hari kita ke mulai bapak program seruan di kenang dur kita bapak rindang mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama ya jadi ngarap ke semua lagu ke dipilih aku ngali hari itu lagu ke ngerindu kati kita piam ke lagu kuliah merindang kita lalu piam ke lagu ke uliah mulai ke pengingat kita lewanti pengingat kita itu pulai kadang-kadang pengingatnya tadi tahu ngasuh hati kita lantang tapi ya pengingat deh oke jadi kita terus sama dia yang ke lagu lagu hari Wilfred Vincent Ragam Bapak Dunia Wangolina Kidang lagu tua seku, tua setuju dekat sekunsi yang sebenarnya aku mai kita mendengar ke Siti lagu dari Penny Lily lagu Lucky Cermin Mata.

mari malam-malam ge tinduk-rinduk ningar radio dah. Ora penyanyi merindu nggo berita na. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sida nya kliak pur rinduk ninga puati ninga. Ah sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim ora lama mana magang. Ora kliak baru rinduk ninga.

Ya, lagu hari Wilfred Davidson ngawalina kidang. Terima kasih kai pala kita ke agi muka mulai ngaku ngali hari itu. Kalau bagi kita ke bisa medaku live Facebook Streaman FM ayum ke lagu-lagu lama ke dipinta kita ngali hari itu. Bisa lagunya tadi berintai playlist ke dekat itu bahaku. Terima kasih mayum-mayum kai semua pala kita. Nih. Oke, kita terus meniangkan lagu. Itu lagu hari Francis Harris lagu. Di kenang-kenang disebut penanang.

0: nadaya ke lama, tentu nadaya ke baru. Dengaka program seruran dikenang.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti strict dar ianya niang and rejau. Teman ia siku ari orang tindang umran ke jaku iban tulian deh. Leka lagu, tapi lirik saya tadi debik dengan gaya. Nanti yang tak setuju dengan leka lagu, mesti utai salah, dia mesti utai berkerti scene word, lalu tak lepas ke ya. Jadi ingat aku, kalau tak diterima ya, 6 titik lagu terima.

Ya la kori Joni aman mulai ngau Jaspin na jalin na sinong lengka kanuan kurang lebih bisi berapa minit lagi ne Anur kita ki mulai pa program seruan dikenang kita ke minggu tu bukan nama aku tawa tinga ne laban nama tu bisi sida ini nyurai sida ini guyu ini inai orang ba lupa pantau nya benar na WhatsApp ku minta lagu ne au lagi ku nambah lagu kita au ngarap ke kita nya tadi mai lelekat ya ku malapa sida tu berambat di ulung kari dia selalu mantai ke gambar lelekat ma gambar nama gene gambar ikan seluai ma udahnya tadi mando teku yuang pan dalam kali di pos di tangga aku nama nanti mereka aku lah jaga kita ne adalah tu lek ya ne 8 minit lagi dekat pukul 2:30 kali hari yang di pukul 2:30 kali hari lagi kita dekat mulai bawa program terima kasih pesan kalau programnya lagi aku rekam macam pesan hari nanti bisa dikirim ke kita ngali hari itu ne. Okay, jadi terus ke program seruan dikenang kita ke minggu tu aku mai kita melihat ke lagu-lagu lama tu lagu hari Esther Bayang mula tua bertemu.

Ya, jadi bisa dengar kita minta tebak ke lagu dari Richmond Alan Morshidi, lagu nada ino kedekati. Jadi nang asa kati mendingan kita ke bernama Michael ngeliar itu garap ke lagu tau liah merindang ya.

Ya, lagu kedua penuh di lagu dari Richmond Allen Murshidi Nada Induk ke Dekati di tempat aku ngali hari itu. Lagu muka ke misi di pindah peringat kita di Facebook ke Streaman FM. Terima kasih mayu-mayu ane. Jadi ke penuh di itu peringat kena aku ninggal ke kita apa program tu. Aku ambil ya lagu Ari Christopher Kili lagu Ukai Selatan tu. Aku bisa salah sebut bernama Christopher Kili tu tadi. Aku nyebut Kelly tapi naik ke mana Ukai Kili Kili ya. Okey, kita terus melihat ke lagu. Lagu kemudian kena nutup program seru nanti kenang kita ke minggu tu. Okey, jadi ngau lagu tu peningat tunggu jumpa ke program seruan di kenang kita ke minggu tu bertemu baru ba program tu ba jam hari kesempatan minggu dudinya lah ne.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suong 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Mukah 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Seriaman 89.5 MHz.
1: Ya, terus bergulai pada program Terima Mai Pesan ngali hari itu. Terima kasih sekali lagi yang kita kaki mengkam mulai ngaku ngali hari itu. Sambut jalan ke pengawal kita ke Bendung Reja Pengawal sekali kena di UPS tau ke Baluar. Ngarap ke kita nyanyakan penglikuan Drempo. Lalu pihak mengkam ngarap ke semua pengawal kali kerja kita sehari itu sama belam ke tulih ke pemujur makan ne. Okey, berkah macam pesan rindu hati ke bisa dia kirim tau ke dingkah ke kita Facebook Seriaman FM ngali hari itu. Kumang bungai merejas tengah hari itu merek sama tengah hari di Jensien kuya sama jalan ke pengawa mana gaya hari kami bak luang di to kuya luang dininya ne. Lalu api yang maka Suzy Abuda mereka sama tengah hari DJ ku yang natai ke pesan rindu hati itu ngekes di atas rumah balu buat jo ngau nuju nama maka sama berjalan ke pengawal ku ya. Terima kasih yang kenuan Suzy. Lalu api yang maka Emily Kelvin ngali hari itu mereka sama lemai DJ sama berjalan ke pengawal minta tebah kenuan lagu hari Florence Hai Kawal Antara Tua ditujuan ke semua peningah kelebagi sedak kenglalah tengah hari itu ku ya. Lalu apa dengar kita Julia Sanda Amri Samad ngali hari ko ya baru masuk aku tu DJ udah 5 bulan dan ada nyapa kita pengudah nak aku ke udah ninggal dalam bulan 4 tu tadi oh kasihan neh mata ik punya nanti makan wantu Julia Sanda. Lalu piamga Sentia Chi hari kota Semarahan madah ke panas di Semarahan dia tu DJ ko ya minta tebahkan lagu kena pugai belalai. Lalu piamga terima kasih yang kainuan sis Agnes Chandu piamga terima kasih yang kainuan tu Cecilia Kumit. Lalu apa dengan kita Anna Upi ngali hari itu minta tebah ke lagu Megak ko ya sampai jalan ke pengawal DJ sama tengah hari inti uliah ko ya minta tebah ke lagu Lejo dari Richard Rosana DJ ko lapa jarang gak ningal lagunya ko ya minta tebah ke bar radio ko ya okey lagi pengikat lagunya nah ne. Lalu terima kasih mengangkain wantu James Pengiran gaya di Sibu ya cukup banget hujan dia tu DJ ko ya oh hujan Rosibu ne kira celap dah Rosibu sehari tu ne. Okey jadi mayuh para peningan kita nya ningal ke komen sida ba Facebook ke Streaman FM lihat itu lo nyoka 100 titik pesan rindu hati itu peningan jadi lagi ke macaya baca ngocara ke berngerengat jadi sebenarnya aku mai kita melihat ke setiap lagu di Roslina lagu Bekau Pelangkan lagu tu dipinta sida ke dia oba rumah tinggal di Lubuk Pantok lebih lagi lagu tu dipinta Inai Daya ngarap ke sida ya bisa ningak ke lagu tu meh.

Ya, lagu ke dikerindukan pendengar kita, lagu Ria Roslina, Bekau Pelangkan. Okey, 41 minit telah pukul 2 ngalih hari. Hau, agak panjang macam kita itu pendengar. Agak bisa peluang luar aku mengenai ke pesan rindu hati ke bisa dikirim ke kita. Ya. Bisa peningkat kita nanya nama Gamal Nuan di Pansur di Facebook Siaman FM DJ ke nyawa jadi ngah apa nyong alih kelemah itu benak lemah tu lemah mantai ke kamu. Okey lah. Okey, jadi kita terus maca pesan rindu hati dari jemaah kita iba Facebook ke Siaman FM ngali hari itu awak nak panji seminar mereka sama ngali hari ya jadi jeku ya. Lalu piam kami hari nak tukang mereka sama tengah hari sab jalan ke pengawas steady ku ya live ngali hari itu. Oh, terima kasih. Terima kasih makan ke Nuan Catherine dan Nyalang mana-mana lagu lama ke ditebah Nuan Sarito DJ panas semat kami di Stratu atau ku ya. Terima kasih. Ya, lebih amat Zek Ming, hari seratu mega. Hari di seratu atau cukup ya panas tengah hari itu DJ. Salam ke semua bala peninga kepada mendi yang ke radio tengah hari itu nyaja DJ. Ya. Sindon Idi, selamat tengah hari, selamat gawak Pak Konti Sarito DJ. Ko ya, lebih amat peninga kita ya Gundah Don. Selamat berjalan ke pengawak DJ. Minta tebahkan lagu remasterpiece lagu Menyade. Ko ya. Terima kasih. Lalu pihak peningkat kita kepada Mas Sandy N. Selamat berjalan ke pengawak DJ. Minta terpakai lagu Bisik Ganti Nuan. Ari Winnie Albert dikenal merindah Durempu. Pihak mengganggai semua kawan Facebook Kang Lala. Terima kasih. Sama-sama. Lalu pihak mengganggai kasih Orkid. Ngalih hari itu. Selamat berjalan ke pengawak DJ. Balan Amat Jerbu. Kami baklawah di Tokyo. Ya. Minta terpakai lagu Rilusi M. Lagu Badok Kiro. Terima kasih. Okey, asal itu tutup ceritanya nih. Nggak penyangkai kelawah tau. Asal itu tiga tutup tidak ya. Okey, lebih amka Flora Ladum sama jalan ke pengawak DJ Sarito. Lebih amka Siko ke Flora atau nya Flora Deli. Sama lemai sama jalan ke pengawak ku ya pesan rindu hati tau dikenal merindang semua kawan Facebook ngau grup WhatsApp ku ya ngarap ke semua sida hati perindang minta tebah ke lagu kawal antara tuari Florence High. Terima kasih yang kainuan mungkin ada yang juga mereka sama jalan ke pengawak sama ngali hari DJ ku ya nyajak terima kasih ya pun ya. Lalu Dublin ke baca sama berjalan ke pengawak DJ ya, ngarap ke ceria-ceria selalu. Okey, terima kasih. Lalu Bruka Apau ngalih hari itu minta tebah ke seperoncah lagu ku yang natai ke pesan rindu hati itu nuju sedak seruma Adi nangal linsu balam nyadek di jaluh ku ya anak ya berkucing ngau juga pesan ngarap ke semua kita gerai ku ya. Awah, jadinya aku sekedar pesan ke diterima kita di peninggal kita di Facebook ke Sriaman FM. Jadi kita terus mendengar ke lagu hari masterpiece lagu menyade lagu kabisnya muka dipinta peninggal kita ngelihat itu harap ke kita kerindu ke lagu itu sama belum gak terperilang.

Ya, lagu hari ya Florence, lagu Kawal Antara Tua Nami ni lagi dekat pukul 3 ngali hari. Okey, jadi ya macam sudah dipesan megak ke bisa dia tinggal kita apa Facebook ke Seriaman FM ngali hari itu. Terima kasih yang kainuan ujuh cawang hari ya sebawah. Panas tang bisa mua hari kami bas bayu bas bawah tu DJ ke ujung hacawang. Okay, terima kasih makan kain wanita Frederick Ryan minta tebak lagu Re Florence Ai, lagu kebaru dah didinga ngarapkan wanita tadi bisa dengar ke radio meh. Lalu piam kas temas Stevie Stellar ngali hari tu sama jalan ke mengawak DJ ungkup kesar itu minta tebak lagu Solo Sapaku hari Frankie Will dikenam rindang. Semua bala kaban ke ngelala lebih mengkat juga kasih dengan David Ikum sapa gitu kabes panas kenapa inat kami di kemuyang atau di Jack oh bisa sekedar tadi peningan ada hujan tanto panas hujan tang uka besh lo wadah ke panas di kemuyang leh. Okey, lalu piom ke Juni Ben sama jalan ke pengawal DJ kuya panas kami di Miri di Tok Sarito. Oh, lalu piom ke Udaw Ansa sama tengah hari DJ minta tebahkan dua lagu hari ini Michael Jemat pengurinduk di Lamun Sebun kadang merindang semua orang ke benar mai perengkap mengangkut jam ke dia tengah ke Sidaya sama berjimat ba jalai alun kia. Okey, jadinya ke sekedar pesan ke di cuma kita di Facebook ke Seriaman FM ke kali hari itu. Terima kasih kawan untuk ke klien temawai MJ minta tebak ke lagu Reward Rock ke kaban sampai mati. Kena merindang semua kaban Facebook ngau semua peningah ke benda-benda yang ke Wi-Fi ke ngali hari itu. Nih. Lalu peningah kita Sendai yang dari Brunei. Minta tebak ke sebelanja lagu ku ya. Dikena merindang semua bala kaban ke ngelala lebih ke kaban Facebook ke ngali hari itu ku ya. Okey, nyadinya aku nama tu tadi sekedar pesan ke diterima aku lebih lagi pesan ke bisa dikirim ke peningan kita di Facebook Seriaman FM ke ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu ngagaya semua pula kita. Jadi kepeduli tapi dengan aku merindang tinggal kita ngau setelah lagu Reward Rock lagu Kaban Sampai Mati. Okey, jadi tu jam nama tu kita mulai ungkap biasa itu bertemu baru Pak Maya kebukai mumpul aku. Bye-bye.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Selaka jaku perangsang kesar itu. Setiap ikut kita indang ingin ngulih ke sukses. Tahu ke pemujur dalam hidup kita. Bayar kita nembiak di benung bersekolah. Tahu kurang tidak bekerja. Tang nama kunci di maik pemujur dalam hidup kita. Kita bahaya. Kita nak tahu nak ngemuan ngeliat hati. Nadai siku orang di jampat putus asa dekat tulih ke sukses. Nadai siku orang tu dah maju dalam jalai hidup sidau, ndak kalah terterap tertingkap. Nadai siku atlet tinggal orang berlomba Belanda, nadai kalah terpipi terjelpi. Tambah yang sidak labuh sidak angkat baru lenerus ke Belanda sidau. Pajak ke Belanda kita, laban prayus nganti orang disangkai diadan. Nelson Mandela bisa nyebut cakup timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban retial. Penghidup tip tucung baka bukit, bekebuang baka langit. Ukai reti kita yang ada terap tingkat. Tang laban kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telapuh. Tumpu keperanian kita kemua. Anang semampai maliak ke belakang. Nadi orang ulih deras Belanda, entia selalu maliak ke belakang. Badu agi ngingat kutai ti udah, lalu bebenar ngulih kutai ti demua. Perundian kutai ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti meruan. Ti pemadu nyano, ti ulih mai perangsang agi kita. Belajar mehari utai tu dah nyadi. Anang semampai ngirop kelmi tau kekurang kita. Semua orang bisi pura, semua orang ndang bisi pulmi. Anang ibuh kerja ke orang terdekat ngelabuh, dekat meruntuh ke pelawak kita. Sidam gak tau tekui ngati, buah sidam mendap mujur ke hidup kita. Perniak ke hidup orang tidak maju lagi hari kita. Belajar hari sidam. Tumpu kerulian kita, butai tidulih ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita yang. Belada orang mulai terampas di hari jari kita. Anang takut uji cara ngejalai ti baru, penemu ti baru. Beda antara orang ti mansang lap hidup sida, orang ti agi jauh tinggal di belakang. Ianya sida ndak takut uji. Sida ndak jampat putus asa, tang semampai begigak penemu ti baru. Anang berbanding ke penau tau peladiak diri ngau orang bukai. Setiap ikut kita sudah digagak Allah Ta'ala, engau nakak sempurna. Lalu berbeda di pangan diri. Tiap ikut kita endang udah diagih ke pemberi ke diri empu. Kena pemberinya, anang nempayak, anang pelitak kia. Harap meh ke diri empu, harap meh berallah ta'ala. Laban ada utai, endang boleh dikerja kita, nengah ya tis mampai meri kita pengering, bertubuh ngesemangat kita. Tuhan merkat kita semua.
2: Rentang Ngalihari YFM
3: 101.3 MHz. Terus berkulai program.
4: Rentang Ngalihari
5: Ngalihari
6: Wai Seberai
7: WAI FM.
8: Nyak baru ngam
7: kan?
8: WAI

0: Ada misi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

lagu ke di baik Ricky Anderson ke ngali hari tu belinga seperti yang bungai lagu kena ngepun ke rentak ngali hari kita ungkup sarito sarito hari 3/19/2008/2026 nyalai selamat ngali hari ngagai semua bala peninga kita iya kagai terus meliang ke YFM. Jadi terima kasih ngagai insin kibung ke udah bergulai ngau kita ba ngelah tengah hari hari YFM di Sri Aman. Jadi tu ba rentak ngali hari bergulai ngau aku melati badi hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi aku harap ke semua pula peninggal kita sama ngebuan berita ke mana ngali hari tu batu pengawak kita ipan sama mujur magang di gereja. Harap ke semua utai ke di prambu kita ipan ulih di gereja kita ngau mana ya. Jadi selamat ngali hari ngagai bala kita ke nyaga baru masa radio kita kini buka radio kita nyangka pagi tadi kiru jadi jam ke dia tu bisa lepas mimit seraya kita ke gereja pengawak barumah kini bau PS kini tau ke kita barantu jalai kini mending ke YFM barentak ngali hari kita sari tu jadi bekas selama pukul 3:30 ngali hari tu lagi kita rekam gulai ngau menti sigi ba berita Batarajang lalu denya ba program Aramba Pantun kita bergulai berengkah hari pukul 4 lemai lalu pukul 5 lemai tu lagi dengar ke berita dari Kuala Lumpur 5:30 lemai kita dengar ke tanduk program Randau Ruai nyalanya tusun program kita diungkup ke 3 jam kita bergulai ba rentak ngali hari kita ke Sarito.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiano kok koredo, aku serah.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Woo! Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo!

0: Teguh lain sejalan.
1: Hai, aku Irene Nyambong. Kita Dato' Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Teguh.

0: Ya, lagu ke di by Lisandro ke ngali hari itu peninggal enti saya. Nyalah kita bergulai enggak menti sigih ba berita batu raja yang kita ke sarito. Selamat ngali hari enti.
1: Ah, selamat ngali hari mel. Sama jalan ke pengawak nih.
0: Berita ngali hari itu.
1: Berita dari empu mana? Jari kami di kapit panas masa itu nih. Palat masa panas. Nu terasa mama.
0: Peti sebun enti. Nadai nih.
1: Sembun nadai ya kami itu. Kira lagi. Ya baik, biar aku
0: Nama program sarito te?
1: Aku terus ngau berita di kapit nebi
0: Okay,
1: terima kasih. Mati di konti YFM di Kuching. Peninggal mayu lah. Bakal selama nah. Hari 3, berita Batu Rajang hari aku. Peninggal mayu. Siti hari program ke bisik dekat dia tu, ujung minggu tu. Di bagi benua kita di kapit ianya 22 ngamuka 23 28 2026 safari balik rakit kita ya jadi itu peringat mayu jangka aku tidak ke ngau berakit tu tentu ya udah nyeria ke rembu adeka ngau berakit 8 pawang kita sekali lagi kena 23 22 ngamuka 23 hari bulan 8 2026 kalai tidak tilak dekat dilepas ke rumah Jonas Nur pengawal tu ke dia tu nanti bakal sebedar tu dia bisik dua itik palan Nur lepas ke akit eh jadi tu nak tu melatih dengan peringat mayu ya langsung dia riak ku kita terus ngagai wap kia eh ianya hari rumah Jonas anak luat dengan sepeta pulau wun palih kapit bagi menua bukit mabung untuk ngagai palan no datanya meh buat kita di kapit itu. Jadi ke tahun tu hanya edisi ke 29 tahun no pengawal safari balai rakit kita itu dia tu. Nah bakal tahun-tahun ke udah maka dia bisik beberapa titik kategori ke bisik dipikir ke kalai maka prize atau ke hadiah ke cukup mana ke udah disedia ke ngangkai sidak ke dekat boleh kelahal 1, 2, 3 ngangkai segera tim. Safari rakyat balik tu bisa dua etik kategori kalai kategori hanya kategori lelaki kategori wanita ngomega kategori sakai dua jadi kadang ke dia tu namanya kena sari tu orang ke udah ngau nganyung pekit tu kena 1998 2026 bisik 36 itik tim ke dekat ngau bersendang safari kalai kategori lelaki bisik 23 itik tim udahnya kategori sidak keino bisik 9 tim udahnya kategori sakai 2 bisik 4 tim nyak ya akit kemenua ke ait balih nanti udah datai deh nanti nih jadi tu benda bawa wap dia deh kita ngipak sudah ya datai kena 23 hari bulan 8 hari minggu bekerja selalu ya berlabuh hari pukul 10 udah bisa pansu sudah ya
0: rindu tak benda deh
1: rindu benda nya mengaku nanti dah keratai 23 hari minggunya lah saya akan nanti datai hari 6 dia pengawal ke mega tau di kumai kita narik hati ke dia tu berserimai ngau safari balik tu bisik mega pekit perahu laju speedboat speedboatnya deh banyak mega utai ke tahun narik hati mensia mayu ke bisik datai nanti kita berarti ke tahun sitetnya sebuah nama arti kita sebuat ke bisik interview nanya sidak ke ngau speedboatnya lumak speedboatnya mayuhnya datai mega hari menua bukai hari bulu naik bisik napi yo Nai sudah ya sekali tu jauh menua nak ngau sudah ya. Jadi nanti dah salah terima info hari sudah kengatu lumba perahu laju tu mereka bisik 131 buah speedboat kengau masuk bagenam itik kategori ke bisik dipekit ke lebuh maya tu ilah
0: atau mereka
1: mayuhnya 131 di ni nak berapa lep utai ke banyak jamano bisa bamanya kita bak kategori itu nanti kita perhatikan bagenap itu kategori ya bisa kategori 18 kuasa kuda bisa 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 2 piston 40 kuasa kuda 2 piston ngam ke 50 kuasa kuda makin besar ke kuasa kudanya rindu ke ke mendawak ni.
0: Kita empupan boleh medak berarti ke ariwapnya nanti kadang-kadang kita ariwapnya. Itu. Oh, merambu ke terimpu nyin ku lagi ku kita ni.
1: Betul, kalau mat berkenyak na. Ukan demit jangan mu ngamuk. Yeah. Ni bagi resano ke nyin ya ke nama no kasih lah bisa nama deh. Dia kita sama medak dan saja dia ngarap ke sama berarti ke pengikut rempu lebih lagi hari ke panas sudah lebih akan ada di rempu anak-anak berpayung anak-anak berkena ke tupi pihak aku bari akan lu angat deh utai ke dekatnya di bagi menua kita di kapit ujung minggu tu lah udah minggu tu dia minggu ke siti dak ke dekat atai siti mega pengawak atau ke purem ke tau di kumai kita besai ne ke dekat dia tu di bagi menua kita di kapit hanya sambutan hari kebangsaan bagi menua kita di kapit nya pan mega dekat dia tu kena 30 ngam ke 31 hari bulan 8 2026 kalai kena 30 hari bulan 8 malam tu muak ke malam bisa dia tu ambang hari kebangsaan pukul 8 malam pak Town Square. Nah kan kena tumbuh pagi 31 hari bulan 8 2026 pukul 7 pagi dia bisa mega Unity Walk ke mega bisa dia tu berlabuh di Town Square dia antara dah salah ku Unity Walk tu bisa sepentok ke sepenyawah 1.5 kilometer aja. Udahnya pukul 11 pagi dia ya pengawal perhimpunan hari kebangsaan pandai kat dia tu ba palan SKS Nyin Suba namun sudah ya ba sepiak Dewan Suara tentu ya kami dikapit dekat nerima temuai kemayuah
0: nyanyi ke minggu nanti
1: itu minggu nanti kita perhatikan ya balakaban kenanya bisa ke uti homestay uti ke bekanya ngadai wai
0: udah ambil sama kita ke dudi ya
1: udah ambil sama kak pernah pula hari me tau kenurun ke hari
0: sibu
1: sibu nanti nak hari suang kan nanti kamu malam bersuang pihak kaku ni tang kita nemu uti ke bekato tentu ya dari masuk kong ke cukup mana baik ke orang di KPN pun tau ke bala ke bisa datai ngangulup pengawak baik kena kerja baik kena datai meda diri nampak ya nyak utai ke dekat datu dalam kandang bulan 8 bulan 8 tu nanti rasa aku kapit penuh ngau program aktiviti setiap ujung minggu
0: ya segi amat nuan ke mai beritanya pan nintiang minggu segi bisa jauh utai ke baru ditusin nuan ya
1: umas lah tu kapan kita nak ada kapan melayan ngau bersilai deh
0: ya kapan tak kita tempuh mana
1: kita tempuh me nyak me kita sampai ke semua pengawaknya muju tentu ya ada pengawak ke muju maka kita ngarap ke lempu gerai ni aku deh ngambil ke ulian api semua pengawak ke bisik dia tu
0: segi
1: amat ok ayam nanti ngambil ke pengamai berita ke ulian dikunci ke aku bawa berita batar ajang kita ke sekali tu boleh baru dengan Wan di Kunti YFM di Kuching terima kasih atau jalan ke pengawak
0: ya sama-sama hanya ke berita ke dia kena tai ke menti sigi buat berita batar ajang kita ungku pesari tu hari 3 19 hari bulan 8 2026 ayuh macam program ujung minggu tu ialah bisik safari rakit balik kapit 22 hari 23 hari bulan 8 ku ya udahnya ditangkan ke ngawari kebangsaan tika semenua Sarawak ya ke dekat dia itu di Kapit Mega minggu ke dekat datai 30 hingga 31 hari bulan 8 2026 banyak meh sekedar ri atau pengawak ke besai ya ke bisik diatur tunggak ke Kapit nyalai kita ingin terus kawak kita bergulai berentak ngali hari kita nyentuk ngake pukul 6 lemai itu lagi itu lagu ke di baik senenala kena ku merindang bala kita ke bergulai ngau kami berentak ngali hari ngau lagu engka aku.

0: Orang Sampal dan Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang, workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan ngau YFM.
2: YFM, YFM, YFM.
3: Seri Aman.
4: 89.5 MHz.
5: Pagi rewind.
6: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan ada yang berdarat kau yang kau.
7: Aku sekian mana tuan tahu nyadi tu nyu mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nurun tuan.
6: Oh leban munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari bo. Kini di bo na Breeze Walk ge kebuan kau.
7: Utai yang sama ganyana tuan.
6: Ya sama punya berdarat ke kebun.
8: Ananda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
9: YFM segulai sejalan.

Dengar lagu ke di Baik Bester Joe ngali hari tu meninggal menantu Ari Panggau. Lagu kena kumrih dan kita kaget terus bergulai ngau kami bak YFM berentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi 8 minit lagi jam kita dekat pukul 4 lemai. Jadi pukul 4 lemai tu lagi bakal selama nanti hari 3 dia kita dekat bergulai dalam program Aram Berpantun. Jadi sebelah tu bergulai ngau Gaby. Jadi Sarito bergulai ngau aku Melati Badi buat program Aram Berpantun kita nyala bela kita kenang landiak dan kebang pantun tau kirim ke pantun kita buat Facebook YFM tau ke kita lagi terus telefon ngagai aku buat kunti di Tok Bakar Selama lumur kita 082-258-634 ngau 082-258-633 untuk bela kita ke rindu atau ke udah nganti program Aram Berpantun aku nemu sekedar hari kita tadi udah nyedia ke pantun ia ke dekat di kenatai ke kita jadi teka telepon teka buat Facebook atau mega ngirum ke pantun kita buat Facebook YFM lagi aku macam ni. Ya, jadi sebenarnya aku ngenang lansak berkawan ngau pengerami lumba ngau main Malaysia atau ke Sukma ke 22 kemudian diatur di Selangor jam ke diatuk galai kontijen Sarawak nakak ke diatuk buat tangga ke 4 sedak tu dah ngumpul 16 itik medal emas 12 medal perak ngau 20 itik medal kerajo jadi buat diatuk sedak ya agak buat penduduk ke lumur 4. Jalan kita sama sampai ke sidak tu tadi ulih nyapai julu hati yang ke dekatnya di champion bak Sukma ke 22 di Selangor. Jadi kita berhati ke sekedar hari midul ke udah diulih tu ianya hari pekit taekwondo ianya 4 itik emas itik pirak enggau 2 kerajo lalu 7 itik midul emas 7 itik midul hari pekit olahraga ditangkan ke 2 itik midul ke diulih sidak tadi hari lumbak basikal bak jalan besai enggau 2 itik midul mega hari pekit pencak silat lalu kebukai bakal bak judo volleyball enggau gym rama sama bisi tulih ke siti midul untuk menua kita Sarawak nyalai sama-sampai ke sidaknya tadi ulih jadi champion mana bak Sukma ke 22 diatur di Selangor jam ke diatur ya nyalai sebelum kita bergulai dalam program Aram Berpantun lagi terus merindang bala peninggal kita itu siti lagu ke di Baik Lucy M ke sekali tu enggai tundik deh.

Jalur Gemilang atau Kemendiraan Malaysia bisi empat iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mai reti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: di tebing lari ke benang. Udah lama atiku kak nemu sapa nun bujang sigat di pedak.
1: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuak bebukit linggang. Aku tu meh bujang semanggang, pegari nama endang.

0: hujan panas benyang-nyang, hujan batu berkesetek. Nama ti tidak senang, nyabek kakunya pantut insek. Buah betek, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah tidak berbini. Anak manuk masih bergantung, dibaik orang mancang kemiri. Ukai nama mata dengai tinduak, susah hati kak berbini. Anak milih makai ruti, kuyah bingka nyamai-amai. Anak milih ngigak bini, indok janda apa mama wai.
1: Okay.

0: lagu ke di baik tu di lemah itu peninggal bersumpah masuk neraka, lagu kena aku merindahkan ke bala kita ke bisa mendiang ke YFM, lebih lagi bala kita kena rindu ke program berpantun. Jadi kita bergulai buat program maram berpantun kita pukul 4 nyentuk dengan pukul 5 lemai. Jadi kita ke dekat kena tai ke pantun kena harus telefon kita bakal selama dan dibuka kita untuk bala kita ke dekat berpantun lemai itu 082-258-634 dengan 082-258-633. Nyalain uji berandau engkau meninggal kita ke sekali itu. Selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai, siapa tau?
1: Mina Remiri tak.
0: Siapa tau, Nek?
1: Mina Remiri tak.
0: Ila.
1: Mina.
0: Oh, okay, pantun, Wan?
1: Malas pantun orang minggunya kemarin, tak.
0: Okay.
1: Ya, tak, ya. Cukup rame pasal mendulu. Kesal lah. Kesal lah kita.
0: Awalnya kesal.
1: Pasal mendulu sampai Rita. Tanya matu diberi nama. Terima kasih apala peningan. Udah pada kaku rutin mimpi di Gagabaya. Malah sepantun reminggun yang kemarin. Laban kemarin aku gak sempat malah pantun ya.
0: Bisa pada kurang rutin mimpi di Gagabaya. Bisa ya?
1: Bisa ya madah enggak aku.
0: Nama rutin ya deh?
1: Ya madah. Mimpi kita ya kak datanya orang laki kok ya.
0: Bisa orang kak datanya nanya kita ya menyana ya?
1: Ya, aku yang mati, aku nak nemunya, aku nanya lah. Bisa dua kali aku mimpinya, kak.
0: Pianen itu ada lagi?
1: Betul, lagi sekolah tau. Emang gue, Siti tak gek, ah. Siti, malas mimpi, salah. Malah pantun bujang semalam, minggu yang kemarin. Tunggu ini pantun bujang. Pantun aku malangnya ya, laban ya madah kak bertemu aku di pasar mirip. Untuk mengi pantun aku, hari bentulu aku kesibuk, terus rawun ke pasar serikai. Dia tu aku agak masuk yuk, maka jalai tuan tika begulai. Awalnya aja Arab kianinya ne.
0: Ya, sekolah dulu ne.
1: Ya lah.
0: Okay, terima kasih.
1: Sampai melihat tau. Awalnya aja
0: Okay, terima kasih ya. Hanya peninggal kita hari miri. Akan terubah ya. Begulai engkau kita buat program Aram Berpantun minggu tu ya. Jadi ya terus engkau peninggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
2: Halo, selamat lemai.
0: Indah indah hari muka. Ini gaya hari di muka lemai tu deh.
2: Hujan nak lama.
0: Bisa hujan eh. Ya, kita harap ke Indah Induknya tadi tahu telefon baru laban aku nemu. Bisa udah pantun, bisa pantun disedia kiane. Tahu telefon baru umur kita nak berubah 082-258-633 082-258-634. Halo, selamat lemai.
3: Halo, selamat lemai.
0: Siapa tu deh?
3: Inai Duam tu hari seratu.
0: Inai Duam hari seratu. Nama pengawal lemai tu Inai Duam?
3: Nadai yang ngat nartu.
0: Nadai hujan kita dia ne?
3: Nadai.
0: Badi ini nombor bak seratu?
3: Bak, nak jauh hari simpang seratu.
0: Pihak semat dia ajak ne?
3: Pala nak jerebu kami tu itu.
0: Pihak ne? Jaga pengerai Inai Duam ne?
3: Ya, memang.
0: Okey, pantun tuan?
3: Okey, nada mai waktu kau skrat aja.
0: Pia.
3: Nanda nyeri aku pantun.
0: Okey.
3: Tau muni ya. Hari miri terus ke Lundo. Nena kereta. Bekaki empat. Nama berita tik dia tau. Telepon pun nada gak lagi.
0: Nuju siapa ni? Nuju siapa ni dom?
3: Nadai nuju ke siapa-siapa tu. Kena ibu hati diri.
0: Mendak tengah seorang telepon Maya. Okey.
3: Terima kasih Al.
0: Okey, sama-sama. Ya, nyap tinggal kita megak ke bisik bertelepon kena tai ke pantun lemai tu. Halo, selamat lemai.
2: Halo, selamat lemai. Nenek baru tu.
0: Nenek namanya putus dia kena tekan dia ya.
2: Kan ada lain tu, nama nak untuk kuat nal.
0: Aw. Terus ngau pantuan wan ngai kelinyau baru lagi.
2: Aw, kan malah pantuan apa kilat tu. Nyama-nyama nangkap unda yang ditangkap. Di batang raja yang dijual bat hina. Nuan sempama tapa yang udah disewan remia. Pasuk ke kasut, aku berjalai. Ngamik kayu ke ujung tanyo. Aku ngai. Salah tadi jain uai. Pun baru.
0: Pun baru.
2: Masuk ke kasut, aku berjalai. Ngamik kayu ke ujung tanyo. Aku ngai. Nama tenuja HP takut ke diri betau. Tapi salah minta ampun ya, nantu ingat tu. Jadi tu si teh tu kan malas ya kengai kejadi ngau. Inu janda tuai lebat inu berkuruh aku ya.
0: Oh pihak ne?
2: Aw tu malas ya, malas pantun ya. Beli kari di kedai tami, nyari manua di selangau. Aku ngai jadi ngelaki pemabuk tiap hari bau pangau. Aunya jadi
0: okay, ya. Okey, terima kasih Nando.
2: Oh sama-sama.
0: Iya, nyak ke pantun indah itu. Peninggal kita hari muka ke lemah itu. Jalan kita buka, ya ke bisa pantun megak ke udah di tengkebang kita. Kena tai ke pantun kita. Tinggal telefon ke aku berkunti di Tau Anjung buat Facebook YFM. Nyalah kita maca pantun ke bisik di kirim kita ngagai kami buat Facebook YFM. Halo, selamat lemai.
4: Ya, selamat lemai.
0: Siapa tadi?
4: Bujang
0: toh. Bujang, hari ini Bujang?
4: Hari kucing nom orket on nom miau miau.
0: Oh, apa ini buat kucing tadi?
4: MJC.
0: Oh MJC, pantun tuan Bujang?
4: Nomor satu, aku meh bintang penyias malam memperaja tumbuh bak malam hari. Agi coba rumpas benong yang mai dikayam. Ni kita Indodara, nak patut ngai kurang lagi. Okay, nomor dua. Ko jako cengong, nano kenyang wangi. Ko jako bopansa, tang nak nanya. Muka salah. Ko jako cengong, nano kenyang wangi. Ko jako bopansa, tang nak nanya. Nada utai dikenangi. Ko jako luput, nemunya nuan udah terkait hati. Titih kaku untuk nuan amat berani. Malasan, nuju orang minggu ni, setiap ni kemarin, kini buat orang bujang, bujang uang dah.

Orang Sampau dan Gulu Festival AI Pengelamar 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang, workshop. Pekit ngajak penerang pasal pemintar tiru AI.

0: bidang pelajar, kreativiti, dagang yang mai hagi ke bukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar, nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, benerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Ari bantiang merauk ke seduku, singgah di tebiang lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa nun bujang sigat di peda.
2: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semangat, pegari nama.

0: Ya, yeah, jadi ya kita lagi bergulai buat program Maram Berpantun kita. Hanyalah kita terus dengan opening kita ke sekali itu. Halo, selamat lemai.
1: Halo.
0: Selamat lemai, siapa tu dah?
1: Bujang semalam, malah pantun hari miri tadi.
0: Bujang semalam, hari ni Nuan?
1: Hari jalan bentulu bakuan.
0: Okey, awak pantun Nuan?
1: Aku tahu kemunia. Depan perahu ngelaban hujan. Aku kayu lemai hari. Aku itu lagi berdau bujang semalam. Depan berdau ngimai di sisi. Nanam semangka tanah rata. Udah berbuah ada tinggal hujan. Ada penuan buyo dalam sekolah. Tembuk dulu pelajaran Nuan. Ngajak je.
0: Biar sama kita ni. Okey, terima kasih. Bujang semalam. Bisa gula hingga kita buat program Aram Berpantun. Halo, selamat lemai.
2: Halo.
0: Selamat lemai. Siapa tu?
2: Rahim.
0: Halo.
2: Rahim.
0: Siapa tu dah?
2: Rahim.
0: Wahid.
2: Ha.
0: Hari ni, Nuan?
2: Semanggang.
0: Hari Semanggang. Okey, pantun, Nuan?
2: Nama yang sikit ya. Bukeraja. Sukun ke di Lampung Keparit. Tujum boleh kami di kasih aku terkait.
0: Awalnya ajak ni. Okey, terima kasih. Selamat lemai. Yang penting kita hari semanggang enggak bisa bergabung gula hingau kita. Jadi tak pula enggak guys Facebook YFM bisa megap balap tinggal kita ke udah kita tai ke pantun buat Facebook kita hari bulan pegari. Selamat lemai enggak bulan pegari. Terima kasih bisa bergula hingau kami buat program Maramba Pantun. Pantun ke Terubahaya, nurun ke pasar, berjalan kaki, ngenak kasut, nada betali. Lelak pedia senak, aku peduli janji tua, ulih berpegai jari ku ya. Ya, jadi pantun kedua ya, buah pisang, buah jambu, ulih meli, buat pasar tamu, entik sulu, udah setuju, aram metua bersulu ku ya. Nya pantun dari bulan pegari, bisa megap gulai ngau kita. Stemmer, stevi, stay love, selamat lemai, jadi pantun ke Terubahaya. Tergenung aku duduk kediri merinding jendela telengak nukang mulut ngeramit mata popelik berjeluh runding merenguk genang ku ya. Ya pantun ke Terubah lalu pantun kedua ya. Hari siburan rembus ketarat ngigak orang berjual daging menarat. Pengrinduk aku udah peluk katat ku ya bakal sempulut ndak boleh lekat. Ya pantun hari meninggal kita ke visit di kena tai ke buat Facebook kita. Nyak lai pantun hari kita ke bukai megak sama dekat di baca aku. Jadi itu Jessica Itan, selamat lemai. Pantun dari ya, dia tu musim bersebun sama nyaga kita nyaga pengerai kuih aram wai madai anak semun sama ngericah ke program aram berpantun. Jadi pantun kedua tu nuju apai kilat kuih ya. Pantun kapal belayar ke tengah tasik patah layar tiang sukung. Nuan wai sikit bidik lansik di kerinduk kurang mayuh pendukung. Hanya pantun hari jasi kaitan di tuju kiang ngake apai kilat kuih ya. Lagi apai kilat ni mal ne. Ya, jadi kita ya berperindang dulu sebelum kita maca pantun ke bukai. Ya, kebisik dikirim ke balap ninggal kita buat Facebook YFM ke lemai tu.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Lagu Hari Raban New Boys ke Lemai Tu Peninggal Marah Bukan Sifatku. Lagu kena aku merindang kita kaget terus sebulai ngau kami bak rentak ngali hari hanyalah kita gib gulai bak program Maramba Pantun Lemai Tu. Halo, selamat lemai.
1: Selamat lemai DJ.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu?
1: Enggak orang ngerohai ke DJ.
0: Oh, nama kita padah dulu.
1: Apa kilat?
0: Apa kilat? Bisa orang tuju pantun tuan tak ada apa kilat?
1: Ah, mesti nuju akop ya?
0: Ya. Okey, pantun kan?
1: Nguji itu dah. Siapa menuju akop tadi?
0: Siapa tadi? Ini ingat ku. Lagi aku berdak.
1: Jessica.
0: Jessica.
1: Dulu lagi aku nemu. Ini dia, aku tu nuju ini nuk tak.
0: Okey.
1: Aku malah pantun ya. Lentik-lentik, bulu muntik. Dujo ai nyuntai seberai pantun aku kena tuni bini bisi sulu kunadai.
0: Oh.
1: Anjo Jessica laban hujan nan pukat boleh sekilo ikan puyuh. Nuan pan mayuh peminat. Bakal simo nurun belago. Terima kasih DJ.
0: Okey, selamat lemai. Nyapai kilat malas pantun dah sidak ke udah dulu dujo ngake ya penyanyi. Okey. Nyala terus ke pendengar kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
2: Halo DJ, selamat malam.
0: Siapa tu deh?
2: Inendo tu DJ, Arif Menabin dulu.
0: Oh, Inendo, pantun kan?
2: Beritahu pantun ku DJ. Beli gula, terus beli tepung. Nama Rubina, nada yang ngabu pantun. Naja DJ,
0: nada Rubina bisa
2: pantun lagi. Nada yang nemu.
0: Oke, terima kasih Inendo. Rubina tu siku hari orang ke Udu gaura buat program Araba Pantun Rubina nadai giga gane. Tanya lah ya Agi wisi awak untuk bila kita ke wisi Agi dekat terus kenatai ke pantun kita baru telefon kita wisi 17 minit dah Agi awak nak kita nanti bergulai buat program Araba Pantun 082 2586 34. Halo, selamat lemai.
3: Halo.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu deh?
3: Rohit.
0: Nuan baru na eh?
3: Oh.
0: Okey, pantun Nuan.
3: Serah jarang, kugan bu jarang. Okey, berkira ada sesuatu. Ada takut di tiga orang. Okey, itu serah, suara boleh pengganti.
0: Tumbuh okay. Mana? Okey, terima kasih. Hanya pelinggan kita hari semanggang. Ya, agak ngeratai ke pantun. Mega bergulai ngau kita ke lemai tu. Ya, jadi tu hari Richau Nup. Selama lemai ngak Richau Nup. Pelinggan kita ke bisik ngirum ke pantun. Hari Facebook YFM. Hari simpang ya semunjan ku ya. Pantun ya. Anak tupai bak pucuk garu labuh kebaruh. Ninggang ai. Minta DJ main ke lagu. Hari Lucy M. Enggai tundek dek ku ya. Aw, dah tebah ku nya tadi aw. Harap ke kita ke rindu mendiang ke lagu Ari Lucy M ngai tundek dek udah terperindang ya lagunya tadi udah di tebah aku wow bapun program kita tadi. Okey, jadi terus bergulai ngau peninggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai. Halo. Ya, harap ke peninggal kita nya tadi tahu uji bertelepon baru 082 2586 34 082 2586 33. Halo, selamat lemai.
4: Halo.
0: Selamat lemai, siapa tu?
4: Mina Rimiri tadi tau.
0: Oh, lagi bisa pantun alas,
4: alas pantun bujang semalam tadi.
0: Okey, terus ke pantun tuan.
4: Hari aku lalu ke pasar yang tadi nanya aku lalu ke pasar dari pasar aku beli roti ingat lagi aku tak cita gak burung kuci selalu mulai mulai makai buah rongan. Ya, aku beda bisi hati nerima nuan jadi ke kabar. Lagi bisi aku pantun baru lagi. Nanti aku nyanyi pantun tadi.
0: Uji tulis nuan ingat ya lagi.
4: Nanti aku naik dulu.
0: Okay. Sampai lemai. Jom tinggal kita hari Miri. Bisa megap gula hingga kita. Jadi tu, tu Bennett, bisa kena taik ke pantun. Hari buat pakan. Pantun dia aku ya. Turun lemai, boleh pamak. Pamak diulih, boleh seragak. Nuan sulu, nak aku lengkak. Sampai ke mati, tak berserarak aku ya. Nah. Jadi itu pantun kedua, tumuh pagi ninggal lagu pasang DJ YFM Iban. Nuan Sulu baru form 1, habis ke dulu pelajar Nuan koyanya. Hanya pantun dari tinggal kita iaitu Bennett dari Wak Pakan. Bisa bergulai dengan kita megak program aram berpantun kita. Nyalah kita terus lagi peninggal ke sekali itu. Halo, selamat lemai.
5: Halo, selamat lemai.
0: Siapa tadi?
5: Ini baru tu kan ditujuh ke aku ngagai kaban tu pantun tu. Nuran kai aku ngintai boleh kelai ikan bantal. Nyamai ke hidup kediri nadai ngasuh pedih pala.
0: Amat ne. Okey. Ya ja indah indau habis ugu lai ngau kita ngena tai ke pantun. Nyamai ke kediri dah pedih kepala ko yang gamat menyakini ne. Ya, terima kasih yang kepala peninggal kita ke visit buat telefon dan bergulai buat program aram berpantun. Mayuh bala peninggal kita lebih dari 10 ikut tadi ne. Jadi tu pelabakku ke penudi ya. Halo, selamat lemai.
6: Halo, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa tu? Mai Cagat.
6: Ya, correct to you.
0: Okay. Pantun tuan?
6: Ha?
0: Pantun tuan?
6: Ya, you just call pantun tu. Mm-hmm. Mungkin you ya, mak mai kelep. Saya bantuan saya. Oh, jenika. Nama berita, Nuan. Ketua aku ini bantuan ke jenika. Buah harian, labuh nyokubuk, linggah batang, melintang ke jalai. Nuan, ini dulu aku ingat. Nama kebuah Nuan, di pedak nyawarungu. Kadang-kadang Nuan, dah di siang alai orang bumai. Nyajak ni halai bumai tantuk minat kini. Nak bunuhnya mesti bu. Itu menjadi bu.
0: Oh, ya.
6: Mesti ramai lemai.
0: Okey. Hau nya mai cagat. Sikur hari peninggal kita begak ke suah. Pukulai ngau kita buat program aram berpantun. Nyalai nyak meh. Peninggal ke penudi ya. Buat program aram berpantun kita lemai tu. Terima kasih ya. Untuk bala kita ke. Bisik dah bertelefon. Pihak megak kita ke bisik. Ngirum ke pantun kita buat Facebook YFM. Terima kasih mega. Ila kita bertemu baru buat program aram berpantun begulai ngau bala kaban kami kebuka ya. Jadi dah tu lagi pukul 5 lemai kita ningat ke berita dari Kuala Lumpur. Jadi pukul 5.30 lemai kita ningat ke tanduk program Randau Ruai. Jadi sebelum kita mendiang ke berita kumerindang kita ngau duit lagu-lagu Ari Angela Latajua pilih aku tau ke ya. Jadi sebelumnya tu lagu ke di Baik Heli pelakon.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang. Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Pelan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem pencukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Sri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek tadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang tersedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun, dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PJA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1998 dalam tahun 1992. 65 ikut kaban Kunsil Pengajar Pematih bergulai ngau Komiti Pengatur Karnival Lumba Maktab-Maktab Pengajar Malaysia 1992 bisi demuai beribasa ngagupis Menteri Pemansang Ngau Industri Dato Abang Johari Tun Abang Openg Mak Wisma Sumber Alam di Kuching. Delegasi sida diulu ke Kepala Bagi Hal Ewah Pengajar Pematih Encik Dawam Kahar. Penemuai basa tu Siti Ari Aktiviti Rasmi Berserimbai Karnival Lumba Maktab-Maktab Pengajar Malaysia 1992 ngau tuju ngempit kekawa antara Komiti Pengatur ngau Perintah Menua Sarawak kelimpah ngulih ke sukuang serta kerjasama kena ngemujur ke karnival tu. Pihak megah penemua itu nyari pelasar ngagai kedua-dua pihak bersilih buah penemu berkawal pemasai guna aktiviti lomba kena nampak pemana ulah semangat gawak dalam siti tim serta nyari ketuai baraban pengajar pematih.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sekali tu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah meri gelar bandar raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau balar rakyat, miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur ti manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngelebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai.
9: gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, standarit artis tidak tidakkan beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual, ke barang Asia pengadik jari, kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megah jilu siga, Taman Negara di Mirito, megah gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia, kenusui, cerita lama pasal penatai mensia, bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri, dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak, sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, agai Icit Wit, Kitaila. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
10: Segulai, sejalai,
11: YFM.
12: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri.

0: Ya, bakal gempa buminya, nak ya. Nak ya, lebuah ya, de bedak kita itu mana? Tang lebuah yang meluap, kita bedak api apa? Naka mega, nak ya. Lalu lebuah api yang meluapnya, ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah ya meletup nyak ti ngancul ke yampu. Lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita. Belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa. Beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya uleh meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti uleh merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uleh nyeliah ke pengeringatnya ti uleh ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uleh dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Aku meruan saya ukenuan.
4: Aku

0: Oh, jauh. Nama mereka kita cari tahu. Ini kita tahu. Kaman saya ngaja dewan keningal dicari lama bomba. Umum ini kita rani jauh ningat. Nyawa sangau ngucau ya pagi hari nyobekau. Ngerak ucau yang ngai rani rani. Kaman kamai ucau yang ngaja dewan medak orang belica. Ya, nyumunya orang medak gusti. Ya, ibu kita sangaunya kaget, kaget. Hari pagi, kir, kia, kir, kia. Bertinjau ke kelepan pengantar induk kami serumah. Eh, nyolong nanti ya ketika Kang Ahmad bala laban bomba. Ya, empah ya. Empah dipancil. Tidak kuan bombanya ngelai. Malu ya nemu diri. Bah, alam, nina kerana ruai. Kita ke sekali itu dicari upaya bomba.
1: Satu hari sebelum abang bomba mari temui kenyuk.

0: wanita Indo. Biru wanita temui kanyo hari pergi tadi kira kita mano berayam ketupat ngagak paulut lulun ngagak pansuh ikan pansuh mano bergagak ke penyeram babiwan kita itu siku mensia kenadaian pedaku hari pergi tadi pedaku tiap pintu kita serumah ke besi Indo besi magang besok nyumai banuan gudup minut kita tiga kesuah begulai ngau sanggau ini kepenunga sanggau tenadai pedas ngayau sarito bukanya datai kain kiri
1: amat gini nantu berarti kebala kesamap sawap itu tidak di nanya tadi ndak aku berarti kesanggau nyanadai ngau kita itu terumah minuan dek ke suah lagi dikigak sanggau kadek nemu kini ke sanggaunya sarito nanti aku nantu sanggaunya kak pusi cerita dikkan nemu ianya kak mai mekit aku
2: aku bunyi ke dek menggudut nanti tua rumah nak nanya tadi nak ingat ke sanggau nadek ngau kita badewan kanyok tu aku nemu dek nadek hari berarti kurang spageto habis berarti ke belit ketupat bawang tu enggak nyadi-nyadi hari tadi.
0: Dik pernah daya kan nemu kanan. Muka yang terbisi madah ketik kan penyala yakini kisar itu. Ni nemu. Muka yang terbisi berkurung dalam bilik benung berpedak ketitu akini. Muka temu ngantung diri kena buli rabak Facebook. Kita ini nemu.
1: Nak daya ke aku nemu kini penyala sangau sarito di rumah. Nak daya ke yang madah. Kadang nak sikit yang lain ngau kita tu bersawut. Tau ke kini benung siap di rempu buat bilik kini sangaunya. Mar kianya meda temuai ke bisa datai lagi angkanya kan ngantak tu lau nya jabut deh nah benar pemain bermuar rumahnya uji ngaso jabut nah ngangau kini ya awak ke sama sawuk ngau kita dulu
0: jangan jabut oh jangan jabut kita dulu deh kita
3: oh ayat terumah oi nama ayat terumah cau mede tu di ayah di rumah ada si nyamai meda kau tu senang meda dia kau tu menuang bama mayan ngau geperen aku sebaik tu meda dia tu ngacau ngai temam ya kita tu ngacau kau ngai tebadau-badau
0: dinya jabut tagi bolia nunu edenya udah lah beda butuh lagi dan nemu pepangan muriak kini disangga ih jabut kengau kah ini disangga kita walai urang kiroh ngintu utai kak meri urang kemakai pegila ini dinadaya yan nulung urang kengau kita kah nulung minut ngayam ketupatnya pamama ni mengak na dapat musumai kutai nya tupat nyayam pamam santannya perah picit
3: ini aku nya nadai si dalam bilik di rumah udah tumu ya nurun begitu pagi tadi nemu dai tumu ya ngipak benci juang engka ke pasar kenyak ini kak belau buat ya medak sida bumbanya teka datai kak beli make up kak nguntian baju kurung ada guna-guna ini kak belau buat ya medak ke kau kak ngecok buat mama kediri makin tuai makin nadai ngemutai
1: mama raya ini dia aja buat orang kira pintu kutai iya ke kira kak pasakannya kemari orang kemai yang beli ke barang agak direnggai ya pusah yang ngira ini dia nyajabut
4: kira-kira satu jam itu selepas
1: pasal tadi apa sangau nama buat dennya nyumirah Ibu ke jelu Mira ya. Sempat gede ngecuak buat denya ke pasar kian. Sempat becat ke buak gede sangau. Kita dulu dek nyawa kami kita jampak ke.
5: Ih, banuan. Itu macam kita pria. Banuan, budak, minuan. Nyaman ke balu pindah pun itu macam. Apa banyak kita ibu dewan tau.
2: Eh, bukan nama iwah kami di to sangau. Hari pukul 8 pagi tadi udah kira di to sangau. Dinya ke ngakau. Eh, nurun ke pasar ngantak ke diri. Urang mikiro ngintu tai di menganjung diri ke salon nukar kalebu nyanya. Pedak dek pegila. Si pegila sida abang bombanya. Nyau nak nemu bagi tung pemadam api. Ngau bagi pala di sangau. Sama cura mansau pei.
1: Eh, nada isangau nyekak nyawak kita minut. Pedak di kukuk jari nyanyo dekat ke ngau kukuk belesau. Nyo baka ke kukuk antu kulir. Sapa ndak me ke dekan tak ke ibu sangau nya.
5: Kayaknya suweh balam. Boma hanya dah kai kita. Maya tu me kita ngantak mu dek. Kena narik hati bala abang boma nya. Nanti nempayak kiri. Anak enggak kak maliak kak. Maliak ngai sila nyangai. Ujo-ujo uang, ha? Maya silap nyak talik demo, madam kapi, nyak suwi. Abang bawa maknya enggak, aku pemadam api. Nama penyari ku, Maya. Punggok kayu labu hantai aku tau nempayak ke diri.
1: Eh, medih hati diri, kita itu ke betalat nyak sangaunya. Deh, gudup. Sangau, laban kami sari tau, udah kira ngintu pemakai. Kami tiga tu udah kira ngintu pemakai. Nyalai pergila dek ngawak pemakai kesedaban bombanya. Buat dia udah gap, pukut jari dia udah gap. Oh, udah gap bomagang. Ngameh dek nyadi waitress ke kita pergila. Kami udah kira sari tom sumai. Pergila dek dah gawak.
5: Gawaknya kita tiga naik lau. Serah ngagak aku. Asam aku tak uliah. Bukum tiak ngobala abang bomba.
4: Satu hari selepas itu, hari meri lica hari opis pengerak api ngau nya penusah temuai kanyo.
6: Mayo kebuah penusah angus rumah panyai nyadi sekedar hari kebuah sud karan tau ke short socket dalam jako ora putih. Nyadi karan suatu megak mayo kebuah. Hari kita berkena ke perengkah karan ti ngelui hari kepatut tau ke overload listrik. Ni peti ISTB injen baso telefon binci yang cas mendua 3G. Pak Siti soket. Nadai soket nyetan. Ni ti tau ngujuang ke karan suat pihak mega tega berkena ke perengkah karan kenadai pengelikun. Kadang-kadang barang dibeli ngena internet. Nadai cop pengelikun dari menua China. Ia murah. Tang sekali dikena mansang bak karan. Terus terkelap padam karan. Tu perengkah ketau ngasuh karan suut.
3: Oh ya bumba. Bakai ini kunya ya bumba. Ini akunya. Ke amai meliutai kemurah-murah ari internet. Namo dek. Arinya. Utai ke kumai orang. Kena. Straighten buaknya pengalurus buak kena keketiban nyau kesut dah gikaran mbak rumah kan minyak laban ini kaunya ada kedatugai ini kaunya kak mau mamai ngagau teh nyelai
6: nya bahaya mai pengawak bekenya ni luan bisa ngau lica sarito nyomik kaya ningar andau kita dito.
5: Cabut. Ini sesekali di mana aku tu ini di muri. Kena ngemalu kaku. Abang bawa masih kan. Ini ya tu nadai ninga kelica sari tau. Ngajin ke diri berapa ini ya tu. Merti amat ini ya tu. Abang bawa mah. Nanti pasal ngintu berbelah berapa. Terus ke dia abang bawa lica kita.
6: Kita lagi pasal pengawak bersambung-sambung ke api nadai risin. Tali karan udah terlalu lama. Kak diganti wiring baru. Ia bisa timpuh patut diadu ke tali baru karan. Tang rumah panjai kita itu baru. Tentu nadai penanggung bawa ia tali karan. Nak pihak tuai rumah petir?
0: Nyambung karan. Hari rumah ke udah besi karan. Nadai kami itu tuan. Tang, maya ke nyambung karannya. Besi ke kena kami ditumpu. Ia kelan dia nyambung karannya. Tang, munyi kunyam ya tadi. Nadai lisin. Ngambil ke nak berbayar. Kita nemu aja lah penghidup. Dia ba pesisir tu segi banyak dia ngiga utai ke nada entu mar da bayar ya ko luleh gaya tadi banyak ko ko nya tadi tuan buma
6: kita tau ngau ke pihak SCB tau ke Sesko minta pemenda risida ya dekat nyamongkaran. Jadi saya tu mega kami upes bumba bisi mai sida upes Sesko tau ke dekat ngau ke orang SCB. Lagi sudah nerang ngau dalam lagi.
1: Tuan Bumba, bisa kami serumah tu pedak ko bakal ke padah denya deh. Tau du numpil ke mayu perengka karan basite soket. Kati uliah site-site perengka karannya dikena basite soket. Retinya tak ada site soketnya mayu te perengka karan dacuak ke dia uliahnya kini.
6: Kita atau nambah ke kuasa karan ke dikena kita batiap bengkah ruang bilia. Yang tu nang berbayar, kita mesti minta pemendar atau ke minta sida SCB datai agar rumah kita. Nanti kita nanda belanja nambah ke kuasa karan bafius utama. Anang nak perengka karan mayu sekali basiti soket. Contoh nyumai asik ngena karan. Udah asik mansau pada melalu ditinggal di soket. Baru kita nuka ngena tas telefon.
3: Ya, pengerara api ngau punya penusah. Ini akunya. Tak mai lalai nyumai. Malu majalah tudahnya tuai. Tak ngai ngaku diri tuai.
6: Patut ngau lica di ruai tu ini dia. Uji kangau ke alai. Na alih tegai siku kita serumah boleh penusah. Ya ngus rumah panjang itu. Sepintu bilik ngepun ke penusah. Sepintu bilik ke lalik. Sekayu rumah panjang itu nadai alai diau. Rugi beratus ribu. Mudung kenyawa atau bebadi laban karam badarat. Ana ngambil mudah.
5: Ana kira kini jabutnya dia bomba. Na ibu ngika ya. Ucuk ya bisa ngari kia ningal lica tau. Lu kedia ajak lica rek.
6: Kita nemu dia tu rumah panjang kita eh. Mayu hore tuai ketinggal. Bala kenebia ketemu sekolah berage berkuli sebelah negeri. Yang kebuah tu rumah sama tau beringat ke diri serumah. Ba pengawal jumai nanti keruai tau kemindah kebukai. Anang sekali ninggal kutai serumah. Sebedau pansut dari bilia persa dulu utai berdapur. Karan nanti ngalai dikena padam kesulis. Kita kaki biak engkau tuai rumah megak sama tau nulung bersa dapur sudah aku dah tuai. Wudu lalik bakal ini ya ketuk tadi.
3: Aku matang aku. Nama Kristen aku. Jackson Jabot. Nama titah aku ba kampung tu. Abot. Nemiak tet pengado pintar. Bat mawai kanyok tu. Jackson Jabot.
6: Ha. Lalik bakal ni Jackson Jabot tu. Jadi aku ngai nak madah. Kami upis pengarai api ngau penyah penusah tu. Ukai siti aja pengawak. Ukai madam kapi aja. Orang kebisi tusah berjalan laluan. Enak oleh pansut dari kereta. Pan kami datai mantu. Ula senduak tamak ke rumah pan orang telefon ngau kami. Kadang-kadang maya tupi mikik ke kayu nak oleh nurun. Pegak kami datai mantu. Besai pengawak kami raban bumba tu.
5: Abang bomba. Mama tahu telefon nagai upis kita jadi kami kena tinggal pengisian niat. Ni mau pergi lah lusa. Berguna ke tulung kita kini?
6: Au, kuliah ibu. Sehingga bisa lumur telefon no kita ngigak kami.
5: Ibu ku kaya, ni ibu ku tak kau Sis, nombor dek.
6: Oh, sis. Kita tahu telefon dengan nombor 999. Tahu ke kita bisa nguan penyimpan nombor telefon Balai Bomba dan penyelamat ke semak ngondor kita diau. Awak kesidak Raban Bomba boleh jampat data yang lawak kita sebuah kita di pinggang penusa.
5: Namanya lumua kena bekangau mayat tasih deh. Buka lumua handphone. Lumua handphone beri kita ngagai kami tahu serumah. Nanti ngai beri ngagai kami serumah. Ngagai aku ajak. Tahu me.
0: Di sanggau anak mengang malu kita serumah di sanggau sanggau. Kumbaya di besi hari orang kaya ngelayan telepon deknya. Dipu ninga pemuya pengawak sidak Bomba tambah-tambah hari jam ke dia tu kayu urbah ngengau Bomba ular sawak datai ke rumah ngengau Bomba anak uduk labu ke parit ngengau Bomba anak kelipa lagi ke tasah-tasah butai tasah bukai beka ke ampuh bah mereka tu pengawak sidak ini orang besi hari kak namanya kak ngelayan dinya sengau.
7: Aku hirau-hirau kini punya ngai gila lusa ya temu niki cokew lalu nurun na uliah yang ngagak jadi na uliah nurun ngambil tabang Bomba datai nurun ya laban tetap bertemu abang Bomba nukia yang kak dampi-dampi ya ini ketuk udah kita setengah jukat ini ketuk yang kak aku asai kelak.
2: Nanti kelia, maya kenyumai. Beda, tapi kayu berapanya. Nanti nyumau, nyumakai dinding. Makai gelegar rumah. Dan dia tu, makin masa penghidup. Walau kita itu, nyoba kena ke periuk karan. Ukainya, beda, nanti karannya suut. Nyumuk tu nyung, lambau api berdinding. Kati ke cara madam kapinya dah. Lebuh penusah kebakannya nyadi dah Tuan Bomba.
6: Dia tu, kita medak bertiap rumah panjai. Mayuh udah disedia Tuan Mirah kekena orang madam kapi. Kayaknya alat pemadam api tau ke dalam jako ada putih fire extinguisher. Temayuh ke diau barumah panjai nak nemu cara ngena alat pemadam api tu. Lalu kita mega patut nemu nak semua angus tu oleh dipanjah air. Kadang-kadang api ke ngelamburnya oleh ngasuh ia mau besar lagi untuk dipanjah air. Laban cara madam kapi tu nitiah ke hari nama apinya tau datai. Baka kita kenyumai kali kena kita nanya utai angus enggak jadi depannya hai nyama kebuah seritu kami upes Bomba upes Mina merelita yang megak ngagak demonstrasi atau ke demo cara-cara memadam api kena alat memadam api itu
4: sentingnya jam selipas itu
6: dia tu. Tata kita cara madam kapi, lebuh api dikena kita nyumbainya tak nyerambau. Nyadi, aku minta siko hari kita induk rumah panjang itu, enggak belajar. Laba induk kesuai hagi nyumai badapur. Minta siko induk, siapa akan uji?
5: Aku tahu, Tuan Bomba, aku kat uji madam kapi. Aku tahu nak pulai hari dapur, siang malam badapur. Ya, dalam sehari, 3-4 kali nukar. Tuan gas laban bagah berapi. Kadang kami semua hantai udang ngupak bawang. Hari pagi sampai malam bak bilik aku. Nama ajak pakai usut suap nyari minyak. Asal memakai. Berat dek. Aku calon ke pemaduk mana? Ngam. Aku asal dek Tuan Bomba.
2: Sangau. Nah patut dina saya ko kukut dek kebaru dek gagak. Nah saya o dek kukut dek kebaru dek gagaknya kemari. Kena sarapi sarito.
6: Amat kesis. Kukut dek nyanyau ngelentik. Udah ditampa dicat mana. Tu ukai jari kukut induk ke bagas pada dapur berkata. Henti uli ya. Kang iga induk ke suah tamak ke dapur.
7: Ayah tuan pengerara api ngau punya penusah. Nanti dia kan nama. Tau mini aku. Ia ke bernama sanggau. Ke udu lali. Ke udu mapap. Mereka sumai kutai. Umat sebab pedak telefon. Tau mia. Pedak di gambar ianya. Medak di peniawenya. Atai entu medak kita keretai. Nyau sikikah ngantak diri. Nyau gersau. Nyau bakal orang kuda tusuk sawah peniawenya.

0: nhá. Dù dựa bằng chế gỡ là xe xa ngào. Cô trả cậu ngay trong hòa bầm bầm máu là bí chế của châu. Dù rè, dựa gỡ bằng nắng xe bí rè rè rì phá gì. Tư gà thằng ngôn chế bà là à bằng bầm bà. Nhau mang con phá lạ đêm phố gặp bằng hòa tù đã xa ngào nhau tố. Awak gak kita dengar nak sangau. Tang ni cha kena baik bala hidak tuan bombanya. Anak nak berhenti ke kita ucau. Kita ke dia bar rumah panjai. Sama-sama menjaga pengikut rumah hari penuh saya angul ucau. Nyeri orang ke ngeluluk ke lirik nyeri sangau. Nensi manggai. Jabut ngam petiang merini liben. Banun melati badi gudup jantan nyanggai. Minut Monica Midi sang lakon kelirik nyari abang bomba Leo Jam. Di program Lana Ruai so dikeluar ke Monica Midi yang anak kesal.
1: Why seberai?
2: WAI YFM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
3: Lantang asa yang tinggi tayak intipsi orang nyawa pengawal.

Brickman, terima kasih ya kepada orang yang sudah mantu kita. Kajapan, yang sebenarnya kajaku, tak berarti ya, cukup saya, yang sudah menerima. Terima kasih ya kepada kita. Labar terus.

0: Lenta, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang Malam.
1: YFM, Segulai Berjalan.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
3: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. YFM.
3: Ya, terima kasih kita kaki ningat kami. Okey, sadalma yang kebiasa itu hari 3, 6 ngak pukul 9 malam bergulanggau. Tudah pangan DJ MA tau ke TUD Konti ya. Okey, tentu ya, bak jam ke terubah tu, kita dekat mendiang ke Hello Y Sibu. Nangkan ke tu lagi, pihak mega hurungnya pukul 6.35 lagi. Maca pesan berat ke BC Dianjung, bala kita ngagai kami di YFM. Bala kita ke Benun Reba, jam ke itu ninga kami. Pulai gawak, mansang gawak, tau ke dekat Nurun Makai kini Y. Berbaik ke peringkat pengangkut, ngarap ke semampai, berjima-jima. Bak jalan alunnya anang kelalu laju anang megak kelalu lubah kita keringat kami bak selampur menua kita bak rumah bak palan gawak. Okey, harap ke terus ninga kami nyentuh ngagai pengujung program kita ngau lagu keterubah ya What Rock terabai kita nginjau lagu rancang hari Veronica Natasha ngau lagu ya bujang setengah tan odinya kita terbaik ngagai menua adap ke tengah Sarawak Sibu mendengar Hello Y Sibu.

0: YFM boleh diperdengar ke kita mengenai frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengeriduk kita bergolak sejalan Ngau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, Ngau bintang mitua.
2: Baru kita iba Hello Wai Sibu ke lemai tu beritai keterubah hanya Dalat Agrofest 2026 di dekat dia tu 21 nyentu angkai 23.8.2026 bapalan ba Dalat Waterfront ngamaga ba Pasar Dalat. Aba program 3 hari berunggu tu dia tentu yang mayu macam aktiviti ke dekat dia tu ba Banggau Banggau Besai Dalat Agrofest kelimpah ke Bisik Booth atau ke Pansar Pengawak Pemandang Hari Raban Agensi Ngamaga Agribusiness kelimpah ke Bisik Puyan Dalat atau ke Pemakai di Menua Dalat Sepemanjai hari nyentuh agak pukul 10 malam. Jadi pengawak 3 hari berungguk tu mega dia hari yang kedua 22.8.2026 Bisik Pengawal berjadi ke Balan Kedui Kumbai Pusat Pemprosesan Baja Organik dan Makanan Ternakan Ngamegak Koperasi Dalat Lestari Berhad di dekat dipenyadi ke Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak Bepalan Bak Dalat Waterfront Fasa 3 Lepas ni ke dekat Berjalai Meda Ninjau Projek Ngamegak Terlimat Ngenam Projek ke diperjalai ke Koperasi Dalat Lestarinya. Lalu hari ke sebaka mereka dia dipenyadi hanya program ke pengawal ke dikumbai pengindahan Dalat Waterfront Fasa 3 lagi berpalan Dalat Waterfront Fasa 3 dekat meda gaya projek Waterfront Dalat Waterfront Fasa 3 ke udah diatur di Dalat Waterfront Fasa 3 hanya tadi hanya ngenang pengawal ke dekat diatur di Dalat ianya Dalat Agrofest 2026 ngamaga Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Bergulai Ngabala Rakyat di Pelilih Menua Dalat. Lalu nangkan kenya berita ia kedua tu mengenang pengawal tanda atau ke Festival Tanda Antarabangsa Sibu atau ke SIDF 2026.

0: pemain asal lalu berkongsi ke kreativiti ngau pengelandi serta penau sida ya ba main asal ke tanda yang kau main instrumen asal ngau meka contemporary lalu ba ari ke cuba dia bisi ke dikumbai gala ngau malam pemuka 29 hari bulan 8 2026 berpalan bak sepenggau tia di Sibu Dito di Tampung Baru ba hari ke 2 ngau ke 3 30 hari bulan 8 2026 yang tu agak 31 hari 31 hari bulan 8 2026 wisi pengawak ke dikumbai malam tanda rakyat ngau contemporary antarabangsa berpalan ba Esplanade Sibu dia kita dekat medak tanda hari Raban nembiak mit ngau bangsa asal hari menua luar ke bisik datai lalu bisik meka dia tu konsert tanda antarabangsa dia tu 2 malam kena 1 ngau 2 hari bulan 9 2026 berpalan ba sepenggau tir di Sibu. Kelimpah harinya dia bisik bengkel gau seminar ngenang tanda ke bisik dibantai ke Raban orang ke tentu ya landi berpengawak tanda lalu bisik mega pasar di pasar Central Sibu ngau mega Esplanade Sibu terdekat mandang ke pemakai ngau mega asir pengelandi cari di menua kita hanya ngenang SIDF 2026 tau ke Festival Tanda Antarabangsa Sibu 2026 ke tentu ya ada ke merik ruang ngagai Raban komuniti ngerapit kaget kawal ngau main asal baka tanda ngau pala orang kedatai dari menua luar kelimpah ke ulih nyungka agi pemansang ba sektor dagang temuai at ngemega main asal. Nya dua itik berita mengenang sekedar program tika datai di diatur di Sibu ngambil ke tau nyadi ke penemu ramah.
1: Sada Lemai YFM.
2: Nyagai bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kembera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz
3: Ya, bala kita ke baru muka radio ninga kami terima kasih berada meningka hello why Sibu ngau Margarita tadi terima kasih Richard Lee, ngau lagu yang aku ditempai ya. Kedua lagi ngau lagu di Wilson Seleka Padi Udi yang tengguin ngagai pesan berat ungkap ya jam ke terubah sada lemai lemai tu ya 19 hari bulan 8 abal kita ke dekat nyapa pangan diri tau aja anjung peminta kita post kita di ruai komen kami FB YFM Iban

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, datang bang awak andur ke macam pesan berat ke bisa diterima kami di YFM ke terubah tu pesan pemati datang dari Buda Anak Ambau. Ngari ke sidak ya sebili mesan ngagai bala kabar belayan jauh ngau semak. Badah ke mentua ya yang nyamit anak janda tau ke indai jati. Ini idau dah nadai. Ni yang tu dekat di intu kena ke lemai tu 1998 bak rumah Ayum Sungai Maram di bawah Celum. Dalat dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4.20 hari bulan 8 pesan di 7 ngagai kabar belayan di Narup di Nanga Oyak rumah dari rumah 2 rumah Tulau rumah Bala rumah Iman rumah Abus rumah Buan di Batang Oyak pergi rumah Lawai Bala di Batang Bawah Burak Bawah Celum Batang Sebakung rumah Semu rumah Linggang rumah Buan rumah Umpang Ilai rumah Cina rumah Menika rumah Richard Kilat rumah Cuk Rumah Mikgay, Rumah Umpang Munang, Rumah Lasan, Rumah Rampai, Rumah Senbri, Rumah Sipu, Rumah Belayan di Bintulu Miri, Bawan Beliang di Pengkalan Lubang, Siung Tengah Rumah Nyambung, Gau Semua Bala Kita Kenglala, Niang Mit Anak Janda dipinta datai magang penerang kesili atau telefon ngagai menantu yang apai tandang mengenal lumur ke 0148819954. Pesan pemati kedua diterima kami datang dari Calvin Nixon Frankie ngari ke sidaya madah ke pemati enya Emmanuel Adriano Andrew Lee udah nadai 18 bulan 8 ni yang tu dekat dintu kena ke 20 hari bulan 8 abang sublot 864 lorong 4B4 di Taman Samarinda di Kota Semarahan ni yang tu dekat dianjung ke pendam kena ke 21 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan ke diabak Kampung Bumbuk di Kampung Serosot Kampung Kuap Kampung Racan di Serian ngau semua bala kita kenglala niang Emmanuel Adriano Andrew Lee dipinta datang ngesah penisah rabat tu kalai penerang ke siliat atau telefon ngagai Andrew Lee ngenak lumur ya 0138203021 tau ke Rosli Rigong ngenak lumur ya 0138429173. Pesan pemati ketiga datari Bataria Anak Mamba tau ke Miet tau ke Indai Tabari madah ke pemati laki ya Unil atau ke Sumping Anak Latih udah nadai 18.08 bak Hospital Serikai ni yang tu dekat diintu bak rumah Lunduk di Menggeris Baru Kabung diintu Palamanyuh kena ke 20 hari bulan 8 kena ke 4 dianjung ke pendam 21 hari bulan 8 kena ke 5 di tanah pendam Anglican Panjang Roban. Pesan dituju ngai semua kabar belayan gabala kita ke kala begulai sama gawak ngau ni yang Unil tau ke Sumping Anak Latih dituju ngai kabar belayan ba rumah Julai Sungai Menggeris rumah Jali Lubuk Pisang rumah Jebeni Sungai Rumput rumah Bundan di Engkabang rumah Abing di Pangi rumah Iak di Alit rumah Beti rumah Bujang Empayang Baru rumah Cuan Empayang Atas rumah Kucun Jabe Baru rumah Rawing di Jabe Sekolah, rumah Berondang di Sungai Pasir Ulu, rumah Albert Beji, Pelasu Sungai Padi, rumah Sisilia Juntan Sungai Padi, balan di rumah Raja Pelasu Metang Binjai, rumah Muak di Pengkalan Rian, rumah Suli, Pelasu Engkejang, rumah Ragai di Tembedak Gelang, bala di rumah Umpi Simpang Empat, rumah Bagus, rumah Buau di Sedi, rumah Endok di Seri Dua hingga rumah Dangkan di Pelasu Engkau Kabar Belayan di Betung, Miri Siraman Kucing Bintu Lunggau di Brunei kalai penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai 013-8054-486. Ngali lagi pesan pemati keempat datari Nicholas Anak Mandui Madaka Indai Sidaya Ina Anak Bungang udah nadain demalam pesan dituju ngagai kabar belayan di Kampung Lebur Kampung Remun Kampung Tribuh Kampung Belimbing Kampung Entayan Liun Kampung Entayan Kersik Kampung Entayan Sarawak Kampung Entayan Kerupuk Kampung Sungai Engkabang Kampung Meboi Kampung Junggut Mawang Kampung Batu Kudik Kampung Merang Jalai Kuching Serian Balak kabar belayan di Nangabayan Kalimantan bakal sida Sungan Linggi Biran gau kabang belayan ke Bukai jadi diang tu dekat di Intu Balamanyu malam 20 hari bulan 8 bak kampung Semukui A ngena cara sembiang dianjung ke pendam 21 hari bulan 8 bak tanah pendam Katolik Batu 8. Pesan pemati ke sekali itu diterima datari Cikgu Leban anak ngelambai hari nanga batang ulu kerian di Seratuk. Madaka pemati menyadik ya berenai anak ngelambai udah nadai kena ke Seratu hari 3, 19.8. Dekat dintu bala manyuh kena ke malam hari 5, 21.8 bak rumah Janggau nanga batang kerian di Seratuk dianjung ke pendam kena ke hari 6, 22.8 bak pendam Seratu Memorial Hill. Pesan dituju ngagai ke pabelayan berumah Bantan di Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Jerah di Dase Buduk, rumah di Ulu Rimbas dua buah rumah, rumah Tanjung Perpat Kabung, rumah Jam di Klub Lubuk Kelampu di Paku, rumah Guang di Nanga Paun di Paku. Engkau semua kebelayan di pelilih Batang Kerian, di Batang Lupa, di Batang Rimbas, Batang Paku. Engkau kita kenulih diruntai ke di Temagang, di pinta datai ngagai rumah Janggau, Nanga Batang di Kerian Seratu. Lagi aku nampung baru macam pesan bak Renggat kedua, menikah lagu lama hari Datuk Zamri Amir Ranggau, Lina Kidang, udah nasib nadai konggau.

0: ya kenalah di hari time itu lebih bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ia ngalih ngagai pesan berat berenggat kedua tu ngalih ngagai pesan ngatang sulit ngau muai inta balu diterima datari katang anak gima tau ke apai bili madah ke pengawa ngatang sulit ngau muai inta balu niang binia bulau anak inyau tau ke indai bili atau ke tapi kena ke 21.8 lemai 5 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pengawa tu diatur berumah dana entering sungai sawah di Kop Ibus ya pesan dituju ngagai bala di rumah Sati, Sungai Pituh, Baladi Mudung, Tapang Ujan, Berayang, Kedua Sungai Wong, Rantau Sukat, Licu, Barit, Nyiar, Ulu Reban, Seriduh, Pelasuk, Dipangi, Sungai Antu, Nangga Ibus, Kerubung, Sekerang, Praja, Altit, Ngau Bala Barumah, Christopher, Banyung, Munggu, Ranggu, di Simpang, Sayah Niah, dipinta datang ngagai pengawal ngetah sulit ngamuai terbalu niang bulau anak inyau tau ke indai bili tau ke tapiak kena kelemah 5.21.8 Barumah dan na entering Sungai Sawak Kup Ibus pukul 7 lemai pelarang kesilik tau telefon ngagai Johnny Kong ngena lumur 01-631-42-902 tau ke Alexander Michael ngena lumur 017-809-2056. Pesan kata sulit ngamuai entabalu kedua tu datari Robert Andin ngari ke sida ia sebilik madah ke pengawal kata sulit ngamuai entabalu niang indai sida ia niang Lili anak dolah pesan dituju ngagai kabar belayan diterusan di stambak tiga buah rumah di Bengang, Nangaban, di Banulu, Melaban, semua tiga buah rumah Bebangai, Batu Lintang Layar, Nanga Ajau, Lubau dua buah rumah Sekatap Jaluh, Sungai Langit, Jungkal, Saka, di Meribung, Layar, Tebalau, Penyelanih Kibak, di Jelau, Surdi B, Suri, tiga buah rumah Belabak, Miri, Kucing. Jadi pengawal tu dekat diatur kena kari 6, 22.08 pukul 7 lemai, buah rumah Beraun di Puak Betuang, Penerang Kesilik. Tau telefon ngagai AB, nombor ya 011-370-82-965 tau ke Abud, 011-240-753-90. Pesan ke sekali tu inya pesan ngetah sulit diterima datari Saka anak ungah ngari ke sidak ya semenyadi madah ke pengawal ngetah sulit niang indai sidak tu niang dayang anak kalum pengawal dia tu hari 6 22 hari bulan 8 barumah sidak iampu di rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Mukah pesan dituju ngagai kaban belayan barumah Tawi rumah Seli rumah Anca Megau rumah Temesu Atas ngau Temesu Suak Baru, Rumah Jubang di Pengkalan Lobang, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Balabak Rumah Andau, Rumah Seruji Liuk, Rumah Tan, Kabar Belayan di Sebuluh Ngau di Liuk Ulu Mukah, di Bayan Ulu, Kaloi Anak Buku, Bak Pasai Siung, Ngau semua kita kena boleh dirintai ke di Tembagang Pedarang Kesilik. Tau telefon ngagai lumur tu 019-467-6143. Pesan getas ulit datari Cikgu Maurin anak Atang tau ke Kennedy anak Atang tau ke Aju anak Libau madah ke pengawal getas ulit niang Atang anak Sirai kedekat diatur 22.08 hari 6 pukul 10 pagi pengawal diatur buat rumah John di Entawa Undup di Seri Aman pesan dituju ngagai kabar belayan di Empadi tiga buah rumah di Sungai Tanduk Radau Guntung tiga buah rumah di Menalang Lubuk Juk Bala di Sungai Tenggak, Kelasen Sekolah, Kelasen Simpang, Sungai Keruh, Ensurai, Langkang, Lunyeng di Sebuyau, Belimbing di Sebuyau Ibol, di Bayai, Pakit Sungai Pinggai, Sutung, Batu Niah, San Ugol, San Munggur, Ngau Bala di Kedang, Ngau semua kita ke ndak ulih diperintai ke ditumagang, dipinta datang ngagai rumah John Entawa di undur pihak penerang kesilik, tau telefon ngagai Kennedy Atang, ngenak lumur 017-859-7243. Lagi nampak baru bang pesan rengkat ketiga hijau Lucy M dulu marina kita tengok lagu ya asal jam kita pukul 6.50 minit lemai selamai sama mending ke program kami Sada Lemai Sari Tua Lemai hari 3 19 hari 8 tahun 2026.

Ya, balik kita kali dengan kami. Terima kasih. Aku nampak baru macam pesan baru ingat ketiga. Itu ingat pesan ngata sulit. Niang Marta Nantai Ana Adin. Madaka pengawak ngata sulit Niang Marta Nantai Ana Adin. Tau ke di kangang orang. Enya Indai Aming. Tau ke bini Niang Ambah. Iaitu penatai asal dari rumah Linggi Sekeruah. Oyan di Kapit. Ya, pengawak ngata sulit itu diatur 22 bulan 8 hari 6 pukul 7 lemai. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kapit. Enya bah rumah Linggi Nanga Jelayan Sungai Sekeruah. Rumah Serani di Sungai Sekeruah Megak, Rumah Nulai Geluang Kibak, Rumah Jana di Geluang Kanan, Rumah Sebester Jimbal Rantau Sejambu di Sungai Sekeruah, Rumah Lajung Nanga Setujuk Ketibas Suung, Kabar Belayan dari Nanga Benin di Mujung Oyan, Ngau Semua Bala Kabar Belayan Bak Sekayu Aik Sekeruah di Pasar Kapit kan oleh dirintai Kedito Magang, kita kengelala Niang Marta Nantai Ana Andin, Tau Kedikangau Indai Aming, Tau Kebini Ni Niang Ambah. Pengawak tu dekat di atur bak rumah anak Niang tu bak lot 10867 Lorong Tasik 4A4 stroke A bak Desa Senadin Pes 7 Miri. Kalau penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Ameng ngenak lumur ya 013-823-8405 atau ke Enduk 019-796-6086. Ngalih ngagai pesan sembiang 100 hari itu datang dari Florence Anak Bilang. Ngari ke sidai sebilik madaka pengintu ngau sembiang 100 hari ke Niang Apai si Datuk. Niang Bilang Anak Simen diatur 22 bulan 8 pukul 7.30 minit lemai bak rumah Niang tu di Kampung Batu Mumuang di Semunjan. Pesan dituju ngagai semua bala menyadi bala kabar belayan kengala Niang tu di sebarang alain durdiau kena boleh dirintai ke Ditu Magang dipinta sama datai kalai penerang kesilik atau telefon ngagai Florence 011-3141-0905 atau ke Mike Tanggi mengenal nombor 012-8287-915. Ngalian ke pesan ke penudi itu ianya pesan sembiang 100 hari ngau ingat ke pemati 17 tahun diterima data dari Mariana Anak Buddha. Madaka pengawal sembiang 100 hari Niang Indah ia ianya jenai anak gayau ngau ingat ke pemati 17 tahun Niang apa ia Basil Buddha Anak Masan pengawal diatur 22 bulan 8 hari 6 pukul 8 malam bak kampung Tabuan Jaya Tengah Lorong 7 Jalai Urat Mata. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak kampung Tabuan Jaya, Kampung Tabuan Dayak, bala di Kampung Sungai Larut, Sungai Nada, Batu Kawah, Empelanjau, Bakung, Jungkung, Banting, Miri, Munggut Sawak, Geranji, Stutung Baru, Siokandis, ngau di Kota Semarahan. Semua kita dipinta sama datai ngagai pengawak tu kalau penerang kesilik atau telefon ngagai Mariana 013-575-2686 tau ke Richard 012-878-7209. Sebelum nyingkang ngagai jam kedua sada lemai, kita nginjau Ricky Anderson merindah kita ngau lagu ya sama ngati ke diri.

Ya, jalan kita yang gagai sebangan din dah nak berbatu-batu lagi lah. Dia tu nyamai kita deriba ya. Hari menua tunggak kesemarahan kita dekat deriba. Ngelawak ngagai jematan batang sadung kira ya 45 minit. Tambah lagi 30 minit nyaw datai bak pasar sebangan kelia. Ngena perahu kaban kita nyaw jalan dia tu ndak ya. Ngena motosikal ngena kereta lantang kita mindah ya. Ditambah megak ngau jematan batang lupar satu. Kau dah dibuka menyuh kaban kita ke bergambar bak dia. Okey, maknya kita akan ambil gambarnya anang layak pedak mega ya. Dini indah kita yang ngengkah ke kereta ngambil kendak ngempang pejalai kereta orang buka hingga bala anak kita bala ucuk kita yang pedak-pedak meh anang ngasuh sedaknya sukati belanda bekin kiap meh. Okey, sama nyaga penglikun kita ini nemukannya kat nurun bergambar hujung minggu tu naik. Okey, ngaruk ke semua perambu ke diatur bala kita yang mujur magang di pejalai nyapa dulu peningkat kita Flora Daily MA sepertugas semintal lagu Florence Hyde kena merindang semua kaban-kaban merindang hati diri bumeh kaul antara tua lagi au lagu ya. Terima kasih Samuel Mudin megaknya ya kaban kita yang itu hari pengada selamat hari pengada panjang umur murah jerki tuan. Ok, yang minta lagu Igu Anthony meligai pengerindu. Ok, ketiga tu datang dari Sandy N MA minta lagu Winnie Albert BC Ganti Nuan kena merindang bala kaban gau kaban-kaban FB meh sama bertugas ngagai nuan Lina Bugis dengan nuan secara online to MA di Kota Masai Johor minta lagu Jackie Incun tusah berkira kenuan kena merindang dirimpu engau semua kaban kengala engau sidak sebilik di Johor din terima kasih lengu nai-nai mega minta lagu kena merindang Doris engau tuan rumah ngadan ngagai Yoi Yu Intan Bakit Apai Boy Indai Leslie Julia Chai Endant Inoh engau bala kebukai meh engau kereta perindang Ibas Liben sounding ke program kita terima kasih Wai Shai Manchin. Ok, segini dengan kita berlama tu MA. Terima kasih James Pengiran MA minta lagu What Rock kena merindang semua kabar-kabar kenglala. Ok, lagi aku nampung baru pesan bala kita Solomon ngagai Walson nangi ngau Aki Kuncal kebenung underway pulai hari menua sebuyau ngagai semarahan bisini dengan kita ini. Ok, berjumat bajalan alun bala kita kebenung terbang jam ke dia tu ningga ke lagu Biar Meh Aku Pergi di sada Nicholas Frederick penyanyi kita hari sibuk tak neh kedua lagi Sound Van ngini yang nuan kena merindang DJ Ibian kita kebenar makai jam kedatuan yang kung makai.

Ya, kena merintah malam kita ke benda makan jam ke dia tu. Agi dengan kami. Terima kasih berjam ke dua sahaja lemai kita. Sebelum lemai ke Alistair Cibain di Bintulu. Ya, ya, okey. 7.30 mendiang ke berita lemai. Tang sedangnya kita berhati gedul gaya hari di menua kita. Ya, okey. Malam tu lagi. Habis hujan bak sekedar endur di Seri Aman, Kapit Miri, Semarahan, Serian, Limbang. Agi bersebun di kandang menua Betung, Bintulu, Kuching, Mukah, Serikat, Engau Sibu. Ya, kalai gaya angin di menua kita di menua tunggak ke barat, ya, berpupuat hari barat daya enggak melaju, ya, 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Di menua tunggak ke utara Sarawak, angin berpupuat hari barat enggak melaju, ya, 20 nyentuk ke 30 km sejam. Peninggi gelombang enya antara, ya, 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Okey. Kesuruh pengangat gaul penyelap di menua kita antara 24 degree Celsius nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, sebentar mending ke berita lemai. Kita mulai ke pengingat dulu ini ke lagu lama. Kena merindang bala aki ini kita, Auntie Uncle. Okey, hagi ninga kami. Terima kasih. Wilfred Vincent Ragam, Ati Tusah Perembam Dalam. Kedua lagi, Fotograf Luka Seribu Rindu.

Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat peringat kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 3/19/2008 tahun 2026 batang berita. Mengangkatkan rantaian jalan alun atur ngelati ke pemansang menua pesisir. Nyaga Jelu Siga SFC keras dekat Nyaga Jelu Mayas. Panorami bulan kebangsaan mensemanyuh di perangsang gitar jalur gemilang. Kita banding ke isi berita. Mengangkat ke pemanah rantaian jalan alun yang endang sebengkah hari atur tidak kena upis pemansang koridor kandang menua Rikoda ngelati ke pemansang menua pesisir. Macam-macam projek dia tu benung diperjalai ke bak tiga kandang menua ke dipegai upis Rikoda. Tuan Pemegai Eksekutif Rikoda, Dato' Ismawi Ismuni madaka dua projek besar dibenung diperjalai ke dia tu ianya projek jalai Miri, Marudi, Mulu, Long Panai, Long Lama kepanjang 142 km serta diperjalai ke dalam dua pakej pengawal keberungkus 3.8 bilion ringgit. Sebengkah lagi projek ianya projek ngagak jalan besar ngimbai tebing Tasik Utara kebulih 87.96 km pemanjai ke digagak dalam lima pakej pengawal. Ia mansi kerja ketubah randau eksklusif bergulai gau RTM. Berbangunnya Dato' Ismawi madaka sekedar jalan alun di kapit dekat digagak tahu ke diadu manah kagi ngenak plan besai pemansang kapit dikena ngangkat ke pemanah jalan ngau rantaian jalan dalam kandang menuanya. Plan besai itu diperjalai ke upis pemansang koridor kandang menua tahu ke Rikoda bergulai ngau sekedar agensi bukai bakal agensi pemansang Ulu Rajang Urda dikena ngemansang ke menua kapit ngau berurun agi. Tunjing kaum projek yang ngadu ke Jalan Padang Bilun menuju ke Jalan Pengulu Nyanggau, projek ngadu ke Jalan Beliti, ngau projek ngagak jalan dari Bukit Goram ngagai Nangayung. Sama bisi dilanggur, enya projek ngagak jalan dari Batang Balih Nangagat ngagai Rumah Tungku. Mensemanya sama di Pintang Ngitang, menera jalur gemilang berprimis sedambu dikenangayan ke penyayau ati sidak ke menua tu berserimbai ngau pengawak ngerami bulan kebangsaan. Director Upis Pemadah tahu ke Japan Sarawak Sabri Said, madaka jaku tesau sepintu rumah Siti Jalur Gemilang yang ukai semina dituju ke ngagai orang ke gawat perintah haja tang begak ngagai rakyat hari segenap jalai penghidup. Ia mansit ke jakutu udah yati ngelancar ke program Japan Arena Penggerak Komuniti ke diatur bak sekedar endur di Kuching. Programnya diatur kena ngerembai ke penerang ngagai mensi yang manyuh bekaul ngau kempen kibar Jalur Gemilang. Aripalan penyaga Jelu Siga kerasmi Sarawak Forestry Corporation SFC keras dekat nyaga ngau ngintu Jelu Mayas. Palan tu, ianya palan penyaga Jelu Siga semengguh ngau palan penyaga Jelu Siga matang di Kuching serta Taman Negara Batang Air tinya di palan penyaga Jelu Siga ke pemadu besai serta amat-amat dijaga perintah. Nyalai berserimbai ngau ari Jelu Mayas serata dunia ke dirami sari tu SFC merangsang mencemanyuh sama ngau nyaga mayas. Ramai jaku ke ari ngintu Jelu Mayas serata dunia tahun tu enya Act for Orang Hutan, Dia Forest, Our Future. Pengeraminya dekat mekuah ke pengawak ti nyaga kampung tropika lalu dekat ngansak semua raban ngambil ke besaup nyaga Jelu Siga. Kita datang benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

Taban Kunsil Negeri Sita Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, ngansak ramai orang Islam sama menambah ke penemu serta mengangkat ke pengelan diak sida dikenal nyatu pemansang teknologi ngau bidang ekonomi baru yang madah ke penemu ngau pengelan diak tidik kempuan orang Islam oleh nyam nempa innovation kelimpah ariti ngemansang ke menua ngau raban sida. Dan japi ia madah ke pemansang tidik japai sida patut seraris ngau pengawak tindegap ke pengarap pemanah ulah ngau runding dalam komuniti sida. Ia maksud ke jaku tu bak pengawak nur nutup pekin maca Al-Quran rengat pelilih menua limbang ke tahun 1448 Hijrah. Pengawaknya diatur bak kampung Bunga Raya di Limbang. Berbang gaunya Maulidul Rasul Renggat Menua Sarawak 2026 dekat dirami di Serikai kena kari satu ngau hari dua minggu baru tuilak. Dua batang pengawak tika diatur maya tuilak. Inya pengerami makai selamat ngau zikir serta gempur Maulidul Rasul. Sampai Menteri Bak Upis Perminya Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madaka pengerami makai selamat ngau zikir dekat diatur bak Masjid Al-Mutakin Serikai kena ke hari satu tu ditangkan ke gempur Maulidul Rasul tika diatur ba Dewan Sentral Serikai ba hari siti yang mana ke Maulidul Rasul ke seratu nadai diumbak ke ngau pengerami berjalai beraban ke Tegal Menua ti agi bersebun. Datuk Dr. Abdul Rahman tilalu nyadi chairman ngau pengatur pengeraminya maksud ke jakutu ba gempur pengarang berita di Serikai. Datuk Dr. Abdul Rahman begak madah ke gempur Maulidul Rasul ke sekali itu dekat dipasuk lebih 6,000 kurang tinggari ke 125 kontingen. Tajak pihak penyampaunya dekat diatur baru ngambil ke ulih nipak ke kapasiti Dewan Sentral Serikai. Gempur ke sekali itu nyerangkum sekedar kategori bakal gerempung ke ngena uniform upis perintah statutory body ngau company luar. Kategori bukai nyak nyengkau masjid surau gerempung kukai di kuasa perintah ngau palan pelajar tinggi perais duit megak bisa disedia ke ungke peraban timenang bak tiap kategori. Sikul lelaki ke berumur 28 tahun sudah ditan ke laban di pelabak ke ngencuri tali karan bak loji nyimpan air kabung. Suspek, hanya sikul lelaki ke nadai batang pengawak dikerja ditemu ngerja penyalahnya kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Seratu DSP Matthew Manggi madah ke pengawak lelaki itu ditemu orang ke gawak bak upis kerja raya Seratu. Pansik ke silik ngayan ke Swiss besar dalam lojinya sudah dibuka lalu tali karan ngagai pam megak sama udah dicuri. Lelaki itu ditan sarinya megak bak sebuah rumah tindak berlumur di kabung. Ia ditemu positif dadah serta bisi 3 IT rekod penyalah. Kes iaitu dipansik mengenai Seksyen 379 Penal Code. Kita hujung ke berita lemai kita ke lemai tutup batang berita dibaca baru. Mengangkat ke rantaian jalai alun atur ngelati ke pemansang menua pesisir. Nyaga jelu siga SFC keras dekat nyaga jelu mayas. Pengurami bulan kebangsaan menzamanyuh di perangsang ngitar jalur gemilang. Menyujung ke berita lemai kita ke lemai itu lemai hari 3/19/2026. Berita lemai kita ditusun Rosita Ampung disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Tampung baru dengan kami dalam awak sanda lemai nangkan ke tu lagi Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1998 dalam tahun 1992. 65 ikut kaban Kunsil Pengajar Pematih bergulai ngau Komiti Pengatur Karnival Lumba Maktab-Maktab Pengajar Malaysia 1992, besi demuai meribasa ngagu pes Menteri Pemansang ngau Industri Dato Abang Johari Tun Abang Openg Mak Wisma Sumber Alam di Kuching. Delegasi sidak diulu ke kepala bagi hal ewah pengajar pematih Encik Dawam Kahar. Permuai basa tu Siti Ari Aktiviti Rasmi berserimbai Karnival Lumba Maktab-Maktab Pengajar Malaysia 1992 ngau tuju ngempit ke kawa antara Komiti Pengatur ngau Perintah Menua Sarawak kelimpah ngulih ke Sukuang serta kerjasama kena ngemujur ke Karnival tu. Pihak megah penemuan itu jadi pelasar ngagai kedua-dua pihak bersilih buah penemu berkawal pemasai guna aktiviti lomba kena nampak pemana ulah semangat gawak dalam siti tim serta jadi ketuai baraban pengajar pematih.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

Sambil bergaung-gaung lagu yang bengang ke tanda tua. Okey, 5 minit lagi nyokap pukul 8 dah malam. Okey, mendengar lagu di sada Karen Libau. Nyak ya, nuan berlama ya. Udahnya berjam ketiga aku nampung baru macam sekedari pesan. Kebisi ditam pihak kita di FB kami. Selamai semua kita kagini dengan kami. Sada lemai, ungkap ya lemai tu.

Ya, sejam lagi kita bergulai dalam sadar lemai sebenarnya ditampung penduduk lagi engkau Sam dah sentuh yang datang ke program ya genggam semangat malam tu ya malam hari 3. Okey, Serena Sendai Janang MA di Seratu nyapa semua bala peninggal kita. Terima kasih Syasha Amanda Mega minta lagu Jacqueline Johnny Amanti sempat MA nadai guna ngetan lagi kena merindang kaban-kaban FB engkau bala grup peminat YFM Iban. Okey, engkau semua peniaga kita meh ngarap ke terperindang pesan dia jangan lupa untuk bahagia segi amai. Kennedy Amma MA minta lagu Maxwell lagi out disempat lagu Bujang Sarawak kena merindang kaban-kaban kegawat shift malam. Okey, Albert Muku nyak ya MA sebelum mai mana hari di Ulu Anap dia tu minta lagu lemai tu. Terima kasih penyanyi kita Rimus bila megawas mending ke program. Terima kasih kesekali tu nyapa dulu peningkat kita ianya James Nuing hanya ya di Betung Anang Masau Tulang Nuan ngagai kesulai laban dia tetap terbai lari tang gagak tanam bungai dikena ngumbai ya ia minta lagu lama kita Iban kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih James Nuing. Alice Spencer senyapa megak ke malam tu yang minta lagu Angelina Mieng aku dilengkak kena merindang semua peningkat kita ngarap ke terperindang. Richard Una Bega Bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Penampak di Lindo Muari Lily Steven kena berindang kebakaban kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh ke kia Red River Bega di Sungai Merah Pantu MA Balandar Sebun ke kia nyawna daripada Bukit Kelingkang yang minta lagu Nuan Semina Berjerak kena berindang tidak ia sekaban meh tidak ia semenua engkau bala peninga kasi mending ke program kita ke lemai tu ngarak ke teper Rindang Roslin Nyolang si nyapa MA selamat bertugas. Terima kasih Iba Binson mega engkau kaban kita Jessica Itan di bau agi bersebun MA angat lemai tu minta lagu Robin Charis serpa kena merindang gah bala peninga peminat setia YFM Iban di Selampur menua kita ngarap ke tepe rindang lagu di sada Anderson Ngalai Durin kedua lagi nginjau lagu Frederick Sud Anyut.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup begulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Iya, bala penyampai-penyampai radio kita ya, pagi lah dekat Bekejang ngagai Sungai Asap di Belaga Dedin. Tumu pagi sudah berjalan ya, okey. Bala kita ke dia di Sungai Asap Belaga sama join program ke BCT Atur ya, okey. Tentu ya ngerindang hati bala kita. Ya. Selamat lemai ngagai Akib Mumam yang minta lagu Tanah Beronyang Band Arisa. Kena merindang semua bala-bala FB ngau kaban-kaban kan lalam eh. Nggak bala peningkat kita ke lemai tu, ngarap ke Tuhan merkat semua kita di Bintulu ke yang tengah hari nyentuk ke lemai tadi BC Hujan. Okey, bala kita ke benda terbang ke jam ke dia tu bak kandang menua ke benda hujan, ngarap ke berjimat-jimat ya. Cecilia Kumit bisa nyapa Margaret Unci yang megah ia minta lagu Igu Anthony. Kena merindang semua peningkat kita. Catherine Robin Mary Nanta minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang kabar-kabar meh ke kia. Garumsian Entebang minta lagu kena berindang. Sida isi rumah bak kampung Empaliang tengah tuai rumah santuk. Sida Nadi sebilik di Taman Malihah ya, beri selamat belalak ngagai semua kekia. Terima kasih ya. Sekali tu saya nyapa megaknya Fiona Bunga, pia megak Mami Abang Gal Roy Kuang. Terima kasih ya. Okay, lagu dipinta peninga kita tadi meningkat lagu Lam Ari Angelina Mieng. Aku dilengkap lagi Frido Minat Sekali. Do

Ya, pukul 8.35 mending ke main asal kita hingga pihak malam tu mending ke Sanggai atau orang ke Besanggai lemai tu. Ugal anak jagan, hudanya banggan anak bundan. Okey, lagu Refrido, minat sekali. Selalu main gang Gramung Anil Greenang di Julau. MA minta lagu nama rindang menjadi ya, Dr. Jong Kang. Greenang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Greenang, Easter Ensunai Gramung, Apa Yang Moi, Cikgu Lumi Janggu, Cikgu Moses Gangga, Indai Guyang, Sembilan di Port Dixon, Ngau Indai Boni, di Kapin, Ngau semua kawan-kawan FB, Ngau kawan-kawan kenalam, ngarap ke terperindang ke kia. Terima kasih. Kedua tu nyapa dulu tinggal kita, Alex Delta Bina Watabarau, sebanding ke program. Terima kasih. Pihak Megat David Ikum, Stamos TV Still Love, Bulan Peguari Ngau Lin Wong, Ngau semua bala kita ke sini nyapa di FB kami YFM Iban. Terima kasih manyu-manyu ya. Dua lagi lagu kena keberindang bala kita, Harry Francis Ngau lagu yang nuan ajak, dan menika lagu Winnie Albert Anang Gila Ia. Okey, terima kasih semua. Panggilah kita bertemu baru hapunya ya, pengerak pagi-pagi lah ya. Malam pemberindang, malam pagi lah. Okey, malam tu kita belalak ngawati kecukup yang lantang tinduk jenak, boleh mimpi ke mana pihak begak ngarap ke kitanya semua bela likun lantang ngerja pengawak ungkep ya pagi lah 20 hari bulan 8. Okey, DJ Sam udah bersedia merindang kita. Pemerintah malam nangkan ketu lagi. Terima kasih semua. Bakal sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

Biarin tahu. Ninga-ninga kita mangita jauh sarito pulau ka mayo tepan kaban buruang ta kalaur kuang baga narau ayu aku mang.

Beram lingkau tang penemu aku mangat na deudu dalam pedu juang atau kana meda kita temayu bekadunga sama bekadugao ayu aku mang duduk habis tentang

Varindam varam lingkau. To bene aku bae are aci hacina pucau data nama ku la dam peran yun suan sidan lempaknya dao puan udu rimbuan tangkai bata kitau. Ninga kita kumang tandan mana sebata. Oh, kitang.

santai ke bajengai berinya berindam beramelingkau. Tu ai tiru madu aku leh aku manti dan tigi hulu satu tuang nyadau keba lama akungkah dalam kawah simpan manah-manah dalam mata jauh.

Inantay ka kita abajengay ni kumang panay badinam baram lingkau na makmuda muan wan darat nampak selera udu besana yau koyo nuan no tejepo ja jepo baka telo buruang ata karao kadanuan tetuk ni kumang sidan bisik nemu batu asam marama pulau.

Kaum sadaw ka malam insun sidan kami ngalah tikan ngaban buntut kirangan. Sari kami pagi makai salai hantik.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysia. A Malaysian way. One dream. One mission. And one nation. Keberbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air kita. Keberbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Perkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian 3 edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor Kizvena Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvena muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg, sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup begulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Okey, lagu ke di bahi acan nuan taban aku ke bulan. Ya, lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam kita di YFM ke malam tau peninggal ya. Malam hari tiga datai baru ngau kita. Aku Sam ke malam tau.
1: Ngau baga aku Daniel. Kita bergulai ya. Pemerintah malam ke malam tau. Kalau hari itu kita dekat bulan waktu selama Sam nyentuh ngagai pukul 12:30 malam.
0: Ya, lebih lagi program ke Dianti bala peninggal kita malam hari 3 Nenel. Program ngenggam semangat. Nur bala peninggal kita boleh berkongsi ke cerita sidak ya aku dah kalau napi penuh sah menyata dai. Menjuang sidak ya ke bergenggam semangat ya.
1: Ya, siapa-siapa ke dekat berkongsi ke cerita, kita boleh telefon meh bekas lama. Baru telefon kita 082-2586-34 ngau 2586-33.
0: Okey, jadi program kita malam tu maka Nenel boleh didengar kita ba YouTube. Dia tahu boleh dipendiang ke kita hari YouTube. Tahu giga kita YFM Iban Official.
1: Ya. Boleh didengar live ba YouTube. Boleh didengar kita nyentuk dengan pukul 12 tengah malam tu lagi.
0: Okey, jadi sekali lagi lalu kepala peninggal kita. Terima kasih meh kita ke nang udah ba tisi radio ke malam tu. Ngarap ke malam tu mayu harus telefon lagi Neil. Berkongsi cerita meh.
1: Ya, sedia ke dulu meh cerita kita yang tadi. Tanya tahu telefon ke konti.
0: Ya, nanti nadai lagi tua bisi mencerita neh Neil.
1: Bisi.
0: Okey, merindang peninggal dulu. Benau nyawut kangau hari peninggal kita ke

0: Okey, sudah datai ba program menggenggam semangat kita ke malam tu ni. Okey, jadi kita akan ke sudah bersedia bercerita malam tu. Tahu telefon lagi konti YFM. Harus telefon ke disebut tadi ni, Neil.
1: Ya, 082-2586-34 ngau 2586-33.
0: Okey, bisik peninggal tu, Neil. Ke terubah tu. Okey, halo, selamat malam.
2: Halo, Sam.
0: Oh, selamat malam.
2: Aku Sam. Ingat, Sam. Ini terumah dah?
0: Terumah nak ada ya? Bisik pengawal.
2: Apa muka dah, Sam?
0: Ini ya tau, kami doi ini ya.
2: Wah, di lama sudah. Gerai.
0: Gerai. Tuhan.
2: Selamat malam ni ya.
1: Ya, selamat malam.
2: Sam.
0: Selamat malam.
2: Aku tu Sam lah.
0: Siapa? John ke kini?
2: Kan? Ya, betul Sam. Oh. Lama aku dah.
0: Lama nak ada ingat John ni.
2: Panjang yuk.
0: Datai baru ni malam tu John.
2: Dia lengau ke desa mah.
0: Apa?
2: Ne. Dia lengau lama kena.
0: Ne. Okey, baik ya mana. Engkau tak lengau ke rumah aja ne ne. Oh.
2: Ambil lengau ke sini.
1: Ningau lama lama tu.
2: Dia aku ingat dia tu. Dia kena nukang ya.
1: Kadang aku, kadang orang banyak.
0: Besi lihat orang ne.
2: Selamat malam sudah di awak berdua dua tiga hari lama.
0: Okey, sama John. Okey, jadi sudah dia cerita nuan dia. Bisa cerita nuan malam tu.
2: Iya, aku tu ada panjai tu. Sama dia kungen nak berkala, lu lengau ni kan nyawa dia.
0: Okey, tahu.
2: Tu cerita panda tu sih. Mereka kau lengau, aku nanya sen, kau dan.
0: Okey. Ya.
1: Kena kau cerita John.
2: Agi cerita kriya tu sih, magi bujang lah. Subak kan dia nak banyak cerita subak lah panjai men subak tu tunjuk dah lagi. Mari tu ngada lengang untuk ngiga baru lah. Tu cerita lebu kami nyagam di nemu rumah dia. Ya. Emangnya tu rumah dia nemu tu rumahnya dia ngau dia sama semujan dia subak.
0: Nyagam.
2: Nyagam tu pe sida. Jauh dia kan kerja dia. Hai kemarau lah bakal dia tu. Kena perahu ke dia di nemu dia.
0: Kau rekaman sayanya ne?
2: Nggak nak perahu, nggak nak perahu, gak kan kau balai orang. Nama sen?
0: Bisa ni nggak?
2: Mesin mana mai kau balai kami? Namanya kami nyagam. Dek nemu dek, buat sungai-sungai dan batang-batang, mesin lubang benar sen, segam-segam. Mesti segam balai macam mesin mai kau kami laki. Ya. Dia agak air di sobat dia sobat. Nah tu dalam airnya kemarau deh. Perahu nya ada baik kan lari dirit baik. Nah muka muka itu dah aku. Nah lemu nah dia medak kayu cite semerintang nah jauh dari perahu. Baru ke mereka tu ngepit perahu dari nak namanya kayu semerintang nak pak nak berdiri mediasin.
0: Apa?
2: Dia kepit lah tadi. Kayaknya aku tadi nyam tu dah kaban aku sikut tadi mata perahu dia betul-betul bersegi nak. Pelupit namanya Pak Kun tadi. Nyam aku ngengau kebala aku tadi. Aku main jadi mati kemi-kemi. Gagal batang besar yang main. Nyam ngengau kaban aku tadi. Dua orang aku menarik perahu aku baru dia.
0: Acuk ya ne, cok kayu.
2: Isana boleh nasihan. Pama menyaga mereka. Nyam buka aku. Bukan aku sungat lagi. Nanti ada balas kapan aku mati aku. Kepitnya.
0: Kepit kayu nya ne.
2: Kepit batang tadi. Dia gak boleh hamai.
0: Bisa
2: lah. Nyanya gambar tulang nyol mau gi. Dia nyipi kemudian. Nyol. Nisi-nisi aku balas kapan aku aja. Sabang kiri. Ngau sedapin. Bagi orang sama bagi. Ngai-ngai zem. Ibuan orang berdau kapula. Takut. Kena kepau gitu deh. Karinya.
0: Teliah nah, mesti teliah.
2: Bisa, sama. Pama aku lihat. Tak aku tengoknya, udah nyetip pemadanya mau ngau sedak. Ya, agam lagi tu. Lupa-lupa, mai perahu sedak ya. Nah, ni ajam cerita aku sen pada aku temadi ngena lengau ke kita sen. Ni mengharap su umur suet panjai di nail.
0: Okey, John. Okey, sama-sama. Selamat malam. Ya, peninggal ke terubah kita, John. hari semunjahnya ni. Bala saya tu rumah mana. Yeah. Okey, halo, selamat malam.
3: Halo, Pai Dara, selamat malam.
0: Selamat malam, Po Rubina.
3: Ya, tidak ya kak. Bajak kau unusi ngengam semangat. Oh. Lagi lah aku ngengau ke lo, Pai Dara.
0: Okey.
3: Kita lo dek, kita lo dek.
0: Okey.
3: Nanti sekejap ke Pai Dara lagi. Masa jari, berada-ada makai.
1: Siapa nyak Rubina bala kita, Po?
3: Kawan
0: Benda
3: ngusung lagi lah. Dia rasa jari ya.
0: Gak punya mata kenyit ninggal noah Rupina. Angka tenuan ke kau kan usi cerita.
3: Nadai nadai
0: saya tutup
1: lagi lah. Oh. Okay. Nanti habis masuk jari lagi. Asuh telefon baru ke Rupina.
0: Kau ke skamer Rupina. Karena oh, aduh, engkau pekerjaan tadi ini nih, lengau kafe darah.
1: Lengau kafe, Sam.
0: Okey, halo, selamat malam.
4: Halo, Sam.
0: Selamat malam.
4: Imros, Sam.
0: Oh, Imros. Selamat malam, Imros. Selamat malam.
4: Sama-sama, Sam.
0: Oh, ya, kami.
4: Selamat malam, Sam.
0: Daniel, malam tau.
4: Soal dunia, ya.
0: Kami dua inil.
4: Ya me.
0: Ya gerai, ya John. Gerai nan, bros.
4: Mana yang dia tu, Sam? Ke aku ke kena tunu api lebihnya belakang tadi. Agi berdau ngan tu.
0: Agi berdau betau mana ni?
4: Betau mimian. Abah betis ku tu bobalat.
0: Okay. Ya minggu tu deh nama cerita nan.
4: Tu cerita tu tu sen.
0: Okey, mana nya okey.
1: Alu tu
4: sikit. Apa nak sebut cerita tu laban tu mesti nak aku age meri tiga kali tu sen.
0: Apo ni, lama manyo dah.
4: De nanga mual suang dien suba aku sekolah dien de sen, bai pinah ke nang ke aku suba.
0: Malam budiang maya nya.
4: Aba budiang kami. Budiang boarding house kami nya tadi. Nak jauh pada yang zaman cikgu.
0: Ahok ni.
4: Maya nya suba sem nyu pada cerita berketau ko ya sem. Jadi maya nya suba kami tadi di se namanya prebel tadi kami bisa belajar malam deh. Bisa prebel tadi malamnya. Pulai kami malamnya tadi beragai macam apa budiang masing-masing yang kami tadi bukanlah ngoh tidak kinau budiang kalau laki mayan suba. Tidak kinau maksudnya kami laki tadi maksudnya sih.
0: Bukanlah dia ne.
4: Belak bukanlah apa tanya budiangnya deh. Mayanya tadi terang bulan mayanya sih.
0: Bulan kembuang.
4: Bulan kembuang, mayanya tadi. Kami lagi uruang pukul 5, pukul 6. Pukul 6, 6 lebih yang tadi. Lagi berdau bersipat berbual bala sebelah pada yang dia.
0: Lawan pola yang main ni.
4: Sikit labannya, sikit kita lagi sekolah mayanya. Dan sikit kebiti gagak dari pumnya luar maya.
0: Lumayan.
4: 5, 6 pihak deh.
1: Dan ambil sekolah lah.
4: Pihak mayanya, banyak. Ini udinya tadi ya nyu panek cerita tadi ngene kenya tadi ini ya. Nyu malam hari tadi nyu tinuak me balas buat balas tinu ke laki tinuak me yang aku pian tinuak mayanya. Udah tinuak yang tadi laban te mayo te ba mayanya budi maya kami ke sekolah tu suba barampo udung mai barampo kami ya ke sekolah age budiang.
0: Ne.
4: Maya. Maya barampo aba mai bukit deh.
1: Barampo mai.
4: Makanya ini makanya rampo nya macam-macam laban maya nya suba de nemu. Udinya tadi ni kami aku tengah malam deh. Kami, laban kami sebab nyusi kita tu tak lalayan dengan seluar ini ya, seluar ini Sam. Nama kebalayan, berkata ya Sam, ini ya. Laban, ni nama kita lelaki deh, nanti kita lelaki tu tadi kami. Lalu tuat ke? hari jenis lah kami sebab lemah. Dia maya ke sekolah kami mayanya sebab
1: lemah ke kejamban.
4: Oh, pihak minyak.
0: Pancing kerja hari ini. Oh,
4: ya. Ya pandai jahitan tadi ini yang Sam.
0: Oh.
4: Angannya tadi sekali buka aku percayanya Sam.
0: Oh.
4: Jendelanya dah lepas mesti kuat dua lama lemahnya jendelanya buka pihak buka terus tu duitnya.
1: Oh.
4: Oh, sekali aku lepasnya terang bulan mayanya bulan kemuang mayanya deh.
0: Oh.
4: Sekali aku muda utai sah tempat ni utai buat ke kebun sila namanya kebun sila ini yang dia nama dia sekolah dia dengan muau dia kebun sila.
0: Oh.
4: Tidak ya lebon dia
0: tanya.
4: Aw. Esok tidak ini ngapa lah aku kunci cerita tau dia. Saya nak bawa tuang dia. Aw. Jadi mata antun pada aku sem. Bukan berbola aku sem. Tau cerita man aku tu sem.
0: Aw. Cerita man aw.
1: Aw.
0: Bukan ni pada.
4: Orang dia tarik deh.
0: Aw.
4: Ante orang ngomai mata antunnya mirai haja. Bola orangnya sem. Ini ya.
0: Aw ne.
4: Jadi kau mai aku bola. Maka antu sedikit pernah aku amat berjaya ya. Bisa, bisa. Ketitik ni buatnya. Kak je jauh-jauh beliau deh.
1: Ke gadong ke mana?
4: Ah, bisa ke gadong minyak ya. Berbaya pihak ya.
0: Aau ne?
4: Mereh bisa.
0: Aau.
4: Sekali aku lepas aku sedikit berani hari met sebab dia dulu.
0: Aau.
4: Berani hari met sampai dia tahu deh.
0: Aau.
4: Sekali buka aku saya ke. Tengah pernah aku mata nyonyo ni ke. Tanya deh sih,
0: yang
4: ini pun apa dia bisa getah dia deh.
0: Aau,
4: aau. Entahlah sekolah kami ngakubun tidak ayah lebon yang ngah sila tidak linda yang orang kumpul tanya sihnya lah.
0: Aau,
4: ngeneh kenyang tadi. Udinya tadi, ini besar mula mien ya, udinya besar. Berau ke pernah yang kuari jendela entahre.
0: Aau,
4: siko kuaja, jadi lu buka pintu, makanya sih ini ya.
1: Udah tindok bagian bala ke sama bodeng ni?
4: Ah, udah. Lepas aku tadi kemi tadi. Ya, aku berak nyari leang aku.
0: Oh.
4: Mata aku kena pancar api. Mata jahil-jahil yang nyak tadi deh.
0: Oh.
4: Masa aku bisa, namanya ingat bertubuh bomo mata aku tau.
0: Hmm.
4: Oh, jahil ya.
0: Oh.
4: Udah nyak tadi nyok kebenua pada yang dia.
0: Hmm.
4: Ini hanya tadi sem. Nyo kubunga pada yang udah hari ni yang tadinya jalan agi daun aku daun tan dia aku berjenila dia udahnya tadi nyo datai benua pada yang bisa buah-buah dia sem
0: au berpada yang tadi
4: bisa berbuah-buah tadi nak baik bala kami ke main buah semua dia bala ane best call pemberi satu pemberi dua pemberi tiga pemberi empat pemberi enam pihak mayanya. Nari ingat baik orang tinggal kuri dia buah-buahnya abah benua pada yang dia.
0: Oh.
4: Udahnya tadi ni dampi yang buah-buahnya peni yang kupiak abahnya kita kan mau tanya nanti nama burak bulan kembuang. Jawab di buah itu ada pedak tu ama kuri sem. Aku apa bener yang ya?
0: Aku.
1: Udahnya.
4: Udahnya tadi ini yang.
1: Aku.
4: Udahnya tadi. Kita ratai dia bunyi ke bola aku dia dengar kita. Puji Tuhan aku nak nusik kita bola aku tau kita aman. Ratai aku dah nyari bermua aku tau sem.
0: Tau.
4: Udah nyata tadi. Disipai ayah berbualnya tadi. Disipai ayah berbualnya. Udah aku dah buah. Aju berbual kami. Kek off kati nama buah lamanya coba. Bura ya.
1: Kick off. Bekor kick off ya.
4: Okay, apa ame? Udah nyatari nyu dia ni, pada aku belat garian nyu belat ya, yang ni zaman no balas tigo dia. Balas mesta dia. Udah nyatari, pada udah nyatari antu tadi aku ngagai dia pada ni lebuah saya udah nyasem.
0: Ne, nari pada.
4: Dia lebuah, buahnya pada dia. Berau dia pagi aku berau amat dia berbual pagi.
0: Aau.
4: Aau. Lalu lalu dia ambil ku cerita cerita tau ke Sam, lalu tampungnya ya.
0: Oh, cerita tampungnya.
4: Ah, tampung tau.
1: Siapa yang ngau nyata tadi ya?
4: Ah, ngau nyata tadi meja.
0: Oh.
4: Lamanya tadi nyingat deretan ku nya tadi, itu nunda duri itu tadi. Jadi itu tadi hari antu kama tau. Antu kama ke masuk abah kelas mai. Meri mayanya aku meri tiga mayanya suba.
0: Oh.
4: Hari meri enam baru masuk kelas meri tiga ya. Antu kamanya panaya ya.
0: Oh.
4: Oh panaya. Jalai tiap jalai tiap jalai tiap jalai tiap ya. Udahnya tadi. Udahnya. Nare pada ge udahnya. Antu kamanya mencerita ya tadi. Ya lu sebelah ni tadi nya.
0: Oh ah. Oh.
4: Laban dia suba deh. Artinya ini ya. Nual ditanya coba ini, minta ampun ngode, kuno si itu ini. Nanti sirah di tengah bawahnya, di sini aja ditanya, sirah penemu. Laban kuasanya coba deh, kuasan ke sebuah aku tu, SK tengah bawah soalnya, ya sekolah aku pembeli sekolah coba. Jadi sekolahnya coba, mesti jipur coba, no jipur berperang dia. Kau orang tua ya, mana ya? Awalnya mutai urusnya di dia, bukan sini aku aja. Di sini aja, di sini udah kalau
0: medak
4: tadi dia deh.
0: Ah, orang bukai. Kalau medak tadi dia meh.
4: Kalau selalu orang.
0: Oh.
4: Lo jipun berperang suba dia.
0: Oh, oh.
1: Kira mayu sedadu jipun mati menyah suba na. Member.
4: Ah, mayu ah, bisa utai peninggalan jipun bisa temu dia. Oh, bisa sudah dengan mau dan mau ceritanya. Laban sida apa nama dia? Lebihnya tanah buah sida emang kaya dia. No sekolahnya deh. Nya menjita tu tadi nyo begliah kia begliah kia tadi sem. Duri entuk kamanya sikit duri. Ini belonya dan lah.
1: Cerita ia ke entuk ke main bolnya tadi. Senayawnya di pedanya nyipa Imros. Kaki nya di pedan wan nyipa.
4: Berapa aku mengetahu ya ini ya. Berapa aku sikit berkata, ada jalan bukai. Aku nak beli orang yang aku pula, aku nak pula. Aku mesti utai, ngocara betul aku. Utai kak mesti kita tempat apa, nak ngutu aman. Jadi utai yang tadi, ada daripada Asim, artinya ini.
1: Tebulnya ke nemu?
4: Ya, ke nyipek berbual. Tapi nama kebual berbualnya pada aku. Laban mata ya tadi, yuk jalan. Tentang tengah pada yang kami dia, dan dengan buahnya ada.
0: Mata ya
4: kena buahnya terlalu sepak dia berbuah buahnya berbuah nak ada pedang Sam artinya ini ya
1: dan ada buahnya ke kebuat
4: kebuat lah buah ke namanya ke jaman bala pengajar dia deh
1: belat kin ke
4: belat kin dia nak uliah bala student nak uliah namanya pihak kami semua dia lapanya untuk bala pengajar mereka yang dia jaman nak dengan buah subahnya sebab kami sekolah dia subah.
0: Oh.
4: Nyak menjelita tarik sem ini ya. Jelitanya antunya tarik nah dai medak ngai bola ya.
0: Ah medak mata ya.
4: Tapi
0: mata ya cak.
4: Ah mata aja nya sem.
0: Au ah. Amat.
4: Jelita tu tarik. Ni buah ku kumai orang tu tapi saya tahu dia tu si ko cara ane bola ngau orang. Laban tua namanya bola ngau orang. Utai tau dia dengar orang seluruh Sarawak tau.
0: Amat.
4: Kau nulis kita nampak cerita ngapa-ngapa.
0: Ngau kami dua ini tau mah kemula kena nanti nak pula.
4: Oh amat.
0: Nak patut kau pula kami dua ini ne. Nak kasih ya.
4: Maka ini yang tadi. Ngebaik tadi. Nak patut aku. Nyung retan cerita kebula tadi siam na nyamai aku tadi nyung bula kedua de tiga orang setan nanti cerita ngau bula aku nyung retan cerita bula.
0: Nama tu kasih kabanan ni
4: lah. Nyamai ni lah. Nah oleh ni mesti cerita bula aku dah siam.
0: Aman bro. Ya. Okay bro.
4: Agi mayu aja cerita aku siam.
0: Okay.
4: Kedua de email ni na nanti aku nanti cerita si ter agi.
0: Okay. Aau nanti minggu baru ilah. Embrus?
4: Tu cerita aku di SK dengan buah suang suba tu ini ya. Sam.
0: Amat.
4: Ngamai sila bisa dengar dia. Bahawa aku berap tunggal tu nengelajan dengan buah ngobala di ngau sekolah dia dengan mana semua meh. Tinggal ku sekolah main suba.
0: Okay.
1: Okay, bros. Selamat malam.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih ke cerita.
0: Okay, selamat malam, bros. Terima kasih.
4: Ya, Sam. Ini.
0: Okay. Hanya tadi Imbrus nih, Neil. Lusi lebih ke pemalam Pak Budi yang nuan coba bisa pemalam Budi yang Neil.
1: Bisa Sam tang pom lima aja.
0: Pom lima. Yang sekolah menengah nih.
1: Yang sekolah menengah. Lawan rumah hendak tu jauh hari sekolah. Kira ke lawan ke kau belajar banyak sebab
0: nih. Lawan ke SPM. Okay. Sebenarnya dengar berita tuan nyawat sih tito gitu Neil.
1: Okay.
0: Halo.
5: Halo.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Siapa tu dah, Mai?
5: Ina Lini tu
0: ah. Ina Lini.
5: Ina Lini.
0: Hari ni. Hari kucing
5: tu.
0: Okey.
1: Tu ke rumah kau kita itu Ina Lini.
0: Aman.
1: Kalau telefon sebenarnya tu.
5: Ni tengok agak ada
0: yang kau cerita. Baru ya tu ni Ina Lini.
5: Baru ya.
0: Okey.
1: Kena ke cerita yang dah lini dah?
5: Cerita lagi lama, kira lama mah 2016.
1: 10 tahun sudah.
5: 2016 subuh. Okay. Jom bulan. Kembus gak ke rumah nengok pulang nak. Itu bulan 9 2017. Esok terjadi. Aku tu mulai banyak subuh kan banyak cuti pertengahan tahun. Cuti bulan 8. Tiga hari bulan 9 aku tu mulai dari rumah. Mulai dengan jurang bala budak cuti. Pasti aku mulai ke rumah.
1: Dini je
5: nali. Dari bawah kiri-kiri aku mulai. Hari ini udah hujan-hujan. Mulai dari menunggu. Mulai dengan jurang budak. Datai dah sekarang lepas gereja, nama gereja ada tanya bedau balai raya berjuang ke jalan lemak subok
0: sekarang Dian
1: sekarang
5: tak tiba-tiba keretanya tak temunya ke Palu tak temunya ke Palu terbaik tak lalu berpusian bukan mau nyampau kali berpusian yang lalu Palu aku tekan keberian tekan ku beriak nak ke uliah. Dari pemusiannya surut ngambil jalan lari kucing pulai ke betung. Surut. Banyak surut lalu tentang.
0: Okay.
5: Dan tentang tungku. Tentang. Tungku. Tentang baru. Ya masuk. Amat tergenggam semangat amat. Tapi nadai namo tai ke bako pandan ya batisi denyak besi peguang dia. Ati nada nyak nan ke kita robok go berpeguang dia nak ku. Nak mo nak udah nya.
0: De terengkah dia.
5: Besi tai ke de bayi pulai cuti tak kirim da ibu bala sa sayur sa buah semua. Abi dalam kerja.
0: Okay. Nada luput apa semua nuan?
5: Luput nada lebang ku ngena. Jadi bilnya perut aku tu bisa berasa pedih. Nadai raja yang nadai semua. Buka ke pintu udah derita enggak boleh. Udah sepul buat kayunya.
1: Dan yang katanya
5: bangsa. Ingin lagi hidup.
0: Nama tu tadi ini lini. Lemai malam nama tu tadi.
5: Pagi.
0: Pagi ni.
5: Pagi. Kurang pukul 9 lalu bukannya. Pagi banyak dah buka-buka hujan.
0: Bisi rumah orang imbainya?
5: Bisi rumah orang sekarang ya.
0: Ngesah nuan masih dah ya?
5: Buka sebenarnya tadi buka ke pintu gitu. Bisi umat nak kun terlihat. Tan suat ku dulu aku gitu. Lagi hidup Indian ceritanya gitu hidup. Asuak baru aku madam kan. Dia pula aku dah kurang. Buat sisi jalan tak penuh. Mata kaku.
0: Hanya
5: panjut aku barunya masih tak anak dia nak nanda. Panjut punya jantai aku nak nikmati korang anak aku. Aku tu tadi lagi. Bila dah, namun nama pakai kereta aku.
0: Lagi kesal.
5: Lalu masuk aku baru dengan kereta yang kau nak biar hendak kau nya. Anak lagi kira korang. Lu nikmati, lu ambil cita aku, lu ambil orang. kanuan.
0: Oh.
5: Oh, nasib nanuan kurang leban sebulan bulan lima menyokok gawai ringnya bisi orang kasih dia dia. Kau tidak ke cerita setiap orang kasih dia dia mesti bisi kereta sikit di goniti ya ninggang. Maya lepas gawai tahunnya tidak ada bisi orang mati dia leban keretanya bertimpa dah.
1: Tinggang dia nah.
5: Ya, aku nak genggam semangat maya.
0: Kenanya.
1: Nama utai kena di kebenarnya Inalini bisa nemu nak.
5: Kena ke orang ke towing, bisa tak bisa nolong ngangau ke towing dan hari kan. Kok towingnya nos nyebut madah ke putus ke tolok steering.
1: Steering kan ya.
5: Lepas aku nak kereta maybe mayanya maybe auto.
0: Bahaya
5: amat. Putus ke tolok kok sedak ya nak.
1: Tolongnya.
0: Nasib mak kena ada nama-nama ni.
5: Nadai raja itu nadai. Dengar anu selama dari dia pas ya bicara angkat isi. Dah ayo aku nabi aku dah ikut ni. Nanti cerita tu sebab aku dah kalau mias nengok dengan semangat. Mereka saya cuma kasih yang gay dan nabi aku ikut. Aku pun juga nyabak menteri.
0: Ingat
5: tapi aku tak benar mai budak pulai. Menang mantang jom budak pulai ke penunggu nak kok membala anak ku kok teh ku baik ku tidur nyok diri aku maya nyok pulai hari menunggu kok pulai ku ciang
1: kereta nada boleh kena lalu dia tu nah ini lini nada boleh adu
5: nada
1: boleh adu ke
0: nasib amat kan eh
5: kira nak kok nyok main cerita.
0: Okey, aw mana nak cerita ni lini?
5: Nyok tengok tengok balau cerita, tak cerita. Tapi gak kok sesuai. Nak kok nyok gua dulu. Telefon baru.
0: Ya ribukai lah telefon baru gini lini. Terima kasih ni.
5: Okey, sama-sama.
0: Ya, sama malam. Nyok tadi baru pengengam semangat ni ngan eh Neil. Maka berbadi Pak Jalil Alun.
1: Ya. Cerita Hinalini ke terubah ngau kita SM.
0: Betul. Okey, jadi bedau tu nyawut ke ngau ke Bukai Neil. Pukul 10 malam tu mendiang ke berita malam. Udahnya lagi kita nampung program ngam semangat kita ke malam tu ya.

Selamat malam peninga. Dia tahu kami nak bur ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar menerima penemuai bahasa Hari Raban Komiti Pilihan Khas Tata Kelola Integriti Ngau Penagang Makai Suap JKPK TIA Dewan Negara Pa Astana Sarawak. Raban tu bertuai ke Chairman JKPK TIA Senator Datuk Setia Salihuddin Saidin serta disempulang sapi Chairman Senator Susan Cemerai Anding. Penemuannya andor bersilih ke buah penemu berkaul ngau tata kelola integriti ngau pengawak negap ke budaya nagang penyalah makai suap. Penemuannya andor Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Megak berkongsi ke penlepak ngau buah penemu berindi area ke mayuh penlepak dalam Kabinet Perintah Besar kelebih lagi tiba kawal ngau tadbir urus ngau integriti. Bapak penerang media rasmi Astana Negeri madah ke penemuannya ngenati ke mesai guna tadbir urus tilurus integriti ngau tanggungjawab. Dikena ngangkat ke pengerap hati rakyat ngagai institusi serta sistem pentadbiran menua tau. Penyampau jelu mayas berulu sungai Menyang batang air bisa nambah semak 50 ikut dalam kandang 10 tahun tau. Tungayan ke pengawak nyaga serta ngetan ke jelu mayas berkandang dornya ngayan ke asil. C. Lady, Agensi Pemansang Sri Aman, Datuk Sri Rohani Abdul Karim, madah ke tinjau Tabung Alam Sedunia WWF Malaysia antara 2024 ngau 2025, melabak ke 167 ikut mayas bisik bak kanendornya, dibanding ke kira 150 ikut, kedirikut ke 10 tahun ke udah. Mayas tu sebangsa jelu ikonik Sarawak serta dikena mata penatai temuai berbatang air. Ya madah ke sada komited bergempung ngau agensi ke berkaul sektor luar ngau organisasi ngintu dikena nentu ke pemansang Sri Aman Tik Meruan. Peruji ngaga jalai ke PC Prabuang ber sekolah SK Ulu Segan Bintulu di pejalai kena ungkus RM200,000. Kaban Kaunsel Negeri Jepang Iskandar Turki madah ke projek baruh program transformasi menua pesisir RTP-nya di pejalai kena ngangkat ke pengelantang ngau penglikun balon biak. Jalai ke besik perabuangnya digagak ari kandang perumahan Bandaria Palan ala pindai nganti nyentuk ke langkau penyaga sekolah. Lampu solar megak dipasang bak sepemanjai jalannya. Projek tu mengukur pengawak nambah ke penyampau perabung bak pala nalai ngambil uduk bak surau sekolah. Yang madah ke perengka gunanya ukai seminak merik penguntung agak balan biak aja dan megak ngudah ke pindai nganjung ngau ngambil anak sidak. Mansut ke jakunya ngagai media di Bintulu yang ngarap ke projek tu oleh ngada ke sekolah telekon, lantang serta menyana lagi. Sebagai hari Prabuang ngau siling, Dewan Kampung Bunga Raya Limbang runtuh ketegal ribut kodik ke nyadi bak genturung pendiaunya urung pukul 2 ngali hari tadi. Penusah temegak ngujung ke sekedar struktur dewannya rusak dan tajak pihak nadai orang bakal bak penusahnya. Peranak menuanya bergempung, meresi, muai bekau ke runtuhnya dikena nyaga penglikun semua orang. Berbak ngunya tuai upis bomba Zon 7 Limbang, Ramblan Marajan, Maya Kedirandau RTM, madah ke sidak bisin terima sekedak kangau, bekau ngau penusah pun kayuk ke tumbang, kenekul jalai besai, bak sekedak kanandur, kenyengkawam bak batu biah, ngau jalai terbabang. Yang madah ke raban bomba ngau penyelamat, dia tu benung jalai ke operasi meresi serta ngaliah ke pun kayuk ke tumbangnya ngambil ke likun dikena mensia mayuah.
Yang akan abur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikagiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jian lingkap koredo, jian no kok koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh nage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Okey, kapan sampai mati hari Wat Rock, Neil? Ya, lagu kena merindang peninggal kita ke malam tu.
1: Wat Rock mengasih ku hari penanyi ke bising merindang.
0: Ya.
1: Buat program Nai Nemuai Berami.
0: Ya. Ujung minggu tu, ne.
1: Oh, kadang-kadang tu dia tur ujung minggu tu kelimpah hari Wat Rock. Mayangi penanyi kebukai, baka Mawan, baka Rosimila, Urai, Roslina ke mega bising kau merindang. Sidak ke bising datai ba Nai Nemuainya kadang-kadang tu ba Sungai Samlaga.
0: Ya. Okey, program ujung minggu tu, ne, Neil. Okey, bukulai baru bah program genggam semangat kita ke malam tu peninggal. Bah jam kedua tu, kami dua lagi nyambut kangau hari peninggal kita. Udah bisa peninggal tu, Neil. Okey, halo, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, yeah, halo, selamat malam. Okey, halo, selamat malam.
2: Halo,
0: selamat
2: malam.
0: Selamat malam. Siapa tadi?
2: Aku tu Catherine Arin Sibu tu aku.
0: Catherine. Catherine.
2: Ina cerita tidak ke dulu-dulu tadi. Jadi aku kan uti cerita aku dengan semangat tu.
0: Okey.
2: Jadi aku tu kita buat foto nak. Aku disebut betulnya sikit betul-betul betulnya sikit utai betul-betul nyadi
0: aman
2: abad tubuh abad tubuh aku jadi mayanya tuba tua laki aku nyewa rumah abad nak jauh namanya pulih kliniknya
1: bersibu dia
2: nyewa rumah dia nyewa rumah abad pulih klinik dia udahnya agak semalam dua malam tiga malam tua laki ku diau dia nah dai nama-nama tai. Udahnya nyu masuk ke keempat lima malam pihak kini. Pada namanya mula-mula tama pintu dia ada tamiat deh. Dia tamiat pintu bilik ke dua kami duanya tahu terbuka besar.
0: Tahu ne.
2: Tahu peti air kami dua ya lengak-lengak. TV udah ditutup. Udah ditutup TV tau buka besar kipas tau ditutup
0: okey
2: nak bong pai nemu hati utai mayanya
0: tau
2: aku nemu nama pintu tu udah dikunci tadi aku kan orang laki aku ngayak laki aku tindu nama pintu tua lengak-lengak aku nak nemu ya ini deh aku tengok itu aku sama laki aku cina tengok itu peti air situ aku manuk ya tengok buka besar-besar TV pun buka besar-besar apa macam itu aku tidak tahu ya dengan aku nah dia buat ya malam sitik malam sitiknya tadi berkenyak baru ke tiba-tiba aku tu tadi tindu abang pintu pintu lengak-lengak tindu abang pintu aku
0: nyalain nane
1: terdani abang pintu
2: laki aku tu tadi gahyang-gahyang gak kedihai abang tilam dia nampak saya melaki aku tu tadi baju hebat namanya tancuat hebat saya tilam hebat saya puak hebat saya kami ikut pukul 2 pagi eh kaku apa saya tidur di pintu sini kaku siapa angkat saya sini kayak kunyo tidak tahu apa kak apa saya hebat saya kak apa hebat saya ada ucam kaku kamu ya tidak tahu ya apa macam itu kaku ya hebat saya jempuak ya tancuat hebat saya tubuh hebat saya tilam tua hebat saya
0: nai.
2: Bantal semua bapak saya pagi jemi aku ke jemi aku ke pagi nak nemu tai lalu udah nyam malam kedua berkenyak bau ke malam kedua berkenyak bau ke
1: basah baru ke
2: aku berkenyak bau nyu namanya baju aku nyu dikenak laki aku baju tinu aku ganjil-ganjil anak suara dalam nama tu berketuk aku apa ini macam ini aku nak nemu tai mamu puk aku kalau macam ini jangan kami diam sini mungkin rumah ini ada hantu aku anunya pindah tua laki ku pindah tua laki ku dah nyak nah dia dia agak deh padu-padu orang mata ya rumahnya bisa anak yang nyak pahai pahai ngitang diri berbilik tuanya
0: okay.
2: Nah ya ada pahai ngitang diri dia
0: okay.
2: Satu orang dia sobat deh amuk orang ke sikit udah bisa nama story dia jalai jalai kulit klinik dan sikit nemu pelabak aku mayu lah piri lampu orang abang rumah hanya coba angka orang bisa Bapabila dia baru hanya pelabak aku.
0: Oh.
2: Sedang ke kitu, oh, sedang ke tukai kempur rumahnya. Kami dia udah tas, ya dia udah baru. Hmm. Apa hal sudah dia bapabila tiga aja, sudah sembilia. Hmm. Sedang ke atasnya kusuang tiga-tiga. Ya, itu aku.
0: Amang acau mana?
2: Ini laki itu dengnya, mayuah pihak ngampun nuheng, orang ngampun nih, orang kuda dia dia nemunya, nama orang ngampun nemu udah bisa sal, udah bisa penuh saya lalem, pak, nuheng dewa pelabak kunya.
0: Amat, enggak amat nya,
2: nya me cerita aku tu cerita betul betul tu nak bulat tu.
0: Amat,
2: amat. Tiga ingat tak aku, agi bisa cerita aku tempain mesti agi. Hari bukai makan usi ngelak kurang dulu bisa ke cerita agi itu.
1: Dia tu lagi bisa rumahnya wai.
2: Dia tu dia di rumah orang.
1: Oh, rumah.
2: Dia di rumah di gagak orang dia tu gagak rumah mana agi rumahnya sebelah polikliniknya.
0: Sebelah polikliniknya
2: mama.
1: Sebelah poliklinik si bonya.
2: Ya me. Udah rumah orang rumahnya. Ya me cerita tu. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih Catherine. Okey, selamat malam. Ya, ke cerita seram tadi ni ya.
1: Ya.
0: Nang suai aku tanya nyadi, Neil.
1: Lebih lagi rumah sewa atau ke bilik sewa kita dan mau ceritanya ada cerita rumahnya semua.
0: Amat kita dan mau siapa ke dulu dia nama tu kenyadi. Okey, tu. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Di channel saya kenal.
0: Ya.
3: Malam,
0: selamat malam.
3: Aku tu terima kelilah hari saya kaya kan usi cerita gitu deh. Nengah orang cerita.
0: Terima kelilah ini.
3: Hari saya kaya tu.
0: Okey.
3: Dengan yang cerita pasal induk pai tu deh, Sim. Induk pai, induk manyi.
0: Induk manyi. Ne, okey.
1: Aku kini ke ceritanya tu rumah.
3: Banyaknya tu bah. Aku gemian lagi lah. Kami drive tunggal punya. Pulang gempang. So kita pernah pandai tu shortcut agak mana dulu pandai pelama kalau
0: okay, nanti ngawak.
3: Mulai menang pantri nanti air nak pasang. Itu menengah ruang perahu nak lebih tamak salam mungkin kalan deh. Dia nak jadi dua kundai berperahunya. Dua kundai dia tadi. Sebenarnya kundai ke kundai sepiak tu. Sebenarnya kanan kundai ni mani. Bermada pun.
0: Sarang ya?
3: Tindu mani nak itu kau sarang ya? Tindu ya. Tindu muka tu agak dia macam cerita lah cerita cerita orang tahu punya agak renau penuai yang tadi. Sekarang kita ni dia macam apa cerita? Nengah tadi cem. Wah kedua dia cerita cerita. Nampi nomor nuang betul. Nak penuai cerita ni tadi deh. Yang penuang penuang. Dia tidak korang. Nampi terjun tadi kita itu mani pergi. Nang tanya nggak kaya kita ingat kita ingat kau sih bayar kurang cerita orang tua. Ya terus yang memata makin lama makin maju orang tanya manginya.
0: Okay.
3: Aduh tidak betul tidak maju orang kerja kau baru bertahu. Akhir hari itu aku keluar tu malah kerja malah nak betul tu aku.
0: Maluat seduai.
3: Maluat berperahu nya tadi. Nengah kau doa itu semua terjun kaya ke? Nanti ngira bayar gate-nya. Nanti ngira
0: terjun kai.
3: Dia semua ni kai. Dah yang terluka pas sayang deh. Tapi ya tadi sempat kena jam perahu penuai. Ngok senganyuan ujak. Ya jam perahu. Jadi kami dua itu lalu buat risam. Aku mayanya sebab sedikit lagi mengingat. Mengingatnya betul. Itu terdar. Dia berpandai. Ampu-ampu aku tiap baru ucap mah. Gagai mani. Gagai mani amat ya. Genggam sengat lah aku. Kau berbola aku pun nyampe yang tuain.
0: Nyampe yang anak. Habisnya kena sengat ya kak?
3: Dengan aku je. Gagai ambil lah. Ya berat. Pemamak darat. Tiap darat ke kita darat diri. Berlaku 15 minit. Bisa itu hari. Nangang sengai nanti langkau deh. Tenang merari itu saya berangkau melnya kakek kue dulu yang kedua itu.
0: Kau
3: mana yang terus yang datang dari milik datang dari langkau kakek.
0: Kakek kia ne.
3: Datai di rumah yang kami ke dino saya naiknya di no sari dan saya tak payah muanya dia tu sebab gunung air kurang tiba. Nama mata berendam sungai datai berkenyam ke bola aku mata ya no datai di langkau yang ini sebenarnya buat butuan mengik melekat tu pakai yang lebih 30 tahun ah.
1: Dah kena sengat
3: suai. Tidak, aku pun Lestra ingat kami yang mungkin pernah dua deh. Nampak aku ingat kini tua semati berlama kesenangan kami yang aku.
0: Aman lah, aman, aman. Bisa case nya au.
3: Kempai lama kemati kesenangan kami yang deh. Case yang baru dia tahunnya.
0: Au ah.
3: Au. Aku hanya menyanyi siapa lama tu deh. Langsung ingat siapa kau bola.
0: Au, ya.
3: Ni takut kebaya, ni takut gagal kue. Mesti ingat tadi.
0: Aman, nanti mana nak sarinya deh.
3: Ya menua nak kurang kelihatan nak ya gekal lah tuang dia lepas tu cerita macam macam.

0: Nak ada punya dia nyari katanya.
1: Terima kasih Terumah Kelih Hari Serikai ni Neil.
2: Ya, cedak gagai mani
1: tu baru ya Terumah Kelih tu Neil. Baru ngau kita. Okey, nya engka ninggal ranyuk kak ke tu dah.
2: Ya.
1: Cerita.
2: Au muda ninggal cerita moy macam orang. Nyo tengar ke cerita ini nyo telefon ke tu dah Terumah nya tadi.
1: Ama bisi orang ke seorang ke nadai sengat induk tai Renil. Siti ge kuning racun ya. Okey, kita gal ke kelalu pedih nak racun nya. Si tubuh kita nak tan maka dah ne.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, halo, selamat malam. selamat malam. Siapa wei?
3: Tak kena segera.
1: Siapa tadi?
3: Kita kan meeting asal subuh lama dah. Sudah tahun sudah.
1: Oh, pia. Siapa tu tadi?
3: Apa yang nak jalan sana muka?
1: Apa yang nu?
3: Apa yang?
1: Okey.
3: Jadi, aku pun cerita tu.
1: Okey, aw.
3: Nah, jadi balau kami nak bawa uang. Kita ikau ngasau ke jaku. Yang bisa mekau babi agak kutian kian. Itu tempat jaku ku di ngasau lah.
1: Isi terang. Au, terang.
2: Terang, terang.
3: Terang, au. Membantu, membantu menyel buah pudu ngau buah. Tidak tahu, bisa babi ngasau ngaku balau ke bawah uang. Bagai ya, mereka jago. Kita main bekal kecuali kami, jadi kita cari hari itu ngasau ke ya. Mungkin kali mereka ni pagi ada sikit nukuan, main ukur lima iku kami. Tubuh kami lima iku, gak tubuh kami. Lu iku yang main senapang, kami buka ya, dan main senapang. Lalai-lalai kami ni jawa-jawa ni nyala ukur. Nyala ukur meluang, lagai tu. Ini nyukai punya babi, sebelah ku kok. Mai gua lepas ku tu sing mau kazan tepi, aku tu orang mau. Jauh-jauh dah, hujan ni ada tiba putih yang sisi. Nyala baru ga ukur. Dia tadian, lemunya kurok baru kok makai buah empat tau lah.
1: Kurok
3: senang pula kok nak makai buah empat tau. Tang wakil miak dia tau. Dan mu tu buah empat tau ku kita. Mau ku baru kok maku tu senang razan kiki. Aku bertanya dah. Ini lelak meja lain. Tadi jam kira pukul jam kira pukul 11. Anaknya kita ikut ngago pengai dulu kita itu dulu. Itu dulu kita ikut waktu itu nong. Maka wakau meku belanya kami lu ngetau dia bisa bisa air dia si sungai kan itu dia itu nong kami ikut. Lejuk-lejuk kami si nong juta bukan daun doang. Di makai dah kau nak mencari tu nu? Nak aku ngan nu balok kami. Kau jadi tahu waktu tuai tu, bawa tiket ngasung. Nama boleh kau.

0: 我不要把牙就在那边不要把鼻子都出来那么有本地要把你的哭那些的呀
1: 哦呢
0: tau ke pentia sudah ya aman lo kini dan mau kok ku kok enam puang satu bang ya udah madu madunya tadi kami jalai baru kok lagi putih putih
1: tau
0: itu gempa wabi kan ada semua walat gempa ada semua ya nyari ngaliah ngaliah hadi gue kami kita isian ke ya ku Lalu pulai ke semua menua kita kira Memang kita semua alai pulai Nanya Jawa dah hidang Makan surat je Mereka ada yang nyala hukui
1: Au
0: Benda, benda hukui nyala
1: Au
0: Nak ya, ya ku, ya babi, ku, ya ku Ya, udahnya Bingung bako kaya ku, ya ku Mat, mak, parai, mokul, nyala Babi, ku, ya ku, say, babi, ku Aku lu Belanda.
1: Au.
0: Aku nak kertas ke. Ini pok lagi jalan wabi kertas. Aku jatuh. Belum buka di sini. Ngarai kue sekian di sini. Yeah. Jauh lagi kok ni pok. Ini pok wabi ni nak rari.
1: Au.
0: Udahnya. Nyalak ni kue di nak kula nanti. Berarti si jalan wabi. Si wabi ni sedikit tahu. Lagi kasi tu dia sedikit tahu tempat. Sebelum anak nak ku dia oleh nanti dia tak ku ndak tak tentang dah dok tentang jalan babi nak sisi ya tu. Tak berani ke ku tak tentang jalan babi takut dia tak nak ku nyok tempuah ya.
1: Au.
0: Pakai ngapo ke tai sikit. Nah ini aku nama.
1: Au.
0: Di hutan sekaso sampai ke bawahnya banyak. Dia salah ku dah ya lari ke atas.
1: Au.
0: Nanti ke dia. Tidak sedia mazam dan sangkuah
1: saja.
0: Dia, benda ko pasti tak celuk pun saya pasal baru lah.
1: Bu?
0: Apa? Yang mau tukar cikgu dia? Tumbuh yang aku buat, saya tumbuh aku tumbuh takut. Saya dah tahu bola-bola, tumbuh takut. Kalau itu kena buang-buang lalu dan kuah aku kira. Aku pelalu pelantian kena tempuah yang aku nuana tak ikan dia-dia.
2: Namanya tadi? Apa?
1: Namanya tadi?
0: Buang-buang makuah pun tay.
1: Jugam.
0: Awak jugam sama macam itu ya sama macam itu no.
1: Oh jugam tadi.
2: Oh.
0: Banyak besar.
1: Kay.
0: Dia udah buat aku nyak kalaban lah aku ke belakang kini tu kan nanti.
1: Oh.
0: Timba aku di nuliah ya besar ya. Dia berkoyo di timbang kita ya okay. Bisa ya 80 kecil.
1: Oh.
0: Aman, aman besar ya.
1: Nama yang nak medak nuan ke? Nuan nak medak ya? Belak nak medak?
0: Aku ingat medak saya celawam. Tak semua aku nak tadi. Ya lah bantu cuba takut. Saya tak celawam kenyal.
1: Oh.
0: Tak nak datang lidah. Aku ini tempua ya.
1: Okay.
2: Boleh kita tadi dah juga.
0: Hati aku nak kau yang tu saya ni. Aku kau kabis. Sudah tempua tadi. Dan saya baru ada timba. Oh dia liahnya kemelu. Begai ngadunya. Mereka bisa buat. Saya
1: juga ni. Awak, nuan ada pedih sari?
0: Tidak, tidak pedih dah aku. Lebihnya dah tak kena tempuh yang dah ni kena rindian ya.
1: Oh, awak.
0: Dia kena tempuh ni, ni tanah bersetanya. Lepas aku kuat lagi.
1: Aku kena sangkuh nuan tadi ni?
0: Aku kena, aku kau kena sitan sitan tempuh tengah tadi.
1: Awak.
0: Ya, mana tidak panjang dari toko tu rumah rumah itu.
1: Aau,
0: aau kiron kiron tu.
1: Aau, okay.
0: Aku ni aku bukan ini soal yang terlalu gugat lagi bisa.
1: Aau, okay, apa nak? Aau. Kari muka tadi okay.
2: Ya, cerita ya bertemu kau juga tadi
1: nah. Tempuh kau juga nasib kena nama tu tadi ni sangkuh ya Nil tapi rekat juga nya kai
2: ramai ya ketuk ya lagi
1: jadi sebab bagus badinya kai pedih lagi nya tanya parai pelabak kau
2: jarang ke kita itu tadi pedak ke juga ke kampung
1: ni Subaknya Daniel
2: Subaknya lagi mayuh bapa aku jelu juga subak.
1: Dia tahu nadai lagi bapa aku ni jelunya. Okey, ya terima kasih 6 ikut dah peninggal kita ke malam tu. Okey, sejam setengah okey. Dor kita ke dekat berkongsi cerita macam-macam cerita meh. Mana ke cerita peninggal kita malam tu neh Neil. Okey, bisik peninggal tu. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
2: Siapa tu?
3: Hello.
2: Siapa tu?
3: Ini Cia
1: Husun. Ini Cia. Datang baru malam tu, okey.
3: Lama nak ngau.
1: Okey. Ya, nama malam tu ini Cia. Cerita kan?
3: Cerita ular tu.
1: Ular.
3: Okey. Lama tu deh. Aku tu agak gemet gay sumpah.
1: Agak ingat ke ni?
3: Agak ingat. Ingat ingat juga, mana?
1: Okey.
3: Ingat, bihir kalenya. Akek kerja, akek ngada di mall ya, kulenya dulu dia ni. Bihir mall yang kia. Kia pukul, kau suruh orang papa aku, mana? Angkat bengkau nana, aje dilihat. Gaul mana nak? Kesian ada kuai ni, ada kuai kuai aku. Yang belum ingat niat mana kira gaya aku biar ya. Ada aku, ni apa aku ni ada kelibonya. Ini ya semua sini ya. Banyak begau tengah kuai aku ku tak ulah pada saya. Misal ngan di ruang aku saya. Mua lah pucuk ayoknya, tak makan mana. Mana bau. Tanya, mana aku takut. Takut ke ulang. Buah kek ku, tanya, kek ku mana ni gak kek ku. Ya, mana. Tiap aja, sebab aku yang pernah nemu takut nak ke belum ni. Mana aku nak ingat aja, ni ni. Bak rumah kami dia, ni sudah. Mati lah, nyawa pintu sudah ke empat lah ya. Aku lihat ngai makai terkena.
1: Aku ngai makai ular.
3: Ular sawak leh. Nanti nak tanya, deh mana mak empat ya?
2: Alu dah uliah ya, mana aja tadi na?
3: Aku dah uliah ya, mana aja pucuk kayu. Ya ni muka, nyamai nak ke munuh ni nama ni. Aku ingat ingat tak, ni ceritanya. Nanti nak ke nanti. Cerita dah, kita. Bila aku kepada kerja ada lebih dia ada sekolah tiba. Kesih rumah nak kata sama. Ia pukul kesuas ini. Kesih anak menyadu aku ngaku dia. Ya baru kesuas dia. Ya baru ngajar dia. Kau kan? Kaya bersia, kami bersia lebih baik dilihat dia. Ngau dia ngaku. Tengah kaya ya belah aku. Saya lah yang ulah kita mau. Makai mana aku jadi le ya. Dia pun pergi mana aku dia tu ba. Ayuh, kami mati. Makai mana bujuk tidak ya, engkau tidak. Tiba lagi waktu kau ngau. Itu, mai ulah bab nuah kami dia tu ba.
1: Ne.
3: Sama bila nak kau deh.
1: Apo, apa mai ulah? Minta mak bila.
3: Mak ingat sama bila nya positif dai tu lah wah ga mak ingat si tau lah tu. Ambil
1: situ. Nama temu kena mak yang ya. Temu kena malam tu mak yang ya.
2: Ya temu cerita lah dia malam tu.
3: Kita buka cerita sino ni lah.
1: Okey.
3: Nya kita titik tau. Tapi dalam nak kau tino wahai bahawa samunya. Kami bila dia sangkian dia. Dan ini apa tengah malam? Pada ulau ni ti yang lainnya.
1: Okey.
3: Nya ulau bahu kena. Nya memang ulau dia. Tak ya, kau nya nak sesuai nak menggua. Aku menggua aku dah ada dia. Nya tu ayah. Tak kita tanya, pada kita tanya apa ya kan? Buluah gua tidak ya, mungkin. Ini nak tunggu saya anak kan tu ingat namanya. Jadi apa ya nak pak anak siap lebihnya. Udah, buat. Kerja pula jahit. Sudah tiga.
1: Mayuh.
3: Mayuh pula ada sekolahnya. Awnya ajak ikat.
1: Okey, ni Cia.
3: Selamat malam sesuai ikat sikutnya.
1: Ikat ini.
3: Selamat malam.
1: Minggu baru, bertemu baru ke lah ni. Okey, ya ini Cia. Cerita ular malam tu.
2: Banyak cerita ular ya. Nasib temu ngau lah.
1: Tahu muka Zewu kan dia. No, nama tu orang pada ular dia ni. Kalau mayu hantar dia ni, mesti sebelah bilik ya.
2: Nama kamu namanya bojo bilik ya, ini cia mayu lah. Sebab aku ya ni dah.
1: Tama bilik ya.
2: Tama bilik.
1: Kau tino.
2: Muka ke diri. Yes.
1: Apa? Lalu ni. Okey. Ya, terima kasih peningah agi ba program genggam semangat kita ke malam tu. Ya, kami doai ini lagi nganti cerita ya. Kita. Tahu telefon Nuan nanti bisa cerita tahu menil cerita ular.
2: Nanti aku cerita ular.
1: Cerita ular tu nih.
2: Engkau bisa bertemu baka peningah kita yang tadi. Engkau bisa bertemu engkau belalang kini. Saya nama belalang tu suai di pada ke kita. Bisa kawal engkau mistik lah. Di ular belalang tu dah.
1: Bisa ko cerita kini. Bisa aki kita nyari belalang tekep kenyal menil. Yang kau amat kerja kini.
2: Ya, engkau bisa walaupun tinggal kita ke terpansak ke utai ke kalaknya di bak sidak ya macam. Boleh berkongsi
1: harus telefon kita ini.
2: Harus telefon kita ke maya tu buat program genggam semangat kita ke sore itu.
1: Ya. Okey, 20 minit lagi ke pukul 11 malam sudah berasa ini Neil. Ya, saya nganti peningan merindang peningan dulu tu pelabak kurnial.
2: Sementara sidak ya ke Kak Ngiga cerita malam tu Sam.
1: Ya, okay. Sebenarnya mending ke pesan berbayar atau ni.
4: Sampau dan Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village. Sama jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang. Workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI. Jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk endak membayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Okey. Okey, ba program genggam semangat ke malam tau ya.
1: Ya. Jadi kita ke dekat buat telefon. Oleh telefon dia tu kongsi ke cerita genggam semangat kita. Cerita accident. Cerita di kaso kita takut
0: gini. Bergenggam semangat. Maka sari tau tadi Daniel, nanti kita menda berita biau balai di Limbang dian. Mayu. Rumah ke rosak amnya. Okey, engka bisi peninggal kita di Limbang ke dekat Nusi ni ni. Okey, halo, selamat malam.
2: Hello, Sen.
0: Selamat malam.
2: Hai Julau tu. Hai Julau tu. Aki Jati.
0: Aki Jati, hari Julau. Baru ya tu Aki Jati.
2: Dua kali tu dah.
0: Dua kali sudah. Okey.
2: Nyawa
0: tu dua.
2: Maka
0: kopi tu. Apa? Ni dah ninggal cerita orang ke kode? Okey.
1: Malam tu kena ke cerita Aki Jati dah.
2: Pasal sidian, pasal sidian tu.
0: Tu mana tau au? Okey.
2: Tegak sama ke goyang tu sen.
0: Apo?
2: Mayu kami. Kami kan sama ke goyang. Malam yang tu. Kalau ucau. Mana helak mana helak mantau ke? Mana jalan ke balai ya?
0: Mana jalan ke balai ya?
2: Nah, menua bini kunya. Nada jalan mana suba? Entah bakal dia tahu lah. Mana ke balai ni jalan? Belah tu buat kami. Kau buat kami belah bau tak?
0: Ngena depan helaknya. Okey.
2: Dalau cok pau tu. Dalau cok aku ni.
0: Kena sebuah helak aja.
2: Sebuah helak habis belah ngau mulu cok aja nung cok.
1: 12 nah. Halo 12 ke.
2: Depan kau juga. Dan mutua kan. Kami itu mu. Ya, semua simpel.
0: Okay, terus ke? Terus ke dia?
2: Ya, semua simpang na, rumah na, hujan na ibu beri ya. Sudah degit tu orang jalannya. Bisa ke jalan?
0: Terus ke dia?
1: Terus ke?
2: Bisa ke jalan cik ini ada degit orang. Bawa, mari kemana dengannya? Kalai muda dia dah buka kami dia na. Tam nohonnya kan bai menantu ko. Nohonnya. Pasti dia yang kami ko dai.
0: Akai.
2: Kalung ko.
0: Apo ne?
2: Nasi ada pedian. Ik bahuang kan mati magang kami.
0: Ini bala ucuk tu dah.
2: Ini bercawang ni nyabak dia.
0: Okay. Kati tahu si dia ni ni.
2: Kata ke dada helaya ke dia.
0: Apa?
2: Masih si nantuk ke si kong ke si pedih ke laba jengkuh setia ni dah. Dia nyak. Ucuk ku. Ucuk lepas ku sepiak ni. Si pedih ya.
1: Lebak kalau berat nih, kalau mayo.
2: Nada macam cerita ke?
0: Lama bising lantai utai tak apa?
2: Nada, licik macam lantai setiap tanah, lalu lungku.
1: Siti lagi laban kita kalau berat, kalau berat.
2: Tidak, kalau baku.
0: Lantai setiap tanahnya.
2: Nah jauh, kau meh sebaiknya yang semua. Berdah juga kaki ke bahu ke?
0: Pulai ke rumah baru.
2: Bukai rumah. Cuba dah teh nua dia na.
1: Cuba dah kena tay na.
2: Kena teh nua.
0: Nua ke tujuh kita nya.
2: Berdah pemikian ke?
0: Begau murang.
2: Begau tu. Lebih dua minggu. Hela tinggal dia nada nahiat.
1: Tanya terlentang halan.
2: Lentang udah jauh ke? Dia bala kami mau rumah dah.
1: Jauh ke baru.
2: Udah lu.
0: Kali ya. Kali ya ke baru.
2: Aku tu terjauh kami.
1: Nada kempi semua namanya.
2: Oh, bapin tahu kami ya, pintu sepia. Itu ke depan.
1: Tak boleh start ni.
2: Nada eh.
1: Nada boleh. Tak
2: boleh ya. Ni. Nak start lagi.
0: Aau.
2: Nama pula. Pula boleh dengan juang.
0: Oh, nak awak kereta kejaya. Yeah. Asal kita selamat eh.
1: Asal selamat bagi apa kita ada nama-nama agak
2: tanya.
0: Oh.
2: Ada nama. Aku le boleh aku gawan tu lu juga. Bila gawan tu lu kan. Boleh aku nya tanya. Nya ni babi selamat mungkin selamat kau.
1: Gagal ke.
2: Selamat. Kami selamat 30 kilo babi beli. Kau nak mungkin selamat.
0: Aman.
2: Balang namanya. Tanpa kamu, kami mana kamu tu? Ambil kami sendiri ya.
0: Aau nasib, nade nana mana ne?
2: Aau. Kini balau cuk menyantu ipa kesembahannya ambil ya, aau.
0: Aau.
2: Kami bisa balas dia.
0: Aau.
2: Yang kamu nade semua nadanya.
0: Kendaknya, aau nasib, nade nama-nama.
2: Yang aku makan selamanya.
0: Aau ah, aau, aau, okay jati.
2: Aau, nak dia abis kita buka juga.
0: Okay, mana cerita renyah tadi? Okay.
1: Semalam kita jati.
0: Okay, ya, yang tadi cerita kedua ke Babadi malam tu Neil. Ya,
1: ya ke nemu mak kita yang jalai balik ke tadi Desem.
0: Licin.
1: Okaynya mana jalai balik belenggang lenggok.
0: Aau.
1: Tambah harga sedar yang tadi tubuh mayu ah. Tinggu jong ke helaknya tadi nyutul lentang mana tadi.
0: Aau jalai licin lagi deh Neil. Aau nak kita kelalu mayu belas kau ya.
1: Ni ke berdalam, ni ke berluar nya tadi dah berapa nya. Batanjuk helaknya.
0: Amat ya. Okay, nya cerita Aki Jati hari Julau ke malam tu tua nyawat ke ngau ke Siti tu. Halo, selamat malam. Okay, nak ujur dengan awak lagi panjang jam kita itu lagi sejam lebih lagi deh Neil. Ya lagi mayu awak kita ke dekat nusi cerita malam tu. Okay, halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Ya.
0: Siapa tu deh?
3: Tarim Tolu Robinson nama itu.
0: Robinson
1: eh.
0: Ari Bintulo.
3: Kau.
0: Okay.
1: Kalau nggak program tu sebenar tu Robinson.
3: Nah kalau aku baru ya tu.
0: Terubah nih. Baru ya nih. Okay. Ya nama teka kenang lah deh. Bawa program kita itu.
3: Tu kenang ke maya aku kaje sekolah sobat tu.
0: Okay.
3: Kawan maya nyak kami nyak nyetiak deh nyetiak buruang.
0: Nyetiak.
3: Abang nak jauh hari yang bisa pun kara. Jadi pun karanya tapi yang airnya. Banyak tadi malah kami tubuh tiga kami nanya. Jadi orang kengau punya agak beri dua punya orangnya. Agak sekolah sebagai mian. Kira kami nyari pembeli deh.
1: Cerita tu tahun kemaya tu Robinson?
3: Kira tahun 1970.
1: Oh, lama dah.
3: 5 bisa ya.
0: Lama tu dah.
3: Lama. Ternyata deh aku deh. Jadi kapan aku nyata deh dulu dikit. Nyari pun karaknya. Udah nyata deh. Jadi kuya madah aku. Nanti dia dah cerita lagi data sel lagi. Anak meja punggo tu lagi kuya kan aku awau aku jadi aku entar lagi benda baru lah. Pun karaknya ikat. Memang ikat setiaknya ada. Nama kami kena tiap buruang mewah banyak karaknya. Karak saya karaknya. Banyak tadi aku dah. Nikah aku yang tadi. Jadi laban pun karanya tebing ai.
0: Au.
3: Besai karanya. Jadi tebing ai antara ko dai kita kena mo tebing ai. Au. Kerangkan bagang baruahnya.
0: Au. Ai batu ne.
3: Au. Dan yang tadi nikai makau laban cecuan ga punggungnya tadi tenu kita berpawat nikai ke atas.
0: Au.
3: Kaya ante ya kira peninggi nama nya laku kena asidian nya tadi. Ka bisa 15 kaki yang ka bisa ya.
0: Oh, tinggi nya.
3: Au tinggi.
0: Tak
3: pawat aku meh.
0: Au.
3: Namanya dan pungu namanya pungu karanya tadi deh.
0: Au.
3: Tak patah pungu karanya.
0: Kai.
3: Dah ya patah yang tadi aku deh. Tak labu aku kulit.
0: Au. Pu.
3: Labu. Jadi labu aku labuannya tadi aku deh. Bisa ya aku berpikir di sini aku terterengkah kuat aku dia deh.
0: Au. Pu. Sempat.
3: Bisa berpikir banyaknya deh.
4: Mana labu berundiang?
0: Sempat berundiang.
3: Tapi udah yang tadi aku deh. Aku labu atau tadi tunsanya. Kalah dulu deh.
0: Au.
3: Udah yang tadi aku tetap tengkah aku deh badan. Badan nama kara, nama kara atau mayuah deh.
0: Au.
3: Mayuadan deh.
0: Au.
3: Labu baru aku ada yang tadi tetengkah bak sepek dan karanya deh. Udah yang tadi aku dah nemu orang deh aku.
0: Keluput.
3: Keluput kecara aku deh.
0: Au.
3: Nanti aku limpa carinya namanya. Aku sudah tengkah di batu.
0: Guru-guru batu ni kan? Au.
3: Lepasnya tadi aku deh. Jadi keban aku duit kau yang tadi aku deh. Nyobu cemeda aku yang tadi.
0: Au.
3: Kalau buah deh.
0: Au.
3: Dua ya menga. Namanya ngemak aku hari ya. Beda tengkah hatinya tadi agak beda badan karanya. Tengkah de tanehan tadi seluayan tadi dan mau makan ni seluayan kembak kumbak seluayan kini
4: baik mulai
3: udah yang tadi tengah ledak aku kan tadi aku dah aman semayaknya bisa bisa kedai kedai Cina
0: semayak
3: yang punya perumahan aku dah ngambil minyak kapayak ni kenanya unsur tubuh aku ke ternyata tadi aku nyata tadi selepak dan kera datai dia tadi ku dari nama aku ya udah yang unsuat ku tadi nanti nama aku tadi
4: nanti pedis nama-nama apa pala apa tubuh
3: nanti lepang ku pala nanti pepangkaknya tubuh ku nyak penyelepek dan namanya dan karanya deh
4: terpanggai bedan
0: tina daidannya pu.
3: Au.
0: Grogo batu baru.
3: Aku tengkah dua kali labuah aku. Tengkah benang situ dia nyemurusuat baru labuahnya aku ke
4: ngumpul badia ni.
0: Pangai dia amnya tadi.
3: Au. Ya aku agai namanya kira agai mereka area atas nyen ko de dini ni ko tu tengkah ko ti ko dia ni. Mikia bisi bi pikia bersenya.
0: Sempat baru dia yang au.
3: Sempat bi pikia bersenya.
0: Au.
3: Aku tu munyi ke ceritanya tadi.
0: Au.
3: Aman ngam semangat aman ya benarnya.
0: Kain dah. Au. Ngai ke tengkah dah baru.
3: Aku ya ke ngemak aku nya aku dia tu agak ni bedau tapi ya di suang dia ya dia tu. Mulai ngobala aneh ya.
0: Au.
3: Ya.
0: Au.
4: Dua-dua kabanonya lagi dop nah.
3: Lagi.
4: Lagi ya.
3: Nanti ingat kisah tu.
0: Ingat ya.
3: Ingatnya dia aku lah banyak sama boleh sekolah kami semua.
0: Nasi umur panjang.
3: Nyokak ya.
0: Tindak apa gerogok batunya.
3: Nyokak aku lagi udah fikir munyi kaku nya tadi munyi. Engkama Tuhan dia nunjuk kita deh.
0: Empai nak empai maya ya.
4: Ya.
3: Ya.
4: Bagi sangkau utara mereka.
3: Sampai berpikir deh.
0: Kene ndak tetangkah ya, baru aku deh.
3: Kau ya kisah labu tu. Ya kisah labu tu mayuh aku kuda kisah labu tu lah. Selalu labu laku.
0: Tahu.
3: Kau sekali dua aku labu.
0: Tahu ne.
3: Mayuh kerja kerja Jangan rubah udah melabuh.
0: Apo? Ya. Dini ya, tahu cerita nak ada salah ya. Tahu ah.
3: Tom. Nama apa lama tu kemari 2022 aku ingat atau ingat.
0: Oh.
3: Benda orang lama. Udah. Saya ke udah kubiat tu kemarin ya.
0: Tahu.
3: Tahun 2022 labuh labuh agak rumah deh.
0: Okay.
3: Sebab aku benda orang agak rumah.
0: Agak
3: tingginya. Kau naknya tu tinggi. Lebihnya tadi utanya semian baru ada. Nanti dikira kita bisa namanya 8 kaki ini peninggi ya deh.
0: Oh, peninggi ya. Oh.
3: Lebih 8 kaki itu di rumah ya amanya yang 8 kakinya
4: tinggi ya
0: rumah sama ya.
3: Diri tahu
0: Ah, namanya
3: bu. Kayu papan dah kan? Tepan aku, tepat teh papan dah. Dalam buah, keluar buah. Munyi kaku yang tadi tengkeh. Namanya tumbuhan ku tengkeh udah ba. Namanya ba semian deh.
0: Apa semian? Pangkal apa semian?
4: Awuriat dulu.
3: Tahu tak galai ku yang tadi terbah galai nyeruput.
0: Aku
3: pasalah buahnya mengal. Selalu aku labuh.
0: Oh, banyak kes.
3: Yang kalau labuh banyak buahnya, nanya aku nya.
0: Lemat.
3: Kak, aku tu labuh man. Saya selalu labuh deh. Tapi minyak tadi mereka mengi ke yang kan Tuhan lagi berdau.
0: Ya.
3: Semak kita ini. Ya.
4: Lagi sangkungnya.
0: Ya, jimat mereka dah tahu nih.
4: Nah, untuk segi bertukang Robinson.
3: Okay.
4: Nuan tu segi bertukang ngaga rumah.
3: Ngaga rumah ya.
0: Dia tahu agi kawa nuan.
3: Agi aku dulu di tahu.
0: Okay.
4: Okay, Robinson.
0: Okay.
3: Sama malam kedua deh.
0: Sama malam. Bisa cerita bukan?
3: Rindu aku dengar program kedua deh tahu.
0: Minggu baru lah tahu nuan nusi cerita terbukanya deh.
3: Okay.
0: Ya, selamat malam. Okay, sama yang tadi Robinson dari Bintulu nih, Neil.
4: Cerita yang ke labuah. Suai labuah kau yang dikingat kian dah perlu baku. Cerita yang ke gimit yang tadi mah.
0: Labuah hari pun kara tadi.
4: Ya ke buah yang nusi dulu.
0: Nasib kena terengkah. Grogo batu nene nyok meh. Gi menyikunu lagi sangkum tara menyatakan.
4: Pada tadi dua kali terengkah badan tadi Sam.
0: Ya.
4: Aku nak meh datang buat gerogok batu nya tadi. Ni apa lagi nasib ya namanya? Lagi mana nasib lagi sangkum tara tadi lah.
0: Ya. Okey, ninggalnya pun kesal aku ngumbah ya tadi. Labuh buat gerogok batu nya ni.
4: Di labuh buat gerogok batu nanti kena pala.
0: Cah. Mana hidup kan?
4: Ya, nanti hidup. Dia semua pun bagus, Sam.
0: Ya, aman.
4: Nama dah kena palanya.
0: Okey, peninggal ke 9 kita ke malam tu Robinson dari Bintulu. Jadi lagi ngelalu ke peninggal kita bukai lagi panjang ya wak kita itu.
4: Ya, lebih kurang sejam lagi ini Sam.
0: Dor kita ke dekat berkongsi ke cerita ke malam tu. Macam-macam cerita meh ke boleh ditusi nih Neil.
4: Ya, kita boleh telefon bakal selama meh. Adakan tinggainya tadi oleh berkongsi ke cerita kita bawa Facebook, bawa poster tu dia. Cerita genggam semangat kita, cerita ke kalau nggak saya ke penyelai kini nih Sam, misteri kini
0: misteri.
4: Ke kalau di sepi kita dia saya ke kita oleh berkongsi ke arus telefon.
0: Ya,
4: ngau megak bawa Facebook nanti kita ngai bertelepon tadi.
0: Ya, tahu ke kalau ngasai ke penusah, penusah Angus, berbadi bak jalan luan kenyak meh macam-macam cerita ya.
1: Ya, penusah maya kita ke dia ba rumah panjang lama kita suba.
0: Betul.
1: Ngau maya macam lagi meh cerita ngenggam semangat kita ke bukanya tadi.
0: Ya, 082-258-633 ngau 258-634. Okey. Jadi nyengok sida dulu ba Facebook tu Neil. Bedau saya tu akan ngantik peninggal ke buka ya. Okey. Bisi peninggal tu ni. Jawat kangau tu dulu ka. Okey. Halo, selamat malam.
1: Hello.
5: Hello.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Apa yang tu?
5: Okey.
0: Okey, sebrei. Halo.
5: Halo.
0: Selamat malam. Bisa dengar tak?
5: Selamat malam, Kis Beri.
0: Ya, bisa dengar, Kis Beri.
5: Bisa.
0: Bisa ni. Putus-putus nyawa. Tak, ni okey ke ya?
5: Ya.
0: Okey.
5: Nyari
0: lah dengar dulu.
1: Okey, dengar. Terang-terang tu, Kis Beri.
0: Ya, latai baru malam tu ni.
5: Mai nyukwa
0: ningan nyukwa
5: ningan
0: oh
1: dari kenyap
0: tadi kenyap ya ningan cerita orang tadi ke ya nya kak ningan cerita wan ka tau ake sebrei
5: cerita kami kedua tau
0: au
5: dia kayo kuda kaya
0: au ne
5: oh kita ipal ke pangkum mau Ya, bala kami. Kita nama lah. Jadi kau kepala kami ni lantiang kepala kami. Apa eh kau ya? Jadi mutus ke kayunya lagi. Anang diri bak kayunya deh. Hai tanah kau lantiang kepala kami.
0: Oh.
5: Mana ke tepi apa ya? Jadi kita dari pal. Tahu lah kita lagi kepada tuai hanya bunga ya hanya nak ya tinggal yang tadi macam bunga empan dan besar mesti tu dia gitu ayo tak betas betas ni tengah jalan kuda kami bising ada baham dia yang tahu ada baham dia ada tempat yang kami mahendang ada basuh nggak dengar
0: awak
5: Ya, yang putuhan dari tak putusnya kuat kaya tadi jadi hitungnya iya puannya tak putus kaya tetap setia kaya nya kata kaya dan mau peninggi mak setinggi yang setia kata
0: apu pelantian kian
5: punya pelantian dia tengah dah Umpa kayu nyari ni, kau tergenggam lagi. Kadang nyau,
1: nyau semangat lah banyak.
5: Tenggah PC ke?
1: Aw, kebabas ya?
5: Tenggah de, babah di mana?
0: Puh,
5: tinggal ni muka. Kamu tadi ni bahati yang pada dia mulai melayan.
0: Aw,
5: tenggah tinggal kayu, malia kamu. Dia gua guyap, ada maham dia tu lah.
1: Ni masa itu
5: dia ada itu ada buhe maham ni.
0: Au.
5: Lebek ya.
0: Ni, au ni. Au.
1: Ni masa itu buah ya tadi ke pelantian ni masa itu buah ya.
5: Dia besar ini bisa anak ini bisa mandu.
1: Besar ni, nak orang besar ni.
0: Au langkah.
5: Ini kita terwai tau.
1: Kan ni biar.
5: Ya umur 40 lebih gitu ya nanya.
0: Au, ni masa itu ai.
5: Anak anu dah habu. Dah.
0: Au.
5: Dia ini.
0: Au. Au dah nya tadi kini ko ya deh.
5: Dah nya tadi nyo bezau makam dia tadi.
0: Au.
5: Ya ke ya. Dai nade nade mai ya.
0: Nade nak luput semua.
5: Luput mah.
0: Okey, mak kerian. Au.
5: Dia memang ni nak nak luput ya.
0: Au.
5: Tabdihi ya tengkah.
1: Oh,
5: nak kali, nak ada apa?
1: Ini muka kat teman-teman.
0: Aho.
5: Ya ketiak kan nak sedih, ya lu terjun
0: duduk
5: dah. Kena nak kaya ini.
0: Ya. Aho.
5: Nasihat ku kami.
0: Hmm.
5: Ya, okay ni. Dan kali ini tu lah.
0: Aho.
5: Tengah tanah. Ya, ni kakai.
0: Aho.
5: Melihat kami ni kan kakai sudah diam. Ini mendemaham. Tidak kanya. Nak dengar kaya ini.
0: Aho. Tawa. Tawa belalai pun pelawak aku ni.
5: Belalai belak tawa.
4: Nak dah tukang kakak dah nak muda kan ya.
5: Jam mandiang yang gay ketawa. Gay ketawa mandiang ya. Yang melihat buka ketawa.
4: Pulai renyah benda kita putus sekian ni.
5: Kami kami itu sendiri. Itu yang kemalahan. Ada nyam. Kita ketawa.
4: Nah, kena ada perdaya. Agaklah buat tertegiinya berdiri lah buah.
5: Tengah bakanya sedih.
0: Aw.
5: Nak dengar saya yang ketiak kata. Untuk penguang, saya kaya hanya terhenggat.
0: Aw.
5: Bila kena untuk saya itu buah tu dah.
0: Dah lah buah ya kecali ni, ni.
5: Emak kecali betul ayah.
0: Aw. Aw.
5: Dan kain uang kita ya.
0: Aw.
5: Nak mantap kerja kaki yang pudah.
0: Okay.
5: Putus kami upah nyam kerja kayu kerja betul mak.
0: Oh.
5: Dah kembali kembali tunjuk kaki yang sudah tepan tap. Eh. Kau mai kan kelai.
4: Kasih segede muah ke?
5: Ni yang kakai jadi ni yang kakai tunjuk kaki yang bukan tap.
0: Okay, amah nak. Aw, okay. Kati kena nemu kaki yang bau ke kebun ni.
5: Tengah kaki ya. Ikan nak ikan kau ada pandap dia ni. Kai kau ada nemu tengah kaki ya.
4: Nak putus tunjuk kaki ya.
5: Nah dia tak udah pandap ya.
4: Nah udah nak naiknya putus.
5: Nah putus. Ya mulai terlihat.
0: Oh.
5: Baik abu habis
0: nak baca.
5: Hamnong.
0: Mau baca apa gaya ni?
5: Cita aku.
0: Aoh.
5: Nanti.
0: Aoh. Okay. Okay sebenarnya. No. Muka gibin. Nanti pada hanya.
4: Lu mumpung. Okay sebenarnya.
0: Okey. Ya, ya cerita ke sebrei. Bisik kesal, bisik lucu. Nak ingat kenanya eh tadi nenek lagi hidup nak petuairannya ne.
4: Babak lagi, babak.
0: Ya,
4: lagi kepada ni.
0: Ya, lagi kepada dan lagi tadi. Au. Au, tawa ke mantap kaki yang puas. Okey, halo, selamat malam. Selamat malam.
6: Hari Julau
0: tu Nain.
4: Nain.
0: Nain hari Julau. Okey, selamat malam Nain.
6: Selamat malam.
0: Okey. Ya, nama cerita tadi malam tu Nain.
6: Aku dulu mendengar ceritanya aku sempat bercerita. Nah, nanti diri ingat lama tiap hari tiga.
0: Oh, nyuka dengan orang ni malam tu. Okey, atau si dia meh.
6: Aku kami melayak pemulai ke diri dari dapur itu buat apa kami melayak ke kau anak ibu ke kau bapa pun melayaknya tu pak. Ya melayak tu pak kau ayam
0: melayak.
6: Mulai dulu kami
0: melayak
6: ke kami. Mulai itu aku tahu anak itu melayak itu dah mian tu ayam melayak. Tak ada nak. Ada bakun yang dah nyong malam tu mu pagi dah berpukul enam. Terus angkat ada bakun mulai terus. Nanti kalau angkat ada ni. Angkat tu dia nak. Yang bukan tu nak nak ke depan dia. Kita sebab bakun yang ada orang tu main ke depan. Dia mendapatkan berpaksa belaga tu dari tangkai kami dia. Atau laban ke nak pan-pan nampak negeri yang kau mabuk dapat dia. Mereka itu berpaksa belaga lomri, tutin, lomri air. Udahnya, lomri buat mabuk, aku sebab. Sampai kaya masa aku mabuk ni. Ini di atas, kami hari bentuk ini. Nak tanpan diam, tadinya aku kak pulai ni di air, kami ni. Dia mendatai, dia murah yang lomri. Sudah orang, ayo, mati. Ada yang tak. Mereka, mereka, mereka, mereka,
7: Kadang tu penyak dalam tu. Kita memang kita duduk dalam sedihnya. Kenapa penuh? Mama magak. Kurang kenurun hari atas. Bak tahin, bak habuah istri. Penuh kat ni kemarin yang hari kedebaik. Penuh mumu magak. Takut amat aku mayanya. Ya tak? Anak kebedaun ni. Nanti. Nanti kebedaun dulu tak ada. Tak, betulnya dia nurun aku. Ya, maka kami datang ke hilik. Hilik penyak dia. Ya, terbuka. Semen istrinya kebab semen kami yang tidak berdepan ini itu sampai tak mahu takut amat jadi ini tidak mahu jadi sebab karam tak boleh dia meraih itu hari belaganya kami sampai ke kapil saya jatuh ke mama main orang atas penuh dok dalam semua datai dok pas dok uang pelagu tadi saya jatuh ke penakut kemudian aku di keban ke main nanti ke karam datai kembali pasal tabirnya tadi. Nada nama Pak Media tidak sampai nyelantai kami. Dia mudahnya tadi, dia 29 bulan ini, dia tidak sesuai itu mulai tadi. Mungkinnya dia tidak syarat main, mungkinnya dia 29 28 tidak sesuai itu murid. Kami itu 25 persirannya itu tadi. Dia yang tunggal itu 29 bulan tunggal itu liriknya adiknya dia ngasih ini yang mulai di 9 mungkin itu nya syarat aman ke tidak aku dari hari wakunnya ke tidak main ya kita baik kedua yang salai babi yang salai babi kesadikan baik ini balai iban kebukai lah banyak pak pulai gawai ini aku main main bareng babi ke itu tupik berhidup itu tidak main penuh kuyang nanti manuak sabuang mungkin terbaik pulai gawai batai tidak lepas belaga punya agak mesti okey naik nanti riba yang naik naik dia tuat pun senap sayangnya yang tak boleh nak naik naik
4: apun eh
7: sebab ya punya memayanya coba bata agak ngetu sudah ke riba yang tidak sudah lepas belaganya pasal belaganya tidak tinggal aku 29 bulan batai bawang uang bungan hilik hilik pasal belagaan hilik sepuluh belagaan
4: jauh
7: katai dia tadi dia karam tidak ya abang selalu sebut karam dia tenggelam dia kuliah hidup namanya tunggal punya bini lah abang besai dia boleh hapsiah dia semien nanti yang ada mati bini lah boleh bantu
4: bisa orang banyak. Lemas maya penusahan ya sobat
7: bisa ikut ilo ngandung coba ya. Kalau nak bantu ya ada ya lebih yang boleh bantu sendiri yang untuk ngandung kita bantu dari cermin ya nak boleh bantu sendiri karena ada orang mau ya ini
4: tahun berapa tu coba Nayan
7: tahun 2012
4: 2012 ni
7: karam masih dah aku dek tunggal aku seruainya benar man aku dek taban ke ngena tanjut panjai itu ngakunya ni boleh buka ni tempat dia buka tanjutnya ngena saya mengena tanjut cawat aja itu bukannya saya tu tanjut amat ni itu sebabnya sebalat kenyanya airnya kita saya tu dan yang tidak yang ni sisi batu yang tanjut ni mai tidak bisa ini sesuai bisa ngemai aneh atau tinggal sesuai kurangai anda mungkin batet lah gak batu yang tak bisa tanggut ni mai tidak dia no tidak pegai tu nak kuyang tu nak dia nak ulih ni merai ke ni saya kau put put ngalai ke dia nak kuyang tidak yang nak ulih ni merai lagi
4: power buat batang ni bagai mau balas tidak
7: au power buat batang tanjut baju dah sikit tak ada lepak tidak bagai tu buang seruai semua utai ambil yang menyau nanti lagi baik ulai
4: tai babi
7: nyau yang seruai ni ni ni ni
4: ni
7: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ada gahi lagi ke tubuh. Maya tu coba laban tu selalu tak syarat. Tengok
4: ni. Tuh semai Maya gawai tu tadi?
7: Au, nak Maya gawai 29 dari bulan 6 Maya. Bulan 5 aku.
4: Bala Maya pula gawai. Aduh ya kena.
7: Ya. babi manuak terbaik tidaknya. No sapu menaklah ai kena kurang.
4: Nadai mah manuak hidupnya nadai mah ya.
7: Kata babi seruai mai wah baik dua saya bapa tien mai nya. Ni kata ikan seruai salai segala baik semua tai mah. Hmm. Nadai mah dia.
4: Ya.
7: Hmm. Wow. Nadai sekalian saratnya ya begitu.
4: Hmm. Ni barang ni mensia gagi nya.
7: Au. Tapi ya balik pula ini dia ya sebab mayunya nanti ya sama sih mayanya kena ada nasibnya maya param.
4: Hmm.
7: Tanya dah mesti aku.
4: Au. Okey, Nayan.
7: Terima kasih atas doanya.
4: Ya, okey, sama-sama. Hanya kita Nayan ya pan pegenggam semangat abangnya nih Neil. Au.
1: Ya, cerita lagi ke ngena express sobat Sam. Sigi. Ya, meh bakal express ibu. Sibu ngagai kapiat sobat segi maya orang nadi jalai buka de sem
4: au ya meh
1: jalai darat berdua bisa mainnya kapendaknya tadi sama bersekut dia meh
4: au
1: berambun kena apa namanya tadi
4: ya mayuh meh kes tema tu express ke karam deh nil naban kenyawa menya tadi tadi tu nyamai amat laban kita nyudah datai jalai nyu aku bisa berkena ke express ni tunggak kene
1: ada pelbagai ni berdebu express kapit sibu ni ada terkena orang gis
4: ya tu nun datai jalai
1: ya orang ni mayuh kena kereta dia tu ni tadi
4: ya okay Nayan yang suah pukul lain kita bawa program tu nih Neil
1: ya
4: ya lalu ke peninga buka lagi kurang lebih setengah jam lagi peninga tahu telefon kah kita bisa cerita bukai meh ke begenggam semangat ke malam tau kahnya rindu ninggal orang nyuka ke nusing diri pun eh ni
1: ya, cerita lama nak dikunci nak dipadah sem di kasam-kasam ceritanya tahu dipansut ke malam tu meh bertelepon dengan kita ba program genggam semangat ya. Semalam tu
4: angkanya teringat ke cerita ke udah nyadi ni ninggal orang aman lah kami suba kenya ke
1: ya
4: lalu telepon ke malam tu peninggal
1: ya ya okey dah siap peninggal
4: okey jawab ke kangau tu dulu. Halo, selamat malam.
8: Malam, Sid.
4: Halo, Nia. Halo, selamat malam, Wai. Siapa tu, Wai?
8: Tu, Aki Minut baru.
4: Oh, Aki Minut.
8: Aki Minut, sebab?
4: Oh, ya, ya, bisa. Oh. Sebab, kalau kita Aki Minut tu, oh. Okay. Kamu
8: entah dia sendiri tahu tu. Very
4: now. Ah, ninga cerita orang, kau deh.
1: Ya.
4: Nyungai tindu mata.
8: Tu ninga. Ah. Kedua yang asuh nusi si tabung.
4: Ah, okay.
8: Tu jita pun.
4: Ah.
8: Jita pun berdau bujang.
4: Maya.

0: macam-macam ikan.
1: Oh. Hmm. Boleh nyak tadi. Ni pemuang saya bermimpi ya tiap malam. Mimpi bertemu dengan apa itu air.
0: Oh, ne.
1: Tuai, petuai.
0: Oh.
1: Kak, nanti abang sungai ni lah. Sungai bermuang kami ni, sungai Sitai.
0: Oh.
1: Kampung Bubu.
0: Hmm.
1: Nanti dia pergi lah. Apa itu airnya.
0: Oh.
1: Udah nyak pun. Nak dani ya pagi.
0: Hmm.
1: Nak dani.
0: Oh.
1: Pukul 9 bedang pun dani.
0: Oh.
1: Gerak aku peminyak ngai ke dani.
0: Oh.
1: Udah nyak pun. Aku mau haram tu aku niati kaminya.
0: Hmm.
1: Ngabah bubu ngeluh ke dia.
0: Hmm.
1: Angkat dia nyau sudah jalan. Hmm. Ya, me. Kurang lebih balai hari langkau minyak tariknya. Kurang lebih kak boleh setengah jam ya, berhati.
0: Hmm.
1: Pilih sungai.
0: Oh.
1: Udahnya datai seduai batang bubu medak. Udah belang besar kuan kita ke besar tu.
0: Aulah belalang.
1: Hmm. Apa kampung bubunya?
0: Aul.
1: Pungeng tempat bubunya tanya pungeng bubu jamar ulo bubu jamam olehnya medak belakangnya mangu mengira bakal barang
2: manggum
0: nama atau panggung eh?
1: Bak aku gemala korengnya
0: gemala
1: Udahnya tergagal yang seduan gagal belum. Di sini pemerintah sini hari ibunya nggak oleh pemerintah muluai keruh air sungai menua kami. Aku nggak buat nama punya.
0: Aau.
1: Udahnya tadi ngetu ke seluruh di sini. Kerangan besar, kerangan buat sungainya. Bisa lupa.
0: Au.
1: Lupa bisa ambilnya. Ada rau.
0: Au.
1: Dia ke belakangnya. Manggung mukanya kali.
0: Au.
1: Udahnya. Lari ke belakang kiri tengah deh. Bubunya tadi. Datai batang bubunya ngetur. Gagai kiri.
0: Au.
1: Ni.
0: Hmm.
1: Bisa tiga mesti dua pilih. Pilih.
0: Tahu.
1: Dap kulu istuai rari kulu.
0: Hmm.
1: Datai bulu kerangannya tadi tu ke belalang.
0: Hmm.
1: Udahnya. Itu deh. Kau hati kena aku minta kayu kena berjangka menyangka makuang yang ke utai ke depan lu.
0: Hmm.
1: Naik apa yang kami nampak takut tinggal.
0: Hmm.
1: Udahnya ya ada suaranya ke megak kayu.
0: Oh.
1: Tinggal megak kayu cap aku aku nyata kau yang asai kena lekat mudah belayang tengok nada. Halo.
0: Hmm.
1: Halo.
2: Ya, ya. Terus ke.
0: Oh, bisa ni ngah.
1: Oh. Mudah belakang dia nak dai. Sungkit dua ngok ni.
0: Oh.
1: Lupanya tadi sungkit.
0: Oh.
1: Nada dia nak banyak mau kaki balu pe nada ke.
0: Hmm.
1: Ini nak jadi nada.
0: Hmm.
1: Bodainya. Nada. Belalangnya.
0: Oh.
1: Yang baru saya ngangkat bubu.
0: Mm-hmm.
1: Ngangkat bubunya.
0: Aau.
1: Udahnya tadi mulai masalah ngangkat kutai buku.
0: Mm-hmm.
1: Buke. Sebabnya penuh di bubunya kiri.
0: Mm-hmm.
1: Kelangkat. Udahnya mulai saya kelang. Marai. Malam tidur. Hey, kami.
0: Mm-hmm.
1: Tinduk malam. Ya. Kok. Petuai.
0: Oh.

0: Dey, aku mau ada dengar. Kau ya? Berdiri sari tau. Kau ya? Bon mon dey. Ana mau muda. Tu buai satu buah dey dan negau bangkit beranak. Kau apa itu anus ni? Kurangnya. Yang tu kat sini dia tahu macam si ke?
1: Awak.
0: Nak mohon belalang.
1: Oh, awak nak tahu mohon belalang?
0: Awak nak mohon belalang. Dia nyo sambung kot itu sen.
1: Awak.
0: Dia nyo dia tahu ingat. Tua bini bus. Nike kau itu kedua ni muat ni nak orang ni mengi ikai gagok bot saya ok ini ko
1: aw
0: angkat depan jari ipal dari dia hari ikut nyawa langkau banyak langkau kesihka buang menyapu langkau kebun. Jaga tu aku pun main kayu.
1: How?
0: Main kayu. Ketumnya tengah mikir dia. Tahu dia. Nak dia minyak dalam lah. Mula nak baru tuat kian terpujuk. Nana kau dia. Besar ni dia.
1: Aw, ni.
0: Terjun TC ibu riak dia dia.
1: Oh.
0: Yang dia ya. Covid ni aku. Orari ke mano undang dia. Rari. Rari yum yang ni ke di dia spia almo gakai. Alu rari kai ke mana alu am.
1: Au.
0: Baik besai.
1: Au.
0: Kayak lawan udah di apa nada ya nganu
1: tahu nak nganu ne
0: tahu dia nyop nyop penguling selalu membayar tuah kebun ke semua alat
1: tahu
0: di pelode kau kebun irom ne jadi yang tu dia ni besar sumpit nak bersam yang kelangkau udah pipi betul-betul kayu ni nak jadi kelangkau yang kau kebun tu ketiga yang kepengok belalang ni di peti pasal ketubu kaji udah yang lekok ke pedok belalang kau dah di kata kau nak dah palak belah mati kaya
1: tau ah amatnya
0: yang kami hidup macam balau ya kau dia tau bangkai yang urat dibunuh yang kuat kuat yang bijai
1: tau ah
0: waktu kebantak ni hati. Nah, dia tahu.
1: Tahu.
0: Tak mat dia. Tahu.
1: Tahu.
0: Ya, ya.
1: Okey. Okey, okey minun. Tahu. Ya, maya bukai lah. Nusi cerita bukai. Tahu. Okey. Okey, minun. Nanti terang dah kebenar tadi.
2: Ya, Sam. Nanti terang.
1: Ya, bisa reka. Temu bisa reka. Kena temu punya tadi. Okey, tang ambil sekali ceritanya tadi. Ketemu aku nak tahu munuh belalangnya. Hari pu
2: Sam. Apa-apa sebenarnya aku tadi Sam.
1: Oh. Okey, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Sam.
1: Oh, selamat malam.
2: Siapa tu?
3: Selamat malam Sam.
1: Apa je tau?
2: Apa je?
1: Ya.
3: Tengok ni orang dulu saya rindu kan
1: dia. Oh, ne.
3: Siapa kau ni? Inil.
1: Ah, Inil.
3: Lama di rumah dan tak ni nada.
1: Oh, anang iko di rumah, nada lagi. Dah pinci, dah pinci kan.
3: Oh, okay lah. Nika tinggal bah dah untuk kena duduk dengan orang.
1: Ah, okay.
3: Untuk kita tahun 2016.
1: 2016.
3: Kira-kira 10 tahun dulu ni.
1: Oh, ya.
3: Tengah bulan 5
1: dah. Bulan 5
3: dah. Jadi aku cerita dah. Jadi aku malam balai aku kejadian. Same ni
1: lah.
3: Ada di ngau kaban aku tu tadi kami hari 6 ya nya. Sama kami pulai kumpas tengah. Yang ngam semangat mentak gitu satu.
1: Okay.
3: Lagi ide ni ngah. Ada nya ada. Baik kaban ku induannya. Makai. Makai ke sumen kulu ken sumetan. Dan mari makai ke jalan rotom yang beli ba utai lah barang ya mi dan semua. Kabai ya makai. Jadi aku dongai. Saya maja mah jadi ku yang nak ku. Ana la tak ku kai ke soalnya ngai ku ku malak. Ngalam ngawa ku ikut ikut saya ke Indon. Nyaw lari tetu Surabaya ni. Dan nyok guna yang mahal 100 minum air. Kalau dah datai dan nyok dia sim dia buat kantin dulu. Kami nak nemu kami dua nak nemu dan nyok ada dengan ada Cina tu si Cina nya tidak nyok ia nyok apa bayar kengau nanti tu 40 nama ya. Rumahnya semua si jalai. Di situ ada sukat ke empat depak mari di sini lai. Penyanyinya tengah kerja lai sem. Ya. Ya kapan kena slow kan sama lihat ke bawah mereka kanan ni ko nak laju sikit jalan. Tentangnya sama lihat ke ya. Kena Cina Cina nyam dia. Lalu nganu Cina lalu sebut pakci bai lu melawan ke pergi mal ai. Nama Cina tu gila kan nama aku kan. Tunggu saya turun ke lawan. Jangan kau kau. Mana nanti tengok dia punya itu pantang itu engkau dia pergi bayar. Kau pantang kau mayon tangkap jari nyari anak bawa baju tu bawa perut nama semua. Dengar aku dek. Lu melawan kan tambi eduko dia semurai. Tanya, aku mahu tanya tengok dia buah parang kau kau. Saya pun ambil kayu besi kayu ke dua-dua bab di sejalannya bab besi paritnya dah. Jangan kau kau nak Indon dan jangan datai orang orang kau lari kamu dua kau dia nya jangan lawan dia itu orang ada gila kuat tu. Sudah ditangkap sudah kelepas baru ya. Nah si dia nak milih apa Cina keiban kelimpahnya sedikit gagal ya. Tengok kami dua hari gagai kan. Yang main semua raya pun. Ini ada uliah dua hari nyok mengkulih tergenggam mama sangat. Nyok malah Cina semua dia kami yang kedai. Kemungam nak kami nak berani ngara dia. Ya dia orang ngara ya. Banyak gagai ya dia.
1: Aman.
3: Dan nyok aku dia. Baik. Kepan punya. Bagaimana matem mana kita dua balik nanti. Tengok lah tengok ada jerai lagi. Hingga jari-jari itu kebun punya cari dia kebun limpan dengan limpas ini jari
1: mega
3: lama kalau dari empat kumpas setengah dengan
1: mega shortcut sudah
3: ada bisik kanting limpahnya makai dia kami sem ni kadanya aku yang ada tak duka makai yang ada yang mau ingat kenyak tadi dan yang induannya met nama induan ya gagang aku pati ke makan pati ngeri tidak senang saya makan dengan itu tadi aku apa jangan takut tidak takut dia bawa semua lagi tu kalau kena jangan cakap mau hidup itu memang mati aku ya ini nak hati dekat ketap ya makai aku nak boleh makai
1: lagi ingat kenyata dari
3: mulai renyo
1: tinggal dayu kan
3: dia kan tinggi ya mana dia ya kan sindak ke rumahnya
1: tau
3: dia kalau matinya dah takut ketanya deh Nah lain punya lebih bukai juga, jadi bukai ni lah kena. Jadi kebun punya kena itu lihat kena ni enggak jadi. Limpas jadi bukai tu mana aja. Jadi kau pernah dengar jalannya?
1: Nama ya, ansanya baru mana? Nama ya, nak report orang ni.
3: Dilihat kami doa ya kak orang. Orang bukai ngadai kak mansal dalam hari ya dah. Kau tujuh ada. Bayangkan aku ada kumpan sengah mulai kerjanya tadi. Kau tujuh baru pulang airnya takut kerjanya. Nadai orang bukai mansalnya. Kau pernah ngantinya ni lihat pada nadai tutup jendelanya. Kau mau senang nanti. Aku gurit nuna si kaga jampang kaya habis si pantau aku kasi gurit laju sikit aku nuna yang dari bawah itu nuna ni habis asyiknya mal kerja ni mal adanya aku dah kaya natai din dah ngelebuahnya aku kena sikit panjang umur aku kalau tidak mati kita dah dua aku nuna aku nuna kaga gliati yang disikit genggam semengantir lega gaya tadi habis lah ya orang itu dah kegilaan lah dah. Ya tak bila tanya ada saya mengkora dia mungkin hanya
1: nak boleh cas
3: ada siti nya kaya lagi nya baik Indo yang hidup baru dah kaya kita hanya nanya kerana kerana nama main ni Cina nya dia nama dia ngah gay sikit dia dek sikit dia nak lari dia mati kau belas tanya dia
1: mana
3: sudah ya ada saya terubah kau deh bisa takah mempari di seminggu tanya parai residen lebak parit ya kenalnya tadi kena orang 40 ya
1: yang puas
3: kena 40 ya iya yang nangira siapa Cina macam meniang ya gagaya namanya siapa
1: Sidin tu berapa
3: yang dia sebut tak bila siapa bangsa ya pun dia gagaya
1: ya nama
3: dia lah tidak ya labuh kai bapadit namun dia padit saya gagal dan maya pasal lah dengan anda yang mendak kaya mati dalam keritanya aku sedak ya
1: Sidin
3: kaya nama kau bela Cina dia dia sudah banyak dosa sudah kuat jahat Tuhan memang ambil dia lah
1: itulah namanya
3: Dia nyawa dia ke parainya. Tidak pun mana ya kita parainya senang hati limpahan di jalan kau bela Cina bela Indo
2: baru lantai yang asah
1: ada yang ngacau lagi
3: ada yang ngacau ada yang ngacau lagi dia nak nangin nak takut lagi mau bela ada yang lupasnya okey lah makanya jatuh ya. Kita baru kita buka lagi bisa isim
1: okey
3: tapi lama tu ningan-ningan orang dulu lah rindu geningan
1: Okay. Terima kasih PJ.
3: Ya, sama-sama malam sudah.
1: PJ. Okay, sama malam. Hanya tadi PJ maka tanya kan ya regular customer maka.
2: Regular customer.
1: Membership. Okay, hari pedawannya ada malam tu nih. Membership sama Tatai kini nama ya.
2: Ya ke bisi.
1: Ya.
2: Mendak ningan jelu ko ya sama ya kampung.
1: Kan yang ada cerita lagi menyana ni lah.
2: Ya. Tak okay. Kau okay. Ngumpul cerita ya. Bisi maya mantai lah sem.
1: Ya. Okay, tinggal kira 7 minit lagi meh laban pukul 11:50 kita kira nutup program kita meh ke malam tu okay, ke si kau lagi peninggal kini nanti bisa peninggal ke penudi kita ke malam tu berdau kita nutup program kita ngam semangat kita ke minggu tau ya
2: atau terus kena tai ke cerita kita atau ke nama-nama tai ke dekat dikenal kita
1: ya
2: ke bagi kawan kau cerita kita ngam semangat
1: bisi sidaya nama atau mesej aku madah ke kak cerita aku madah telefon ya telefon ngambil ke nyamai orang ninga deh.
2: Ya.
1: Sida itu mesej, nusi cerita sida apa mesej. Kau madah ke mana telefon kau?
2: Ya.
1: Ngambil orang ninga meh. Kena merindang kita meh malam hari tiga atau ni ni.
2: Ngambil ke ceritanya datai lagi meh.
1: Ya.
2: Itu macam yang kau korang datai tu di itu si sida yang pun datai lagi ceritanya. Lagi,
1: rindang lagi orang ninga ya. Okay, lagi bisa peninggal kita ke dekat telefon. Berdau kita ngujung ke program kita malam tu nih, Neil. Okey, berperindang dulu ke Tok Neil? Lagu dari Anthony Santo.

0: Ya, terpambar. Jadi jam kita ipan nyau dekat pukul 12:30 malam, Neil. Jadi nak tahu meh kita mulai buat program genggam semangat ke malam tu.
1: Ya, terima kasih guys, semua peninggal kau dah bertelepon. Ya, yeah. Kita buat program genggam semangat ke malam tu. Sam, mayu sedaya ke bertelepon mengak malam tu.
0: Ya, cerita apa mana-mana. Okey, jadi kira bertemu baru meh kita buat minggu baru lah, buat hari ngau jam ke sebaka.
1: Selamat malam ngau tidur jenah.
0: Ya, bertemu baru minggu baru lah peninggal. Okey, selamat malam.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Matang ai tinu, macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di pandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengeraran.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: Isi
1: Timang Krepatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Itu bisa hari peningat kita sikut tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memet. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puah hati nih.
0: Puah hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Bagaimana? Misi Maguro.
1: Aku dilengkah genuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dandut.

0: dirancang.
1: Nyangka Tuk Meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita Penerak Pagi Y 9-12 Nela Kena Hari Lentak Nali Hari Tada Lemai Merindang Malam Y FM Segulan Kejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngenak pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
5: Nadai, nadai duit kutu.
4: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
5: Nadai, nah. Nah, nadai.
4: Pergi tu ke Medai dulu.
5: Nadai.
6: Di nama ke sedua adiknya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
4: Lari, lari.
7: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: Puisi
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Y Arena. Y Arena. Minting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayuh.

YFM Segulai Sejalai. Basah.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang tu udah di

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Bisi maya, jaku tipansut hari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Bro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram, minyak, lagu dandut.

0: Informasi
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalan.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kitai, nang ulih di pedak kitai. Bini kelebih lagi hari laki ko kitai, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kitai meda utai tu pastor kebenar ya, mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah. Lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan dari empu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pedak dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bepegai beperanan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor ba ruang bilik jadi jurulatih ba ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi ba ba pangkat dunia tang lebuh ba ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat abah dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

0: dia kenalah di hari time itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit ian. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka run yang. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Sembelang.
1: Ninjau Sarawak. Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Pagi Rewind.
1: Ini tu ai kita ringat kini gaya sedak peda kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cha.
1: So pagi pengajar.
2: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu ndak mu tanya seminggu cha.
1: Oh.
2: Lalu automatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
2: KGB.
1: Nama KGB-nya.
2: Spy Rusia.
1: KGB. Okey.
2: KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu jadi.
1: Oh.
2: Yang benda kita bekas CIA. Sidak ya KGB ya. Oh, dan ya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya jadi. Sidak ya berarti bakal kita benda sejarah perang dingin tu cak. Rusia Rusia atau Soviet mainnya yang nak perang US ya.
1: Nah.
2: Entang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Kami ke contoh bakal Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
2: Apa perang ke US.
1: Nanti orang Indo nya. Sekolah semua sudah perang ni.
2: Anak.
1: Oh, anak.
2: Dia nak merenang layak kita.
1: Oh.
2: Tentang anak, so yang layak kita, Ca.
1: Okey.
2: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Ca.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Suara Batang Awas. Peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Ya, misi Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram, minat, lagu dangdut.

0: munyi ke disebut aku bak pun ranau tadi pengerindu tu muka ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agi bisik kini nama ke buah pengerindu nya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerindu kaya ngaurti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuel. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakup pengerindu berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, nah ya. Lalu pihak mega lebuah sida ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakup pengerindu tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, entik sida nadai pengerindu, namau taitik nyadi. Utaitik nyadi leka yakuk sumpah datai leka pingai pirian kita nya tau terbai ngagi pangan diri lalu leka yakuk ti anak kita mancal pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya nya inai kerak ngai nyadi ya pian ya nya bak rumah rumah panyai mega na ya bak ndol kita ke bekerja mega tau dekena ndol kita ke bersekolah mega tau dekena leka yakuk pengerindu tu. Lebuah pengerindu nyadi ke pemuan, nyadi ke utai ti de pegai kita, kita deka boleh kaul ti badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerindu oleh ngasuh ya, rindu ke orang, lalu dikerindu ke orang.
0: Oh.
1: Pengerindu nyadi ke, nak nyala-nyala baka pelasal. Pelasal ngasuh orang rindu ke kita, lalu kita mega rindu ke orang. Lalu duit itu cukup balat badasna, pengerindu nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci ke pangan diri, begedik ke pangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerindu. Pengerindu disebut aku ditu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk tibisik berkita. Inyak pengerindu kena nangam kita bergolai. Pengerindu nyadi ubat tak bisa.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

perancang ke sedo kini biak pemansai pa batu canai tinda do pumai dok ke kita boleh padi setibang pa batu kenyalang tinda do tandang ke nok kita jadi berani lo sitik ge perancang nok jaku iban lebo banyo de kacau ke menis daraskom de ulung ngemah bisi induk bertenun motif ya iban besirat nyan senapang megai antu palok duigi nang kenduku lalu disebut dia nama bunga buah pok tu tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun pok tu beketan tunggal tegar bejalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.

0: Tiang hari dua
1: pukul malamai
0: YFM
1: segulai
0: sejalan.
1: Ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu baru mah.
0: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tip guna.
1: Limpah hari jemari garik kita puang.
0: Kita mega uliah ngagak pemandah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
1: Tang tentu ke garik diberinya.
0: Bagaimana setahun tak lu ya.
1: Ngai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
0: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
0: YFM.
1: 24 jam sehari, segulai.

dalam situ PIS tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Selamat pagi bala pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi kena keluar ke oleh Gereja Sembilan Adventist. Lalu pagi tu kita bergolong dengan aku pasal Chantin Loy. Lalu aku dekat ngirian kita dalam program Sembiang pagi tu. Sampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga kami merik mayuh terima kasih dengan Nuan. Ke pemanah, ke pemayat Nuan. Eku dah berkat kami. Lalu dari pagi tu Tuhan kami dekat merik jam timpuh tu dengan Nuan. Irik kemana Roh Kudus dan Tuhan kami dekat ninga ke jokut Nuan. Dalam nama Jesus. Amin. Bala peningat pelajar kita pagi itu mengenang ke nitiah katur Tuhan dalam bub Luke bagi 1 ayat 80 madah menyatu. Anak mietnya mansang besai kering dalam tubuh ngoroh lalu ia diau di menua puang nyentuk ngage mayaya ngayan ke diri ngage orang Israel. Jadi pagi itu aku nampung baru kenang kerja jiah Tuhan dalam penghidup Zakaria ngau Elizabeth. Udah bekau melekat Tuhan bertemu ngau Zakaria ia mengkang isuk. Nada lebih jaku. Tang Elizabeth mengkang Arab kalau tala, ia nemu laki ya. Ya repeat. Ia nemu laki ya, baka kena dia pengharap. Nyak ting ujung ke Tuhan nak lantang hati. Tuhan lantang benar medak pengharap Elizabeth. Lebannya penuh pengaga lebo Tuhan madah ngia. Udah anak mitnya ada, bala pangan gau kaban belayan balak datai ngabas seduai melaki bini. Bisik bala kedatai ngasuh sedoi merik namanya ngangkat ke nama apa ya Zakaria. Tanggal Zakaria nyau ngiliang kepala. Laban lagi isu. Dia inulis ke namanya John. Udahnya ya pen uliah berjaku. Pengada John ngege penghidup sedoi melaki bini. Ketetap hati setanangi kalatala nang nitiah ke peramu Tuhan. Ia nang udah di peramu ungkup John. Sebedau yang merik pengaga ngege sedoi melaki bini. Elizabeth sigit nejuk ke Roh Kudus. Merintah penghidup ya. Lalu nyak ke buah Roh Kudus ulih ngiring penghidup John mega. Apa ya Zakaria kenyadi imam kiruh gawak dalam rumah sembiang. Dia John ndang bisik timpuh begulai ngoi inai ya Elizabeth. Inai John tetap taluak serta ngembuan pengarap ba Allah Ta'ala. Ti nak berubah. Udah tentu ia nanggam pengarapnya ba anak ya John. Pengerindu Allah Ta'ala lalu ngiring ya nitiah kejalai Allah Ta'ala. Yang nak semua peluang ke ditemu ya, kena nempak perangai anak ya, tetap ngelantang kata Tuhan. Ia nemu sigi nak lama dekat bergulai dengan anak ya, leban ke nyawa tuai. Dia yang mekal ke penghidup anak ya, yang tadi, ukai ngau pengerindu aja, ngau kenang ke cukup manis, tang mega. Ia dia mekal anaknya tadi, ngau perangsang Roh Kudus, ngau perangsang pengharap, ketau nyikap anak ya, jadi pengerenang jalan untuk Yesus Kristus. Jadi oleh pengasih Allah Ta'ala, ngau iri yang ngeri serga. Dia Elizabeth Sawum, ngerja pengawak serta berjalan ke peramu ke datari Allah Ta'ala. Ungkup penghidup John, eka ada dalam rombiliak ya. Jadi, indai nang ngemuan sungka kecukup kering, mbak penghidup anak sidaya. Nyalai berguna benar, bala indai sigi patut, nguna timpuh berjaku ngau Allah Ta'ala, lalu minta ia nyawup sidak nempak perangai anak sidaknya tadi. Nitiah ke penekak Allah Ta'ala. Maya umur sidak lagi mit. Jadi maya apa yang naik, ya udah nadai, John baru lanjau. Tang John seruran ingat ke jekuk perangsang dari Tuhan, ia ke diajari naik Elizabeth. Jadi bila peningah, lebih lagi kita ke inai. Bila kita ke induk, bila kita ke inai. Sungkak meh kita nak tahu nak, bisa kena nempak perangai bila anak kita. Nanti kita dekat kepala anak kita yang tadi nyadi orang keberguna, nyadi orang kemenyana. Aku berarti ke sekedar inai nak ibuh dekat nempak perangai anak sidak. Nanti bala anak sidak ngai mendiang kejaku, dia sidak ke inai lalu ngalah ke diri. Dia sidak nejuk ke anak sidaknya tadi, ngagak pengawak kena menuku, pansut dari rumah, lari, pulai dini hari. Mendak sidak nak belajar, lalu ditejuk, lalu nak diperansang, nak derara. Kati anak dekat merti bala peningat. Jadi kati ke sidak tahu mujur dalam persa. Tahu ke kati sidak boleh mujur dalam penghidup. Dia anak lalu dia nu. Anak sesekali kita nejuk ke anak kita berkuasa. Saya gagi kita hidup. Artinya anak nejuk ke sidaknya tadi nak dia diajari kita ingat mana. Bisi megak sekedak belindai. Medak anak ngai nurus miang lalu dia tejuk. Awak ke lalu nak kibuah. Dekat lagi sidak yang mendak anak sidak yang tadi berlombak berjalan alun hari ke sembiang. Aku harap ke kita bala inai, bala pai, berteladan ke Elizabeth. Eka nyadi inai John Pembaptisa. Nyangka mah kita mendak anak kita yang pandai.
mangkuk pengawak ke menyana buat perintah atau ke buat company. Dia mungkin tak berjaku, nama tak diajar lagi. Anak aku nyo pandai, ia nemu berundang. Segi hamai. Anak kita pun perlu bisi nemu ke semina utai di dunia, tang mega utai ke di surga. Artinya, sidak nak bempu penghidup meruan, nanti sidak nada yang ngelala Allah Ta'ala. Ya, kakak kita, ngambil sidak oleh ngelala Tuhan, ngambil sidak oleh berkawal dengan Allah Ta'ala. Matthew bagi 16 ayat 26, laban nama penguntung orang, nanti ia bempu semua dunia, dan lenyau ke diri empu, atau ke lenyau nyawa diri empu. Tau ke, nama tak kepatut diberi orang kena nyilih nyawa diri. Okey, reti utai di dunia nak diguna, sigit diguna, tang sementara aja. Utai ketau mendam di serga, nyak kelebih gitu guna. Nada salah kita temegah utai kuliah di kerja kita di dunia belum meninggal. Tang patut lagi megah kita temerat ke atau ke temegah ke berkat dari serga meruan belum maya. Jadi belum meninggal. Nanti Elizabeth oleh ngiring anak ya John taluk ngaji Tuhan. Kita yang megah oleh ngiring anak kita. Jadi kecontoh, jadi keteladan ngaji bela anak kita taluk ngaji Tuhan. Bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bisik peluang. Nur, oleh nyadia peinai, oleh ngajar, oleh ngiring, oleh merangsang. Amai penghidup kami nak sempurna Tuhan, tang nuan meh, ngasuh semua terkedajar, semua teladan ke dipandang, nyak nunjuk ke perangai, nunjuk ke penghidup, nuan ekadatari serga. Sawup kami Tuhan, kelebihi ku bersampi untuk balainai. Eka benungiri yang bala anak sidak badunya yang jauh tu Tuhan sawup sidak ngambil kengguna timpuh sidak tu tadi kena nampak perangai anak sidak bakal Elizabeth kena nampak perangai John nitia kejalai Tuhan sawup sidak nyungka anak sidaknya Tuhan ngambil sidak nak lenyau ngambil sitan ada oleh nguasa ngelimpang tau ke ngelaban adat nuan jadi berkat ke sidak bala inai ngau bala anak sidak Tuhan pagar sidak ngana kuasa pengasih nuan jauh sidak ada kuasa dosa lalu iri sedak ngana kuasa di serga, ngambil sedak oleh ngasai ke pengelantang, leboh ngiring, leboh nyari siku inai dalam rombilnya. Dengar sampai kami Tuhan, berkat kami seritu dalam nama Jesus. Amin.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handal mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu. Kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung, niang Albert Remini, niang Umpang Ujai. Mayu ame bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
1: Terima Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.
2: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu nya maya nebang.
3: Nyari pantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
4: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang buruang kuntuang manawal rimba. Tuk gak bulan tiga jaku orang kalia. Tahun gak udah nyau anang kita talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
5: Pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
6: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
5: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
6: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
5: YFM, segulai, sejalai.
7: Jaku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa mem bamaya ti patut. Ampun meh pangan diri memayang tipatut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tau ke penyalah orang bukai. Ampun may pangandiri, ampun may orang bukay. Pengeringat ngau dendam tidak simpan kitai, tau ngerusak tubuh ngau semangat kitai. Ia bakal duri bacari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal buat nyinyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ya seminak mai pemerintah ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau penyuntuk. Bisik maya jakut di salah tibar. Bisik maya jakut di kelalu kasar nge pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam. Julu ati ti mulyagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kena di orang timana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Ia beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
8: Maya hari ke Bala Angat, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
9: Wai, Dani Wai. Oh Wai, Dani Wai. Dani Wai.

0: raya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Pengerap pagi, pukul 6.

Pukat Pagi. Ngirup ai amai tau ke ai mati. Okey, kita ke benua menyeput pagi mega. Makai kuih kini wai. Okey, biskut tau ke keduanya laban ke dekat menyeput pagi. Ngelut mi pagi tu. Okey, selamat menyeput pagi ke kita. Selamat pagi semua. Ngarik ke program Terang Didingan di Seri Aman 89.5, di Bintulu 97.5, di Kapit 94.3, Ngau di Limbang 104.9 FM. Tentunya penggerak pagi-pagi tu 3 jam hanggau tutup pangan DJ MA tau ke TUD Konti. Sebedau kaban aku lagi datai ngau aku pagi tu ya, pukul 8 pagi. Semua salah lelaki nyak ya. Isan Lee, sebuti sayang aku lagi jalan dua hari. Sandai, ngau lagu ya udah kalah sangkai batin.

0: Amerika, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Sudah kalah sangka berarti setipak engkau topik kita pagi itu ya. Tahu kena tagih komen kita sudah di update bar FB kami. Soal kita akan berkongsi ke kira ke cerita bala kita senentang pengerindu mehau tahu lawak dia tu. Lagi kami doai Gaby Macaya berjam ketiga penggerak pagi ngijau Mary Awel lagu lama tincian tu nyadi tanda. Udah tu aku ngatai ke pesan berat ungkep ya pagi tu.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Selamat pagi, pendengar data ibar awak anda aku baca pesan berat berenggat ke terubah tu. Okey, pesan pemati ke terubah datari Calvin Nixon Frankie madaka pesan pemati ianya pemati Emmanuel Adriano Andrew Lee iaitu dah nadai 18 hari bulan 8 mayangin tu malam tu ya 20 hari bulan 8 bak sublot 864 lorong 4B4 Taman Samarinda di Kota Semarahan nganyung niang tu kena ke pagilah 21 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan bak kampung Bumbuk di kampung Serasot kampung Kuap kampung Racan di Serian Gau semua bala kita tak kenglalah niang tu inya niang Emmanuel Adriano Andrew Lee. Penerang kesilih atau telefon ngagai Andrew Lee agak nak lumuri 013-820-3021 tau ke Rosli Rigong 013-842-9173. Ngalian ke pesan pemati kedua datari Bataria anak mamba tau ke Mit tau ke Indai Tabari madah ke pemati laki ya Unil tau ke Sumpiang anak Latih udah nadai 18 hari bulan 8 bak hospital Serikai yang tu dekat dintu bak rumah lunduk menggeris batu menggeris baru kabung dintu balamanyuh malam tu 20 hari bulan 8 dianjung ke pendam pagilah 21 hari bulan 8 ba Anglican panjang roban jadi pesan dituju ngagai kebelayan ke ngelala niang tu engkau kita ke kala sama gawak goya ianya niang Unil tau ke Sumpiang anak Latih ngagai kebelayan ba rumah Julai di Sungai Menggeris rumah Jali Lubuk Pisang rumah Jebeni Sungai Rumput rumah Bundan Engkabang, rumah Abing Dipangi, rumah Iak di Alit, rumah Beti Alit, rumah Bujang Empayang Baru, rumah Cuat Empayang Atas, rumah Kucun Jabe Baru, rumah Rawing Jabe Sekula, rumah Bandang Sungai Pasir Ulu, rumah Albert Beji Pelasu Sungai Padi, rumah Sicilia Juntan Sungai Padi, rumah Raja Pelasu Metang Binjai, rumah Muk Bengkalan Rian, rumah Suli Pelasu Engkejang, rumah Ragai di Temeda Gelang, rumah Umpi Simpang 4, rumah Bagus, rumah Buau Sedi, rumah Endok di Seriduh, rumah Dangkan di Pelasung Gavala di Betung, Miri Sri Aman Kuching Bintulunggau Brunei, Kalai Penerang Kesilia, tahu telefon 013-804-486. Pesan ketiga pesan pemati datari Nicholas anak mandui madah ke pemati Indai ya. Ianya Ina anak bungang pesan dituju ngagai kabar belayan di kampung Lebur, kampung Remun, kampung Tribuah, kampung Limbiang, kampung Entayan Liun, kampung Entayan Kersiak, kampung Entayan Sarawak, kampung Entayan Kerupuk, kampung Sungai Engkabang, kampung Meboi, kampung Jungguk Mawang, kampung Batu Gudik, kampung Merang, Jalai Kuching Serian, kabar belayan di Nangabayan Kalimantan, bakal sidak di Sungan, Linggi, Biran, gak kabar belayan di Kebukai, niang tu dekat dintu malam tu 20 hari 8 bak kampung Semukui A, ngena cara sembiang, dianjung ke pendam pagilah 21 hari 8 bak pendam Katolik Batu 8. Pesan pemati keempat ianya datari Cikgu Leban anak ngelamba dari Nanga Batang di Ulu Kerian di Seratuk Madaka pemati menyadik ya beronai anak ngelambai udah nadai kemari 19.8 dintu balamanyuh kena kari 5.21.8 barumah Janggau Nanga Batang Kerian di Seratuk dianjung ke pendam kena kari 6.22.8 bak pendam Seratuk Memorial Hill pesan dituju ke pebelayan barumah Bantan Sungai Langit Layar rumah Jimmy di Ulu Bayur rumah Jerah di Dase Buduk Ulu Rimbas dua buah rumah di rumah Tanjung Perpat Kabung rumah Jem Klub Lubuk Kelampu di Paku ngah rumah Guang di Nanga Paun Paku kebelayan di Batang Kerian melupa Batang Rimbas, Batang Paku, Engkau Kebelayan, Keluyah, Dirintai, Keditu Magang, Bala Kita dipinta datang agai rumah Janggau, Nanga Batang, Korean Seratu. Ngali ke pesan pemati kelima diterima dari Patrick Bala Madaka pemati Aki ya. Ianya atang anak siam tau ke lobo, tau ke apang jelian, tau ke laki indai tutung. Udah nadai kena ke hari 3, 1998 yang tu diintu bala manyuh. Barumah embak di bawang asan sibu pesan. Dituju ngagai bala kedia bak tuan rumah Monica Giri di Sepau, Stabar. Bala di nuju ke Sutin, bak tuan rumah Kayak Durin Sibu, tuan rumah Sophia Tanjung Latap Sibu, bala di Mupung, Setubah, Singat Sungai Lengan, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap di Sibu, Melangan. Rumah Sudah Bawang Asan Sibu, bala di Batang Lasa Daro, Serban Daro. Rumah Mili di Bukit Besai, Bukit Besai Sibu, Ngemah Kenawit Kaban Belayan. Kedio di Ferry, Tanjung Maliang di Sibu, Sungai Apuang Sibu. Pemega di Indai Madur, Bukit Besai, Apai Mamun di Sungai Menyuan, Gau Kaban Belayan di Pelidia Sibu, Kuching. Bintulu ngah miri madah ke atang anak siam, tau ke lobo, tau ke apa jelian, tau ke laki indai tutung udah nadai. Maya ngubur ni yang tu bedau temu, laban lagi nganti penatai bala manyua. Pesan pemati data dari jelita anak Wilson, tau ke indai lenya hari rumah Watson, Batang Binjai Pelasu di Roban, madah ke pemati laki ya. Kiai anak entingang, tau ke apelinya, udah nadai 18.08, mayangin tu niang tu. 21 hari bulan, kena ke hari 5, bak rumah Watson, Batang Binjai, Pelasu di Roban, dianjung ke Pendam. Kena ke 22 hari bulan 8, hari 6, bak Bukit Perabun, 100 Memorial Hill. Pesan dituju ke bala kebablayan bak Lubau Lama Ngau Baru, nengak ajau meribung layar sekatap gensurai serudit Ngau B, bebangai kibak Ngau Kanan, bala di Melayu Ilik, Jungkau Skuyat Lama Tanuk, Terbalau Batu Lintang Layar Penyelaniah, Pematuh Melabu Bayir, Rian Batang, Nanga Malung, Kemidan Asal Seratuk, bala di Batang Layar Padih Paku, bala kebelayan ke Semakai, Gau bala ke Semegawa, bak JKR Gau kita kenglala Niang Kiai Anak Entingang, tau ke apai lenya tu dipindah datang ke rumah Watson, Batang Binjai, Pelasu di Roban. Penerang kesilnya, tau telefon ngagai lenya Kiai kena lumur 0138262568, tau ke Kenneth Ramping 0194853714. Lagi macam pesan bahawa renggat kedua, nginjau niang Jeffrey Nyaloi dulu, engkau lagu yang aku ndak berubah hati.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, dan pun baru pesan berat berenggat kedua tu hanya pesan ngata sulit datari nanti anak munan madah ke pengok ngata sulit niang laki ya niang bili anak selaus kena ke 21.8 nguan ulit ngata sulit ngau muai yang terbalu kena ke 22.8 pengawak tu diatur berumah dayang di Nanga Sebaung Sungai Poi pesan dituju ngagai bala kabar belayan di Poi Kenawit Majau Ngungun Bawan Pedai Tuah Yung, Kapit, Sibu, Miringau, Bintulunggau semua bala kita kenglala niang tu. Kalau penerang kesilik tau telefon ngagai anak niang Jenny Billy ngena lumur 013-817-7826. Pesan kedua pesan ngeta sulit ngamuai enta balu megak datari katang anak gima tau ke apai bili tau ke tapiak madah ke pengawak ngeta sulit muai enta balu niang bini ya ianya niang bulau anak inyau tau ke indai bili tau ke tapiak kena ke 21.8 lemai hari 5 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pengawak tu diatur bak rumah dana entering sungai sawah di Kop Ibu siap pesan dituju ngagai bala kabar belayan baru masati di Sungai Pituh di Mudung Tapang Ujan Berayang Keduh Sungai Wong Rantau Sukat Licuk Barit di Nyiar Ulu Roban bala di Seri Duh Pelasuk Pangi Sungai Antu Nanga Ibus Kerubung Sekerang Praja Alit Ngau bala baru mah Christopher Banyung Munggu Ranggu di Simpang Sayih Niah bala kita dipinta datai ngagai pengawak ngetah sulit ngamuai entah balu nyat niang bulau anak inyau tau ke indai bili tau ke tapiak penerang pesilik tau telefon ngagai Johnny Call Billy ngena lumur 016-3142-902 tau ke telefon ngagai Alexander Michael 017-809-2056. Pesan ketiga, pesan ngeta sulit ngamuai entah balu megak datai dari Robert Andin ngari ke sida ia sebilik. Madah ke pengawak ngeta sulit ngamuai entah balu niang indai sida ia, Lili Anak Dolah. Pesan dituju ngagai kaban belayan di terusan setambak tiga buah rumah di Bengang, Nangaban, Ban Ulu, Melaban, semumuk tiga buah rumah Bebangai, Batu Lintang, Layar, Nanga Ajau, Lubau dua buah rumah Sekatap Jaluh, Sungai Langit, Jungkal, Saka, Bala di Meribung, Layar, Tebalau, Penyelanih Kibak, Jelau, Serudit B, Suri, tiga buah rumah di Belabak, Miri Kucing. Penguat tu diatur kena kari 6.22.8 pukul 7 lemai. Barumah Beraun Puak di Betung, penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai AB 011-370-82965. Tahu ke telefon ngagai Abud 011-240-75390. Pesan keempat datari Saka Anak Ungah ngari ke sida ia semenyadi madah ke pengawak ngetah sulit niang indai sida ia inya niang dayang anak kalum pengawak diatur hari 6.22.8 ba rumah sida empu di rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangor muka pesan dituju ngagai kabar belayan baru rumah Tawi rumah Seli rumah Anca Megau rumah Temesu Atas Ngau Baru rumah Jebang di Pengkalan Lubang Simpang Bayan Balabak Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Rumah Andau, Rumah Seruji di Liuk, Rumah Tan, Kabar Belayan Bak Sebuluh Ngau Liuk, Ulu Mukah, Kabar Belayan di Bayan Ulu, Kaloi Anak Buku Bak Pasai Siung, Ngau semua bala kita kena uliah di Rintai ke di Tuk Magang, Kalai Yasiliak, kita tahu telefon ngagai 019467. 6143
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

Jam kita 7:02 minit pagi. Merindang kita dulu dengar lagu di Sada Wat Rock, Kaban Sampai Mati. Jika juga penyanyi kedekan merindang kita, Basungai Asap Belaga.

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ya, pesan berenggat ketiga ke penudi ya. Okey, pesan ngetas Uliat Datari Lensi anak Philip Mambang gaul Sarjan Jessica anak Philip Mambang madah ke pengawal ngetas Uliat Niang Indai Sidaya Rumi anak Megantau ke Indai Anyai pengawal diatur cara sembiang hari 6/22/2008 pukul 7.30 minit lemai ianya berumah Jenalias Unci Bak Sungai Berangan Panjai Sebetan di Seratuk. Pesan dituju ke kebelayan berseratu Serikai Sibu Julau Kuching Seri Aman gau semua kebelayan kebukai kena boleh diperintai ke ditumagang kita kenglala Niang Rumi anak Megatau ke Indai Anyai dipinta sama datai magang kalai penerang kesilia tau telefon ngagai 016-479-4311. Pesan kata sulit kedua datai hari Cikgu Maurin anak Atang tau ke Kennedy anak Atang tau ke Aju anak Libau madah ke pengawal kata sulit Niang Atang anak Sirai dekat diatur 22/8 hari 6 pukul 10 pagi barumah John di Entawa Undup di Seri Aman. Pesan dituju ke kabar belayan berempadi tiga buah rumah di Sungai Tan 2 Balabak Radau Guntung tiga buah rumah Menalang Lubuk Juk Sungai Tenggang, Kelasian Sekolah, Gau Kelasian Simpang, Sungai Keruh, Ensurai, Langkang, Baladi Lunyeng, Sebuyau, Belimbing, Ibul, Bayai, Pakit, Sungai Pinggai, Sutung, Batu Nias, San Ugol, San Munggur, Gau di Kedang, Gau semua bala kita ke Ndauliah dirintai ke Ditu Magang, dipinta datang ke rumah John di Entawa Undur Penerang Kesil atau telefon ngagai Kennedy Atang, mengenal umur 017-859-7243. Pesan ke penudi itu ianya pesan ngeta sulit Niang Marta Nantai anak Adin madah ke pengawal ngeta sulit itu ianya Niang Marta Nantai anak Adin tau ke dikumbai di kangang orang Indai Amin bini Niang Ambah iaitu penatai asal dari rumah Linggi Sekeruh Oyan di Kapit ya pengawal diatur 22/8 pukul 7 lemai. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kapit barumah Linggi Nanga Jelayan Sungai Sekeruh rumah Seroni di Sungai Sekeruh rumah Nulai Geluang Kibak Sungai Sekeruh rumah Jana di Geluang Kanan rumah Sebastian Jimba Rantau Sejambu di Sungai Sekeruh rumah Lajung Nanga Setucuk Ketibasung gau kabar belayan di Nanga Benin Mujung di Oyan gau semua kita sekayu Air Sekeruh Pasar Kapit kena boleh diperintai ke ditumagang kita kenalan Niang Marta Nantai anak Adin tau ke dikangau orang Indai Amin tau ke bini Niang Ambah pengaktu diatur barumah anak ya ianya baklot 10867 Lorong Tasik 4A4 Strok A Jalai Tasik Utama Desa Senadin PES 7 Dimiri kalau pindah ke sini atau telefon ke Amin Lumeria 013-823-8405 tau ke Enduk 019-796-6086. Yang nak aku macam pesan beradun ke bias hari tu ay. Okey, kena ke 30. Kena ke 20. Hari bulan 8 tahun 2026. Merindu kita anggau lagu di Sada Menalan Band. Selama yang...

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Program ke dekat diatur 21 nyentuh ke 23 hari belapan. Okey, ba Umar Baha di Sungai Asap Belaga ya. Bala penyampai radio kita bagi Iban Gau Bidayu dekat Bekejang pagi tu ya. Ngarap ke mujur. Okey, likun selamat datang pemega mulai ke diri kena ke hari Minggu ni. Bertuai ke tu Big Boss kita hari bagi Iban Monica Midi Gau Jucuda. Hari Bidayu kelimpah toke leman berita kita singgah megaya Mr. Edmund Langgi nyaya nyangkung bos au kepala kita kaki dengar kami di selampur mena kita serama bumi kenyalang bakal selama 7.30 minit lagi nabur ke berita pagi ya. Ya kebaru Dani baru buka radio dengar kami, terima kasih manyuh-manyuh ya untuk ya pagi tu agi dengar ke kami pengerap pagi bergolenggau tu dah pangan DJ MA pukul 8 lagi baru kabar aku tamak ke konti. Kami doai dekat macam sekedari komen-komen kau dah dikenatai ke bala kita ungkep ya topik kita pagi tu ya. Semua salah lelaki ngenang senentang pengerindu baru dekat bebungai tang puntan kena rijiak nama kebuah neh tau tampian lagi kami dua yang maca ya. Nginjau lagu di pengajar kita Juti AE Retai Sidan Pesaka Seri aku ke nyedia diri maca berita kita ungkep ya pagi tu. Selamat pagi semua, selamat pagi Sarawak Bumi Kenyalang.

0: ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Jam kita dia dibukul 7.30 minit pagi. Selamat pagi, pendengar kami nombor berita pagi Hari Y, FM Iban Kuching, kena ke hari 4, 20 hari bulan 8 tahun 2026, Batang Berita. Industri sawit Sarawak dipinta ngemerat ke pemeruan. Pengurusan hasil berikan gau cara timeruan tangkup pengawak begulai sama. Isu orang berkedayau nadendur diau di Sarawak patut diputar ke gau cara bergembung. Kita mendiam ke isi berita. Pemeruan patut nyadi sebagai strategi dagang industri sawit Sarawak tu dikena nentu ke sektornya meruan bersemekih serta rembus ngagai market antarabangsa. Premier Sarawak Datuk Bidinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah pemeruan dia tu berguna bendar kena ngangkat ke daya bersemekih serta ngetan kerega ke timpuh ti panjai. Sarawak bisik kira 1.66 juta hektar tanah alai nanam sawit bertahun 2025 kelimpah hari ngasil kekira 4.50 juta tan minyak sawit matang nyalai yang ngansa industri guna biomas sawit kena ngasil kekuasa tiulih dikena baru serta ngangkat ke mekanisasi automasi ngau inovasi. Pemuatu diperhati kena nyedia ke diri napi pemar pengerja pengawak ungkus ngeluar serta ubah iklim. Ia masuk ke Jakutuba Forum Minyak Sawit Lestari Sapua 2026 di Bintulu. Teks Jakuya dibaca Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom. Komuniti dipinta ngatur hasil menua ngau cara ti meruan dikena nentu ke hasil berikan meruan dijaga ungkep rebak dudi arila. Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madah pemerhati hati nyaga serta ngetan ke hasil menua patut dikemeran kena nentu ke pesaka asal menua ulih diasai ke rebak dudi. Ia madah ikan ngau undang tiagi mit tau ke benung berteluk patut ditejuk ngambi ia beranak bertelesak. Ia mega nangkan mencam manyuh ngambi indak ngena cara mudah mai berikan tetap ngerusak ekosistem sungai bakal nuba engau ngeracun. Ia mansur ke Jakutu maya program jangkauan komuniti pertanian Agricorp kediatur barumah renang berita sebawah. Kerjasama ngau penyelarasan strategik bersepadu antara agensi patut majak ditegap ke lebih mutar ke isu ramah bakal orang berkedayau nadai durdiau. Menteri Pemansang Orang Hindu Anemia Mit ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah isu orang berkedayau nadai durdiau tu tau dipadah berat di kerja lalu ndak ulih diadu ngati ke diri. Pengawannya berguna ke gempung ari perintah menua ngau perintah besai, institusi, swasta, NGO, bala tuai ari renggat, renggat Raban Bangsa serta Raban Pemeri. Sebagai dikebuah isu tu tahun nyadi yang ketegal hidup merinsak, nadai kerja ngondur tiau, penanggul, ruang bilik pengerai serta gian dadah. 151 ikut orang direkod ke dengan operasi bekaul ngau orang papa di serata Sarawak bak tahun sitik tu kemari kalai sibu ngerekod ke penyampau pemadu manyuh enyak 33 ikut yang masuk ke Jakutuk maya awam kaban lembaga penasihat TTG Sarawak di Kuching. Berbangunnya Datuk Seri Fatimah madah ke 2G tempat transit gelandangan TTG di Bintulu Ngamiri dekat berengkah beroperasi bak suku keempat tahun tu. Dua palannya dia tu udah bersedia ndur berjalan ke pengawak. Nakak ke dia tu dua TTG udah beroperasi di Sarawak. Hanya di Sibu

0: Pulau Kuching. TTGU Kaisrina Alain Dur Diau sementara terjadi platform intervensi ngau bertanya kena mantu raban orang berkedayau ngulih ke sukuang ti engkeman. Ia megak dekat lembaga penasihat TTG Sarawak negat ke penyelarasan antara agensi. Itu dikena nentu ke pengurusan ngau operasi palanya nyadi tuju ti udah ditetapkan. Kita datang mendiang ke berita pagi hari YFM Iban Kuching. Penyampau jelu mayas di ulu Sungai Menyang batang air bisi nambah semak 50 ekor dalam kandang 10 tahun. Tungayan ke pengawak nyaga serta ngetan ke jelu mayas bak kandang endurnya nunjuk ke hasil ti cukup manah. Cerledi agensi pemansang Sri Aman Datuk Sri Rohani Abdul Karim madah tinjau tambung alam sedunia WWF Malaysia antara 2024 hingga 2025 melabak ke 167 ikut mayas bisibat kandang endurnya entik dibanding kekira 115 ikut ke direkod ke 10 tahun keudah lalu. Mayas tu sebangsa jelu ikonik Sarawak serta dikenak mata penatai temuai di batang air. Ia madah ke sadar komited bergempung gau agensi kebekawul sektor luar gau organisasi ngintu dikena nentu ke pemansang di Sri Aman ti Meruan. Sembilan pelakon biak Politeknik Negeri Pontianak Polnep berulang gau 4 ikut pengajar diberi peluang mendak projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS di Pejalai ke. Kepala Pembesar Eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa madah pengerindu Palan Pelajar Tinggi Luar Sarawak ngagai projek tu nyangayan ke besai guna berkongsi ke penemu ngau penelebak bak bidang pengangkut moden. Penemuan teknikal tu mungkur sekedar Palan projek nyengkaum depo perkhidmatan Autonomous Rapid Transit ART di Rembus Kota Semarahan, stesen ART bak di North Bank serta alai ngagak konkrit peratuang. Program kediatur Sarawak Metro sendirian berhati megak ngenak sau fakulti kejuruteraan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dinyadi sebagai program bertukar akademik ngagak pelajar tibalalau ke penelebak. Penemuan itu megak kena beri penerang ngagai bala anembiak pasal langgur, langkar, cara ngagak serta inovasi kejuruteraan ti dikena bak projeknya. Upi Serampak Menua JAS ngangkat ke atur penerit adat ngau merasa ninting hari bak kandang endur ti tau bendar alai ngerja pengawak nunu. Sapit Kepala Director Pemansang JAS Azuri Azizah Saidon madah langgur atur pengawak nunu bangsa ngau langgur atur sebun asap bangsa megak diidup ke kena nusun atur pengawak agensi perintah. Semua orang ke bempu tanah dilalau ngambil merasa kandang endur ti mudah hangus bak kapalan alai muai sampah, kampung, tanah kerapak, ladang, engau kandang bertanam betupi serta industri. Atur nagam gad di Pejalai kena nyeliah ari ti direncah orang ti endak bertanggungjawab ti tau ngujung ke ngerja pengawak nunu. Image Satellite National Oceanic and Atmospheric Administration kemari bisi nemu 8 palan keangat di Malaysia, ingat 3 di Sabah ngau 5 di Sarawak yang masuk ke jaku tubak sebengkah penerang media. Perusahaan Bertulis Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 dekat diatur kena 23 hari bulan 11 sengagai 17 hari bulan 12 tu. Upis Menteri Pelajar KPM madah ke ujian bertutur bahasa Melayu dekat diatur kena 26 sengagai 29 hari bulan 10 lalu ujian bertutur bahasa Inggeris kena ke 2 sengagai 5 hari bulan 11 tu. Ujian amali sains sekenak ke 16 sehingga 18 hari bulan 11. Ujian mendengar bahasa Melayu kena 23 hari bulan 11. Hingga bahasa Inggeris kena 24 hari bulan 11. 420,879 calon keberregister dekat ngambil bagi peresa SPM 2026 bak 3,334 bengkah palan alih ngambil peresa di serata Malaysia. KPM ada ke jadual masa peresa dipenuh dekat dipadah lembaga peperiksaan endak lama lagi. Kena ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Industri sawit Sarawak dipinta ngemerat ke pemeruan. Pengurusan hasil berikan gau cara di meruan tangkup pengawak begulai sama. Isu orang berkedayau nadain durdiau di Sarawak patut diputar ke gau cara bergembung. Berita pagi kita ke pagi hari 4.20 hari bulan 8 tahun 2026 ditusun Monica Gary disalin Ailinda Sewell hari bilik berita RTM Kuching.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTM Klik. YFM, segulai, sejalai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Tengah ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bukan saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: YFM Sibu 87.6 FM.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Jaku dalam sari tu enyak malam nurun, malam pulai. Malam nurun, malam pulai. Erti jaku dalam malam nurun, malam pulai, ianya mindah ta ke bejalai bapu sari. Mengenak jaku dalam tu ianya, aruh ya anak dara ibu, encelegitnya bertubuh bisik. Malam nurun, malam pulai, enti udah berjegau ngau pangan laki, semutik ke mandi ngau begari aja ya pulai ke rumah. Tau ke? Apa yang kau ayak sepiak bilik seminak buliah siku ajak jani kampung Maya Nurun ngipak jelu malam tadi. Tajak pan malam nurun, malam pulai, nyau semalam-malam sehari-hari seduai ngipak. Yang nakak jaku dalam sehari itu hanya malam nurun, malam pulai.
2: Jaku dalam sehari itu tahu di pendiang ke kita nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.
3: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe. .gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Lagi senang dalam lagu yang terkenang ke nuan, terkenang ke cinta lama kita ini. Okey, nyak ya. Topik sudah ditampik megang bang FB kami. Okey, dua pagi kita pagi tu ngenang senentang pengerindu baru dekat berbungai tang puntan tau ke kena riji nama kebuah. Okey, tau kunci lagi kami dua Gaby Macaya Surya kita ke agi berperindang pengerap pagi nyentuk ngagai pukul 8 pagi tu lagi yang sebab pagi ngagai Julian Join. Okey, terima ngadan gau indah tuanya Lister Cibain sembunyikan ke program kita di Bintulu Megak ngarap ke terang di dinga di selampur mula kita kelimpah ninga kami megak secara online RTM klik channel MyTV tau ke channel Astro 871 manyuh kaban kita ke inbox di lumur WhatsApp kita madah ke tembegah hati ngagai RTM laban ke udah ngiduk ke baru channel 871 nyamai di dinga terang megak di dinga sigi amat ya. Okey, mandi ke lagu Nickelback I Come For You. Pukul 8 lagi kita mendiang ke nyaya 2 pagi show kita. Ngau Gaby dikonti lagi ngau MA ne. Terus ngau kami pengerap pagi. That's-

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Pengerap pagi, pukul 6.